0: ada jemui cerminnya tadi. Semua pengangat cerminnya pancar mata panasnya tadi. Lalu dituju ke ngage manua. Di ini nak angat. Segi angat ya tahu je ke kita tahu cara tahu. Ia ke ada kena tu ngena cermin ya tahu. Jadi kok ya peningat siko manua ke pemerat 1.5 kilo. Nanti ada panggang tu tadi. Nanti mansau mana ada panggang ngena cerminnya tadi. 10 ngage 15 minit aja. Laban tikas pengangat mata panasnya dipancar ngena utai ke gagaknya tadi 300 darjah Celsius, degree Celsius pengangat utainya. 100 Celsiusnya udah hangat, anda anggit 300 ya, 1 Celsius tu ya ke kira ke ayah ngat kita gelesaknya anyak ya, nanti ya 100 nanti 300 dah anyak ke buah manu atau tadi 1.5 kilo 10 ngagi 15 minit aja mansau cara. Ayo kita sila sutara tu manggang manua tu kai panggang manua tu manua tengau. Okey, manuak panggang au, manuak tengau. Au dah tahu nanti kita berjual manuak ngena nama manuak tengau au, ukai manuak panggang. Nanti ngora bukai manuak panggang kita nai rau. Beli meh manuak tengau kami. Ndak ngena areng, ndak ngena kayu. Nadai buah sap. Jam 4 mansau, 10 hingga 15 minit. Nyantai hari panas, bentai hari kudik deh. Nadai meh kita nak berjual manuak. Ya, tadi elemen berita kita keterubah ya. Jadi ayak kita sutara tu tadi ngabini ya Pan Sri ianya mujur berjual 40 ikut manua ngena cara tu ya. Kelimpah harinya lampang ngut pun bisik dijual. Elemen berita kita keterubah berpanggang ya, resepi nyelai area orang bukai manua okey ada panggang tang di tengau ngena cermin. Elemen berita keterubah. Kita mansang lagi elemen berita kita kedua ke sekali tu. Lepas berita kita kedua atau peninggal, nyari di mana China. Tu ngenang senentang orang agak konten. Ya, kita kerinduk bergagak ke konten, terus ke pengawak kita. Lepas kelimpah hari kita merindang orang, berkongsi ke pengalaman penelbak kita, ngau mayuh macam perkara ke patut ditemu orang, kita megak dekat boleh duit. Nanti nyemak, orang mayuh meda, udah nyantari kita bisik ngelaku ke barang dalam konten kita. Di mana China, di peninggal, ukui terbilang, siku ukui ke terbilang di mana China, dan ya kesuah di gagak ke konten orang ke ngempu yang tadi nyadu kuih tu bernama Chu Tao, lelaki ke ngempu bernama Guo. Ia yang tadi peningat di menua China dan kuih tu aja yang pu FB nya ngau yang pu laman sosialnya bisi 1.5 juta followers orang kini tihangku. Nah dah tadi ya ngia uku ya bernama Chu Tao tu tadi 1.5 juta followers. Jadi ya dempu siku influencer ke bernama Guo. Jadi seduai tu tadi peningau dalam konten seduai nah segi berjalan di serata menua China. Kiak kita lelaki bernama Guo tu influencer tu ngau kue bernama Chu Tao kiak meseduai makai kiak bertundik kiak mayuh macam bergentayang mandang kediri ngagi orang ngerinduk kati orang ya ngak meh konten kada gagak seduai tu peningau. Jadi dia ada hari siti udah kelama-lamanya tadi lelaki tau ke influencer bernama Guo tu tadi ia berundiang udah suah nak tu ngagak konten bak menua China. Aku tu dekat mansang lagi menua Georgia dan tengok ke menua putih tengok ke barat kin tang ya ngai mai Chu Tao peningan nama ke bah ukoi tu nyudah kelalu tuai lebih 5 tahun ngau ya berjalan di serata menua China bergagak ke konten. Jadi hari siti yang madah tinggal medek Chu Tao ko ya ni bah ngau aku nyi nyudah tuai nan tu dapat lagi di ngau aku ko ya ku tu lama diri ku tu ila bertahun aku tu ngagak konten bermenua tasia ko laki bernama Guo tu tinggal no ko nya padah ngagak pindah pai nai ko ya jaga me Chu Tao tu mana-mana ku tu kan ngagak konten anyang jauh igat ko apa ya pedingau ila me kami jai nyai nyaga Chu Tao tu mana-mana mere makai semua nyu makai sai kanyak ye tau. Kau apa tu Cina nya tadi peringat madah ngage Guo tu anak ya umansang meh Guo tu jin ngage menua Georgia di menua tungak ke barat kan tadi ngagak-ngagak konten yang peringat nak buka-bukai 70 hari 2 bulan lebih lah udah berkawai ke belelang buat menua tasik dan bergagak ke konten dalam media sosial dia habis nerima kangau hari sedak sebilik.
1: Oh igat jampat nyuan pulai kue nyuan tu nak temui igat Chu Tao tu. Nyai dia temu tu benar ke nyai nyai yang ngiga. Nyau kesah-kesah gua peningau. Ditinggal semua kerban tak kena kena yang nyak dedin. Basi tindur ya lalu pulai kesah-kesah ke menua China. Datai dia ni kek ke rumah yang lalu berpadah ngagapai. Ini berdini no kue kunyak dek kue. Nyak mejat, debai kami jual nyai je makai semua. Nyai dah kena kue yang makai ngiyup semua. Alu suah je puluh-puluh sakau. Kau apa ya pendengar? Tanya mutal nyau baru buka ke pintu. Pai nyala mak je.
0: Kau apa ya? Benar, saya tak pergi kau. Jadi nak jawab renyak, bisik rumah jiran saya dah bisik CCTV. Padahal saya dah CCTV terbisik dua ikut orang enam tu sikap siku Indo. Sekolah lelaki, naban ke cutau, ke benuang nyalak-nyalak bersebelahnya. Taban ke sedua ya, temu. Oh, nyak tu. Orang dujung dia tu ikat. Korang ke ngempu CCTV, nyak man sayang kian saya dah. Ketua pintu tanya, nyak mau tai. Kau ucapnya mengah. Nama aku bisik mendak gama sedua edek. Bisik indo siku naban ku kue ku bernama cutau. Ketuk-ketuk gama bolo borak celuang ketuk. Oh bisik empai lama ku dahnya. Nama kue nuannya pihak. Kau ucapnya. Jauh kue ku punya. Kue ku main di kue siapanya. Nah ni kami dua itu nemu deh. Kami dua itu kejar ngumpul kue. Ani ya deh. Kok gua tu nanya ngagi orangnya. Nah ini dini yang sudah jual ku ngagi restoran dia. Kau ya. Restoran ni, dari restoran dia ni kenal semua yang kau tahu dah. Kian mansang saya dah. Bertanya orang ke ngempur restorannya apa dengar? Bertanya laki bernama gua tu. Aku tu bertanya dini no. Bisik kalak kena kita mendau kuih masa tu. Soai kau mau kuihnya bernama cutaunya. Oh dah tu ikan udah sumai kami. Udah sumai tulang kulit semua udah buai kami. Perut ya semua nempuang udah buai kami. Nadai maka menemui ya kerja jual orang lagi kami deh. Nyak main pengujuang yang pendengar dia jual 130 yuan. Kira ya 100 duit kita di tu. Dadai punya ukuai glamour 1.5 juta follower. Udah ada sumai. Masuk kali. Ya apa tadi lebuhan berita kita kedua. Okay, macam-macam. Anda nak jaga ukuai mayau kita. Agak aku dah semenanjuang sobat. Ya bisik sekedar orang tadi lenyau mayau. Mayu lah lenyau mayau. Nemunya tadi jadi kekelawak orang. Siapa nak menyumai mayau? Okay, mayau sebarangnya. Mayau ke bulu ke tempat tebal. Mana-mana yang kena beli orang nak 2,000, 3,000 anak ya. Nyak ada sumai orang pun agak pemanis isi mayaunya. Leman berita kita kedua ke sekali itu. Bah, kita berperindang. Betul? Okey, nanti pihak kita sambung leman berita kita ketiga. Amat sebuah berperindang. Ngai bala. Lepas nama aku buah, agik kak ninggal leman berita. Bah, mansang ke menua Brazil ke kita? Nanti kita bedau kak berperindang. Di menua Brazil tu peningat, aku kenal siku Indo. Ibu kita tu berumur 62 tahun. Jadi ibu kita tu ya gawak, jadi lawyer. Ketegal Siti perkara kenyadi baya peningal dia dia nyadi terbilang nama ke buah terbilang jadi kes tu tadi induk ke bernama Marilyn D. Oliveira gawaknya dia lawyer berumur 62 tahun yang nyadi terbilang udah bekau ke detegam gate. Detegam gate out gate gate pintu gate yang tadi. Jadi pintu gate di menua Brazil tu peningal. Okey baka gate kitanya, okey baka pintu gate kitanya akan buka asuh ke kanan. Bisik bangsa akan muniki ke atas pala yang tadi pintu gate yang tadi bangsa niki ke atas kita pansut tutup baru ya ke baru akhirnya. Ya. Pintu gate bangsa orang tu. Dalam kes tu peningal, induk tu tadi pulai senam aerobik ada titik palan. Berjalan ya betisi rumah orang bersebelahnya. Nah, muka buka bisi sikur ke bumpur rumah tu tadi. Kak Pansut. Kak Pansut berbeli barang menyata dengan enam tu sika. Dia buka ya pintu garaj tu. Garaj tu, ya bakal setur nungkah kereta. Bap menara putih setiap rumah, nang sigi dia gagak kura garaj. Nemu tu buka kereta, pakaian dia kereta dalamnya. Bakal setur, tapi bisi pintu. No, kita ngangkah ke kereta. Nyak garasnya tadi peningat. Nak muka-muka itu terbuka garasnya tadi lelakinya. Aduh pansut ke jalan luan. Banyak kena remote deh. Main tekan-tekan. Nadai memang lihat ke belakang. Tekannya kenyak pintunya lalu nutup ke diri. Maya pintu gate-nya nutup ke diri. Pintu garasnya nutup ke diri. Nak muka-muka yang mansa deh ibu kita itu tadi. Marilyn de Oliveira. Mansa endornya. Lalu dia payu. Lalu dia tayu. Pintu gate-nya tadi lalu tamak ke dalam garas sorenya. Nyak mayanyo sedana lama ke udah de payuak. Pintu gate katanya tamak ke dalam. Oh benar mandam-mandam tu sebelahnya 2 jam. Ya abad dalam garas sorenya. Okay, nama takut dia udahnya tadi sitiknya tadi pedih mati. Udah gak pulai aerobik ya benuang awas mayanya peringa benuang pulai aerobik lagi perlu nerusan masaknya lalu dipayuk get. Kengujuang kayaknya tadi mana muta sebelahnya rawa-rawa bakal ngau kurang. Nah lama ada nyak peninga bisik di siku induk mansa nurnya. Ya dengan nama siapa kera rawa tu. Ini tu ini kera rawa tu ku ya. Lebih ya ni ngari dalam garas nurnya. Dia ada ya bakal ngau ke polis. Polis pada tayang ngupak tu sebelahnya. Nah lama ada nyak orang kempu garasnya tadi pun dah tayang. Nama hal tu tuan bisik ini tu hai orang dalam tu. Kena payuk get deh. Lalu dibuka orang. Jadi kisah tu pendengar viral di Brazil Dedin. Kungujung ke ibu kita bernama Marilyn de Oliveira tu. Dambik sebuah company iklan TV. Sebuah company TV ngambil ia berlakon iklan. Jadi dalam cerita iklannya tadi, ia digagak orang cerita di tayuk gate. Tama dalam garasnya, tang terduduk di sofa lalu nekan TV. Beli meh TV tu. Kau ya. Macam-macam ke Tegal di Tegam Gate ya lalu dambai orang berlakon iklan. Nya mentadi pendengar laman berita kita baru kita berperindang. Aku dekat belelak dulu. Kita berperindang lagu tu udah lagu tu lagi. Laman berita 2T Arimno India dekat Datu Sueko. Bersabar dulu. Kita berperindang dulu dengan lagu tu.

Kita man sambat round ti kedua program leman berita kita ke minggu untuk pendengar. Bakal aku dah dismaya, bakal aku dah dijanji. Aku mai ke kita dua ti leman berita hari menua India. Udah bersedia kita? Nanti udah bersedia. Belabuh maku betusi ke leman berita hari menua India tu. Keturbah tu leman berita nyadi di Agra di Uttar Pradesh di menua India dan 40 hari aja. Nama tu 40 hari aja. Ah, dengar kita cerita tu. Nyak meh pengelama sepasang laki bini jadi. Semina 40 hari aja. Ukai 40 bulan, ukai 40 tahun, 40 hari aja seduai tu jadi. Ah, jadi di menua India ada peningat dia ada sepasang laki bini. Tik jadi ketegar rindu kepangan diri. Ketegal ke Besulu, ketegal ke dah madu pengerindu cukup lama sedoi penjadi melaki bini. Sebedau ke jadinya tari semua teh manis, semua teh nyamai megang ya. Semua teh tari ngerindu kati. Rajes ngobini ya. Lelaki itu bernama Rajes, bini nak dia disebut ke nama ngai nyebut nama bini peningah. Jadi dalam kes tu peningah indo tu kemuai Rajes. Nama ke buah bini yang muai Rajes 40 hari jadi. Nya munyi kaku repun tadi semina bak puan aja mesra itu manis 40 hari dia baru buat laki ya temu nama ke buah ngai mandi laki cukup ngai mandi nemu kena kita peningau perkara tu tadi diputar ke siko magistrate bak munai dia yang mandah ke dui kau tu tadi balat benar berkelikuah ke perkara tu ketegak sigi ngai bugo lagi ngopangan diri kelebih gi ndau tu cukup ngai nama ke buah laki ko tau ko ya 40 hari sebulan lebih jadi ngaku 6 kali aja mandi ko ya nya laki nya madah ngaku au amai ngaku mako ku 6 kali aja aku mandi tang ia tu tadi peninga amai mandi 6 kali dalam tempoh 40 hari aku nak mu mandi dalam tempoh 40 hari 6 kali mandi nak mu ku carangnya tu dia tu kai mandi nanti di kumai kita mandi buruang buruang basah ke mandi piang ya tu kai mandi buruang mecik-mecik tubuh ngena air pesik-pesik kenyak jak tubuh ngena air mandi me aku ya ngai me bini madah ya peningau tu ngujuang ke bini yang tadi mai perkara tu ngagai kod tang kod madah uji sudai di bertemu ba upis counseling ruang bilik dulu dedin ninga jaku sida berkenik awak keseduai yang tadi nak nyadi bersarara ngapangan diri awak keseduai yang tadi ulih ngatur pangan diri bertemu dah tedin peningau pernah oleh dia tu ada dia kak pernah sedua itu tadi berserarak manis aha laban nama kebuahnya amat tadi laki itu tadi cukup ngai mandi semina 6 kali dalam tempoh 40 hari jadi ya mandi apa ya, ya jadi lebuh ke penudi sekali laki itu madah minta ampun solo au mandi maku dah tu 3 kali 4 kali 10 kali sehari mandi maku asuh ada berendam kak maku asal menuan anak muai aku au ko laki itu Rajes tu tadi madah ngai no nyongai ko no ngai na uliah ko ya nemu dek agi seminggu dua agi tan konsium bau dek ko ya laban nanti aku sikit kak gede ko ya laban dia cukup manah dengan aku nyo minggu ketiga minggu keempat ni aku tan ko ya nyo saya ke dia ngo bangkai nyamai ku jadi ngo bayak ko ya nya man peningau tak kan jadi masa dua itu jadi Rajes nade ku ngau mentin ngai kaku ko ya nya minduk nya madah peningau sikit ngai mati ngai hidup sikit ngai jadi ngo Rajes ko ya bekenya mai madah ngagai tuan magistrate jadi sikit nak boleh apa kalau yang raja square labah ke bau bangkai bau baniang nya mencerita kena kirim ke siko orang tik benda yang keluman berita peminat hari Bintulu tidak salah ku ya Gerimis Senja ku ya nama ya okay? Gerimis Senja tang ya kengau kena nama Gerimis Senja terima kasih ya genuan kita mansang lagi leman berita kita ke penudi sekali tu leman berita sama megak nyadi di India nya Karnataka di mana India dedin ngenang senentang mi tasak. Mi tasak tu ter mi segera, mi kebeli kita bungkus. Ni buah aku nyebut nama ya. Mi ke de tasak tu beri tu bici yang ya apa semua. Jampat di sumai, jampat dempak. Jadi dalam kes tu peningal seduai melaki bini tu sama ditusi ke sikop magistrin. Sama minta sarak. Kelebih lagi lelaki tu. Nanti tadi induk minta sarak tu lelaki minta sarak. Nama ke buah. Seduai tu peningal pai ke lama udah jadi. Seduai melaki bini tu pan sama agak cerita sampai lama dah jadi jadi magistrate tu bandur ke Dukumbai Balari bernama ML Ragunath ya madah bisi sitik kes tu kaya kenyadi dia putar kumpai lama aku dah
dua ikut melaki bini itu. Nah, dah lagu tengah sus dua sara. Ketegal mi tasaknya. Induk tu, kaya maya kejadian yang tadi, ukai mayan gamal, bisik. Nasigi bisik budi, adat, bahasa cukup mana. Nasigi berbahasa kentua. Ko magistrate tu, madah peningan lebuah ke betusi ke cerita tu. Tanya ma tadi, agi ke seminggu dua jadinya. Nah, dah ke ayan buat induk tu. Tang udah ngak tadi peningan baru lakinya nemu. Bini nak nemu nyumai utai peningan. Nya kita Indo nak tahu nak bersumai kutai nak tahu nak nemu nyumai kutai anang nemu nanak ke ai angan aja tahu ke ngerbuh teluk aja temu kita ngindo tu tadi ya semina nemu nasak mi dini nak agi seminggu dua minggu nyagi tan melaki dah baik nyirut ke mi pagi nyirut ke mi tak saya tengah hari dah baik nyirut ke mi tak saya malam pun sama nyirut ke mi tak saya munyi kaku repuan tadi agi dua minggu agi nakal meh orang lelaki dah baik tu nyirut ke mi agak bertungak muah deh agi benar manis bergulai mayanya nyudah kelemah lama nemu dia jauh nemu kang kual kamu tah nyawa makai mi tak saya ngujung ke lakinya si Teri Madah berkata kau yang usulu hati kau yang uji sari tu tua tukar menu tu au. Baduk gi tua makai mi besanya. Uji tuan tu tukar mi men aku kamu dah skill nomor berapa. Ko ya mandah ngage bini peningah. Au mo solo kerja menurun menuan. Ko bini tadi aman sayang maka bantu tadi ngen suang menurun hi. Malam tu sigi makai tanya menyamai ko laki peningah. Kira pukul 5 pukul 6 pulai melaki perut bergeriuk bergerinau perut saya kedek ramak bayak ya pun mansangnya oh sulu aku dah datai perut ku tu lapar ku mana give ini dengar aku kita musulu ku udah magang tu benua ngat tu ku mansang datai ba meja makai dan nama udah buka kurang tudung penangkup lawaknya tadi ada pedak ke mi amainya ukai mi bangsa ke suai tempat ya bangsa buka nanti keterubah tadi perisa ayam, perisa manua, sekali itu perisa sayur. Asai sayur tangnya tetap minta saya. Nya solo ting lama tu asai manua tu asai sayur ku bini peningam. Sigi kumpum kena scam bini. Ku ngujuang ke laki tu mic case nya ngage kod. Dadu ke kod sudah pun sarak manis maga. Sama ngau cerita kenya di Uttar Pradesh. Nyadi ngau nya peningam tu menaka leman berita kita ke minggu tu. Terima kasih ngai kita aku dah bergulai dengan aku Edmund Langi dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Nanti kita bertemu baru. Buat Allah aku. Ada studio sekali itu. Bye. Bertemu buat Maya Kebukai. Bye-bye.

0: Ya, jadi nya metode ini kita baru dengar ke program Leman Berita setiap hari program dari keluarga Mr. Edmund Langi. Okey, jadi jam kita ke dia tu 8.31 minit pagi. Terima kasih dengar Leman lagi terus segulai sejalan ini ke kami segmen kita penggerak pagi WFM pagi hari 6/11/2026. Okey, jadi awak kita ke dia tu aku macam sekedar komen ke BC Dian Juang bala kaban kita bala berinya ba Facebook kami WFM Iban. Okey, mari selamat pagi ngagai Anita Nawai. Selamat pagi di Jarbi. Selamat jelai ke pengawak ngenuan ba konti ko ya. Terima kasih Anita Nawai. BC komen ba Facebook ke pagi tu Catherine Robin. Selamat pagi di Jeraje. Selamat berjalan ke pengawal Indoan. Minta main ke suara lagu. Dikena merindah semua balakaban. Kelebagi Sida Indah Jacqueline di Kuala Lumpur, Dedin. Okey. Nama berita kita diak ko ya. Nuju semua balakaban Facebook. Ngarap ke semua gerai serta lantang hati. Bah ujung minggu tu. Terima kasih DJ ko ya sama-sama. Nita Sapit Kandau. Selamat pagi Arbi, selamat berjalan ke pengawak Pak Kunti, panas gari kami di Seloi Sibuti pagi tu ko ya. Okey, kaban kita hari bau tu Jessica Tan, selamat pagi. Tulia minta main ke lagu Kelalu Dalam, lagu kedebaik Rudy Peter di kedai berindang semua peninya setia tak ke peminat YFM bah serata menua ko ya. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, adanya komen Ari Eri Mary, selamat pagi hari 6 di Jarbi, selamat berjalan ke pengawal kenuan. Terima kasih Richa Uno bagi si komen ke pagi tu. Selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawal kenuan. Mana gara kami berjalan simpang semunjan tu boleh minta main ke lagu rock, lagu kaban sampai mati dikena merinang semua peninga ke pagi tu. Okey, Jeleni Sangun bagi si komen tu. Selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawak. Rini Sabai, selamat pagi DJ. Selamat berjalan ke pengawak. Bak segmen penggerak pagi ku ya. Gaya hari di Serikai pagi tu panas. Dah perinci yang mata panas ku ya. Salam hujung minggu dengan semua ke penuninya ku ya. Okey, BBF Sadun, selamat pagi DJ. Selamat berjalan ke pengawak. Kenuan bakal ke pagi tu. Minta main ke lagu Kelanjur Sayau. Kelanjur Sayau Subah, Ari Edmund Lim. Nyaja DJ, terima kasih. Luisa Lenguti, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawak. God bless you, amin ko ya. Okey. Agi komen ke Bukai ke pagi tu Wellington Imai, selamat pagi DJ RB, peminat setia Radio YFM Iban tu ko ya. Selamat pagi DJ, pemegang selamat pagi ke semua peminat setia Radio YFM Iban. Selamat gawak ke pagi tu ko ya. Sesalah kumit. Selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawak. Madah ke diri Ari Miri, mana ke hari di Miri pagi tu ko ya. Okey, Mami Abah megap si komen. Selamat pagi, selamat berjalan ke pengawal DJ James Pangiran. Minta main ke lagu rock, lagu kaban sampai mati. Juni Ben megap si komen tu. Madah ke Gary Dimiri mana pagi tu ya. Eni Tinggi, selamat pagi. Minta main ke lagu Jacqueline Johnny Aman. Lagu Narai Guna Ngetanagi. Terima kasih DJ. Okey, Induk Kenawit, selamat pagi DJ. Selamat berjalan ke pengawal. Robert Ganja bagi si komen. Ngerap ke mujur dalam semua pengawal pagi tu DJ ku ya. Gau Sojo Sumarino mega. Selamat berjalan ke pengawal. Selamat pagi. Ngagai semua ke beruninya radio ke pagi tu. Jadinya sekedar komen ke BC Dian Jung. Bala peringat kita, bala kaban kita, bala Facebook kami, YFM Iban.
1: Y Dani Y. Oh Y Dani Y. Dani Y.

0: Okey, terima kasih dengar lah bahan lagi terus. Gua lai sejalan ini ke segmen pengerap pagi YFM. Okey, jadi ke benar ya, jam ke dia tu penghari kami Lucia Thomas Kasau hari YFM Sibu. Udah nyanti arus telepon kita. Kalau ya dekat kunci ngau kita berita berkawal ngau program Sarawakku Sayang ke benar datur di Sibu jam ke dia tu. Hello, selamat pagi Lucia.
1: Selamat pagi, Jess.
0: Nama berita Nuan.
1: Berita di Rempoh mana? Hari di Sibu cukup panas. Pagi satu mau kerja mata panas
0: Okey. Lucia ngambil kena masa jam terus nyau berita rinduan hari Sibu tu Lucia. Terus ke?
1: Terima kasih Jesse. Kondi WFM pemaka mereka sama pagi dengan kepala pelinga kebisik mendiang ke report ke debai aku hari dataran tuntung ku Haji Bujang pak bagi menua kita di Sibu alai cipik hari palan kendor ngatu program Sarawak ku sayang. Retinya Pak Sibu itu lokasi kelima. Jadi cerita antek di Sibu nya Pak hari kedua program Sarawak ku sayang diatur tu tadi dengan Nuan Puan Jis ne. Jadi sebenarnya aku berkongsi ke berita ke dekat diatur muak ke pagi itu atau ke berengke hari pukul 10 pagi itu dia aku ngerawup dah lama majlis ne. Maka wengau anugerah perkhidmatan apa himatan setia udah mujur diatur Pak mengutir ke sebilang di menua di Sibu kemari alai udah dipejadi premier menua Sarawak lalu ya bisa udah nyuak ke anugerahnya ngakai 212 ikut tidak menerima perkhidmatan setianya tadi nah nanti kita medak kemari dia ada tidak ada upis dan pelajar pemaduk mayuah menerima anugerahnya ngau penyampau tubuh 74 ditangkan ngau tidak ada upis pengerai bisa doa 37 ngasih dari Majlis Pembenaran Sibu Bisik 24 . Di antara upis perintah kemayu bisik menerima anugerah perkhidmatan setia kemarin bisik dari upis dan perintah kebukai Pak Pagi Menua di Sibu di sana Ajis ngebala peningam jadi nyak ngenang kemarin malam tadi pun sudah muncul datu suka rakyat Pak Pangau Besai Pak Dataran Tuntungkuah di Bujang cukup mayu orang datai di malam saja saya pernah kumpul tu nanti boleh ngerimpang ke direk ya kemarin Ajis atang meh au ari live bala kita boleh medak ke penyampau tubuh tidak kedatai terima kasih orang Sibu lalu pagi tu minta kita sampau megak datai ngajai dataran tuntungku Haji Bujang alai program Sarawak ku sayang dekat di pejadi megak ke pagi tu inya di pejadi premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg ya orang yang pukul 10 atau lagi jadi penata ya dekat di simpulan bahawa tidak ada ukupi seperintah kelimpas di bala wakil rakyat atau kepengari rakyat Pak Siti Azul Tengah menua kita di Sarawak itu sampai datai dukung program tu laban program tu mayuah kita tak pulai ke pemanah ngagai semua mensiah datai kelimpas dari kita di belandia ke tentunya cabutan penasih atau ke tiket petuah tadi dah je. Jadi ada kita tu mayuah luar kita ngigak atau ke ngambil peluang kita nemu servis ke bisik disedia ke perintah ke bisik ngau pak pameran atau ke pengawak mandang ke servis ya. Habis 49 itu agensi pak bagi peluang kita di Sibu ke ngau ngambil pagi pak program Sarawak ku sayang dia kan. Jadi program menjadi ke program Sarawak ku sayang tu di pelabak ketemu urang yang pukul 2 ngali hari tu lagi tang dia tu nanti kita minta penyampau kereta di Sibu ujung ke jalan kuat tak ada je lepas ke nurung gawak angkanya sama belak nurun kian laban kuantan dua kita ngambil caputan tiket menasih tau tu kita register lagi pukul 2 dekat dibuka bisik 99 perayus dekat di proyek ngakai tidak ke tenyap petuai ok di sari tu aja jadi ditampung pergilah deh jadi ke di pedak kemarin motosikal nyamai pemadu di ini yang orang Sibu tau je bisa 10 buah motosikal ada rintai ku hadiah nak bisa pengingat deh
0: apa dari kau jauh nih Lucia itu lihat semua kau mesti
1: kau mesti kena nurun kerja pagi ini
0: betul
1: nya report terbaik aku lagi nanti udah berjadi ke program Sarawak ku sayang apa program kita empu ngelat hari lagi berkunci baru ke jasnya
0: ya
1: lepas dia tu nyu belak nyedia ke direct ke program dekat jadi ke dawak ku sayangnya deh.
0: Ya.
1: Yeah, okay. Oh, jam aja. Okay. Berita kedepan aku mereka sampai pagi sekali lagi ingin wan. Terima kasih mereka sama berjalan ke Sarawak. Au, wan di Kelantan ke?
0: Au, pemegang kita di. Apa pemegang kita di Sibu dia au?
1: Ya, okey. Okay. Ya, bye. Boleh baru ngene on bakon TWSM.
0: Okey, terima kasih Lucia. Ya, ngedinya tadi Lucia Thomas Kasau, pengarah kami Ari WFM Sibu dah berkongsi ngau kita berita berkawal ngau program Sarawak Sayang ke Benun Diatur di Sibu. Okey, ba dataran tuan-tuanku Bujang Sibu. Okey, terima kasih ngagai Lucia. Okey, selamat ngerja pengawal megak ngagai semua kru RTM kru RTM Sibu, Sibu FM ke benua lokasi jam ke itu. Okey, ngarap ke semua pengawak sedaya mujur magang. Okey, jadi benda ribut je tadi ngujung ke segmen pengarap pagi WFM kita ke pagi itu pagi hari 6/11/7/2026. Jadi pukul 9 pagi kita dengar ke berita ke ditabur hari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Udahnya pukul 9 pagi nyentuh ke pukul 12 tengah hari begulai ngau Gaby dalam segmen Y912. Okey. Jadi kita ke diau ba ndur kebukai bakal di Seriaman, di Sibu, di Miri, di Limbang. Udah tu udah dengar ke berita lagi. Kita dengar ke program atau ke segmen dalam Jakub Melayu Hari Station kawasan. Jadi nanti kita ke bertemu baru bawa ke Bukai. Okey, jadi terima kasih dengar. Nanti kita ketemu baru. Bye-bye semua. Selamat hujung minggu. Agak kita semua.

0: World Cup 2026, hari 5/10/2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6/11/2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, live megak Box Sukan Plus. Main langkan kenyak hari Minggu 12/7/2026. Norway bertemu dengan England, live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Aku pesan ke semua bala peningah, harap ke kita ingat tadi nyukung si tak yang benar lah laban dia tu program kita yang ningah segi mayuah nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mereka ni bala orang ku dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ia ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu. Apakah si tak ni yang Laja Sangin coba ni yang Bantar Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai mayuah me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
2: Dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: PRN Johor ke-16, 56 kerusi jadi taruhan. Persediaan awal bakal jemaah haji, 60,000 SMS email dihantar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi. Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, sebanyak 1,076 pusat mengundi membabitkan 4,889 saluran dibuka serentak bermula pukul 8 pagi tadi. Proses pengundian yang melibatkan 2.7 juta pemilih berdaftar itu dijadualkan berlangsung hingga 6 petang ini selepas berakhirnya tempoh berkempen selama 14 hari pada tengah malam tadi. Terdapat beberapa pusat mengundi di kawasan dengan jumlah pengundi kecil akan ditutup lebih awal secara berperingkat bermula seawal pukul 11 pagi. Cuaca cerah mengiringi permulaan hari pengundian hari ini di kebanyakan kawasan di seluruh negeri kecuali di Muar yang dilanda hujan lebat sejak awal pagi. Dalam pada itu, PRN kali ini menyaksikan keseluruhan 172 calon bertanding merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN melibatkan pertembungan 4 penjuru di 12 kerusi, 3 penjuru di 27 kerusi dan saingan 1 lawan 1 di 14 kerusi. Untuk perkembangan selanjutnya, terus sahaja bersama wartawan Ain Najihah Ahmad Mazlan di Simpang Renggam. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Izamil. Ya, inilah dia hari yang dinanti-nantikan terutama buat warga Johor untuk menjalankan tanggungjawab sebagai pemilih bagi menentukan kerajaan negeri baharu dan bakal dilantik untuk mentadbir negeri Johor. Ketika ini kalau dapat saya kongsikan, saya sedang berada di Sekolah Kebangsaan Simpang Renggam yang merupakan salah satu pusat mengundi di N26 Macap Keluang. Sebelum ini, N26 Macap ini dimenangi oleh penyandang adunya iaitu Dato' On Hafiz Ghazi yang juga merupakan Menteri Besar Johor. Dan pada ketika ini pula, kerusi N26 Macap menyaksikan lagi sekali bekalan calon daripada Barisan Nasional iaitu Dato' On Hafiz Ghazi sendiri dan lawannya calon daripada Pakatan Harapan yang juga bernama Hafiz atau nama sebenarnya Nur Hafiz Roslan. Sebentar saja tadi pukul 8 pagi, pusat pengundian ini telah pun dibuka dan kalau kita dapat lihat ramai pengundi telah mula hadir untuk menjalankan tanggungjawab di N26 Macap ini. Secara keseluruhan mempunyai 13 pusat mengundi antaranya di kawasan ini iaitu Sekolah Kebangsaan Simpang Renggam dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Rahman Andak serta Sekolah Kebangsaan Sungai Linau. Jadi pastikanlah anda sentiasa buat semakan terlebih dahulu di laman web SPR untuk penempatan undi yang sebenar. Saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan ketika ini. Seterusnya kita ke Don Layang-Layang bersama dengan wartawan Nurul Huda Abdullah. Silakan Nurul.
2: Terima kasih Ain. Baiklah, sekarang saya berada di SJKC Cincang Renggam, salah satu pusat pengundian. Bagi N27 Layang-Layang, kita akan menyaksikan pertembungan 3 penjuru. 3 calon yang akan bertanding di kawasan ini ialah Guna Balakrishnan, Pakatan Harapan PH, Chua Jian Bul, Barisan Nasional PN dan Haji Abdul Muttalib yang mewakili Perikatan Nasional PN. Seramai 25,181 orang yang layak mengundi dan sebanyak 7 saluran dibuka di SJKC Cincang dan 16 pusat pengundian di N27 Layang-Layang. Pastikan pengundi yang akan keluar mengundi membawa dokumen pengenalan diri yang sah dan hadir pada waktu yang disarankan oleh pihak SPR dan patuhi segala peraturan dan arahan dari pihak berkuasa yang bertugas bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian hari ini. Yuk undi yang sahih di RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Izamil.
0: Baik, terima kasih Nurul. Dalam pada itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan kemajuan dikecapi perlu diseimbangkan dengan aspek kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, inisiatif seperti perumahan murah perlu diutamakan terutama di kawasan bandar termasuk di Johor Bahru.
3: Election bukan janji. Saya sama janji. Kita sudah buat tengok Kuala Lumpur dan kita jaga gerai-gerai kecil. Orang meniaga. Kita ada duit sikit bagi Tuan Rahmah. Ada duit sikit bagi Sara. Ada duit sikit bagi budak-budak sekolah. Mau masuk sekolah semua dapat RM150. Ada duit lagi bagi RM100 beli buku. Tanya saya, mana ada negara boleh buat demi?
0: Dato' Sri Anwar berucap pada program Yuk Merahkan Johor Undi Harapan di Dun Bukit Batu Johor. Dalam majlis berasingan, Dato' Sri Anwar menegaskan penggunaan teknologi moden dan disiplin ilmu baharu perlu seiring dengan penerapan nilai akhlak serta integriti dalam melahirkan generasi yang berupaya menyumbang kepada kemajuan negara yang menggalakkan penerokaan bidang masa hadapan seperti kecerdasan buatan, teknologi digital dan pengkomputeran kuantum. Jelasnya, pencapaian ilmu itu tidak akan bermakna jika tidak selari dengan keimanan dan benteng moral yang utuh. Kadar pengangguran Malaysia kekal pada 3% pada Mei lalu mencerminkan pasaran buruh yang terus stabil meskipun ekonomi global masih berdepan ketidaktentuan. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan seramai 513,400 penganggur direkodkan pada Mei berbanding 511,800 orang pada April lalu, manakala pertumbuhan ekonomi domestik yang berdaya tahan terus menyokong peningkatan peluang pekerjaan. Sektor perkhidmatan kekal menjadi pemacu utama pertumbuhan guna tenaga disokong aktiviti perdagangan borong dan runcit, penginapan, makanan dan minuman serta subsektor maklumat dan komunikasi. Khidmat pesanan ringkas SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah haji telah dihantar sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lalu. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji TH, Mustaqim Muhammad berkata, inisiatif tersebut bertujuan membantu bakal jemaah haji membuat persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. Penghantaran SMS dan email melibatkan dua kohort, iaitu bagi jemaah haji musim 2027 dan 2028. 14 akaun bank membabitkan anggaran 1.1 juta ringgit dibekukan serta pelbagai aset bernilai kira-kira 2.5 juta ringgit turut disita. Ia susulan siasatan terhadap sindikat yang dipercayai melibatkan pegawai penguat kuasa, penjawat awam, orang awam dan warga asing. Menurut sumber Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, 14 akaun yang dibekukan terdiri daripada 5 akaun syarikat dan 9 akaun individu. Tindakan diambil susulan siasatan ke atas 33 individu yang disyaki melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-63 termasuk membabitkan warga asing yang berada di negara ini tanpa dokumen perjalanan yang sah serta menyalahgunakan pas latihan sosial untuk bekerja.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain gantian Mikel Marino sekali lagi muncul wira Spanyol apabila jaringannya pada babak kedua memastikan juara dunia 2010 itu mara ke separuh akhir selepas menewaskan Belgium 2-1 di Stadium Los Angeles, California awal pagi tadi. Terdahulu, Spanyol bermula dengan baik apabila pemain tengah Fabian Ruiz meletakkan skuad kendalian Luis de la Fuente di hadapan pada minit ke-30. Gawang Spanyol akhirnya dibolosi buat kali pertama pada kempen Piala Dunia kali ini pada minit ke-40. Satu menerusi tandukan Charlie de Cattelary untuk gol penyamaan. Kemenangan itu menyaksikan Spanyol menempah pertemuan separuh akhir menentang Perancis di Dallas Rabu ini. Dalam pada itu, Norway enggan dibuai kejayaan menyingkirkan Brazil dan tetap menganggap mereka pasukan bukan pilihan menjelang aksi suku akhir menentang England pagi esok. Penyerang sensasi Erling Haaland berkata, England masih memikul status pasukan pilihan dan tekanan berlebih besar untuk mara ke separuh akhir. Pertemuan itu turut mencuri tumpuan apabila Haaland yang sudah meledak 7 gol bakal berdepan Kapten England Harry Kane yang mengumpul 6 jaringan dalam perebutan kasut emas kejohanan. Pemenang perlawanan itu akan menempah tiket ke separuh akhir untuk bertemu sama ada Argentina atau Switzerland.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan bagi melindungi populasi dan habitat gajah Sumatera serta gajah Borneo. Menteri Perhutanan Indonesia berkata arahan itu menghendaki penyelarasan merentas pelbagai sektor kerana memastikan usaha pemulihan gajah dilaksanakan seiring dengan pembangunan infrastruktur dan aktiviti ekonomi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor ke-16, 56 kerusi jadi taruhan. persediaan awal bakal jemaah haji 60,000 SMS email dihantar. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: terjalai.
1: Datang dari penerbangan biluan kami YFM 101.3 MHz. Terbaik, aku jatuh terbaik. Penerbangan kami 18 jam sehari, bahas barang luar jadi 7.000. Kita ke sari itu ngarap pagi program minu ngalah tengah hari entah ngalah hari sada lemai ngalah pemerintah malam. Pasuk ke tali belulang pengelikuan kita selamat terbaik bukul engkau kami Bapak FM 101.3 FM
2: bisa ngenah mantua kita ucau.
3: Dia aku tak buat nyong mana sepinta dia nak putih kerennya orang nak mutin pakai tay nak hidup bilo dan nak tahu ya anak
4: 9, 10, 11, 12 apu para ayah kula mamainya 9, 10, 11, 12.
5: Lepas di sangau, nyau sam tambah ko mujab. Nama ke 9, 10, 11, 12 nya.
4: Kai minun. Padahal di jam dia tu pukul 9. Senram ngamai aku ke pasar lagi. Pukul 12 nemu. Nakak penglama, tumbuh akar tumbuh aku di pasar tu lagi ngantai senram.
5: Nama tu sah. Dinga aja radio YFM Iban rentak 912 kena berperindang. Ukainya aja mayo mega info dikunci ke DJ sangau.
4: Hai deh. Hau, datuk aku ningah radio YFM. Ngena terima bincang aku tau.
6: Segmen rentak 912. Merenang kita ngau lagu-lagu serta ngatai kemayu macam nemu rentak 912 YFM.

Nak berasai jam kita 13 minit lepas pukul 9 pagi. Semua pagi dengan gaya balap peningat kita ke Agit Mendiang ke YFM. Kelebih Agit kita ke Mendiang ke Rajesh Sadiq bawa penggerak pagi. Terima kasih kawan ku Rajesh. Lapan kau dah mulai dengan balap peningat kita. Ya, bawa penggerak pagi. Terdapat bawa aku Gaby dekat bulan kita 19. Kalau aku lagi dekat berkongsi sekedar info ngau bala peningat kita kelimpah aku merenang kita ngau lagu-lagu kau dan dirintai aku buat playlist aku ya. Nama berita wai yang harap ke semua gerai magang ke pagi tau bisiknya bersapu kau ras ya. Inapeng tumu pagi kaban kunya bersapu ke ruai ku ya. Lalu mulai sempagi dengan Cecilia Melon ke seluruh nyukong YFM Robina ngau peninga-peninga kita ke bukai ke tumu pagi udah nebah radio ya. Ana ya yeah, selamat pagi ngaga Ana ya kena muka awak Y912. Kita ini ngak lagu-lagu ke dibaik Richmond Allen.

17 minit lepas pukul 9 pagi. Selamat pagi Megang Agak Teresan Turan ya. Pelabak aku benar mendiang ke YFM ke pagi tau. Ngau peningat-peningat kita ke bukai. Baiknya kita ningat ke kami ngenak radio atau ke RTM. Klik ke pagi tau. Jadi pagi tau peningat mayu ha. Min Maliza. Yang kaya bisik ngau pengamak tau. Jadi terima kasih Min. Lepan ke udah kunci siti berita atau pengawak ya. Berkawa ngau pengawak berselimai ngau majlis peluncuran minggu promosi kesihatan pergigian 2026 ngau Kuching Dental Fun Run. Jadi pengawak ke bisik dia tua pagi tau. Berengkas 7.30 ngagai pukul 12.30 ngali hari ba MBKS Kuching. Ianya masa ngelik narai berbayar. Pihak mereka merasa pengerai narai berbayar. Lalu pihak mereka bisik lori wow wellness on wheel KKRI KKM tau ya. Kelimpah harinya bisa buf pengerai ngelik ngau perubat. Lalu pihak mereka bisa main ngau aktiviti ke tau nari ati ngau mayu macam prais ya. Ke udah disedia ke pengatul pengawak tu ya. Jadi ya bala peringat kita kena narai pengawak sari tu. Nak nemu kini kita tahu agai MBKS pagi tau ya berserimai ngau pengrami peluncuran minggu promosi kesihatan pergigian 2026 ngau Kuching Dental Fun Run. Ada irau lapan waktu dekat tembok jam 12.30 tengah hari. Dari pagi tau agai kepala peningat kita eh. Gak bisa peluang datai beberapa mayuah kia ya. Lepas mayu macam pengawal okai seminat berpersat pengerai. Datang megak munyi ke aku tadi. Bisa main dia. Terima kasih infonya Amin ya. Hanya sekedar pengawal ke bisa diatur di Bandar Raya Kuching. Nyangkuang lah di Bandar Raya Kuching jam ke desa panas. Anda Hamad tul ngatul pengawal tau ke alai kita oleh merambu baik ke diri swili atau ke kaban bakiah kita berjalai rawun kini ya ngelantang kati anak tu sati lebih lagi kita di rumah ya lantang kati kita ambil ke kita berperangai ya ukai berperangai buat tubuh dan berperangai buat mental kau kerundian kita ya anak ngembuan nanti ya ke papa anak ngembuan nanti ke bergedik ke kau pangan diri sikit nak disagi datang ngembuan nanti siru kasih ya ke pangan diri.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

Ya, dah tentu. Mayu macam pengawak di atua di Separang Alai, ya. Maka program Sarawak Ku Sayang SKS di Sibu. Ramai macam lagi. Jadi pergilah aku dekat ngelansak sekedar atur pengawak ke dia atur di Kuching ni buah aku ngelansak cerita, ya. Lepas aku udah nyedia kenyak bahawak ninjau Sarawak pergilah.

yang harap ke bala peningat kita jam kerja tu lebih agak ya kita ke benuang media sosial kini ya. Lebih jimat amat peningat lepas mai Muhammad orang dah kena scam. Lepas tu nyadi bak baki aku bala peningat. Kalai tidak tu ngenyak-ngenyak utai ke sebarang bak sebelah titoknya. Ngau bak Facebook. Mujang ke lumur telefon. Bala kaban dalam telefonnya ya. Pernah dikena bala scam bak ambil uliah ya. Nasib jam ke dia tu mayuh orang udah sedal pengawaknya. Lalu pihak mega bala peninga kelebih lagi dunia AI tau macam-macam mutai boleh jadi ya. Andu bala orang ke jai bambik boleh punya ngancam kita ingau gambar atau ke macam-macam eh ya. Kelebih lagi buat kita berpendak ke TikTok ke tau ke terbukai ke bisik mungkul tau ke ngelibat ke link yang nekannya lalu bisik sekedarnya rajin amat nyawut telefon kena deklala bak handphone ana mudah tertipu. Abang bisa utai dah nyadi kalai bala rempo ya. Ia tenyak ke pasal berkawa ngau minjau duit. Nak muka-mukai semua lumua dia dia mai urang ke jahitnya tadi. Lalu gancam dekat ngelmai ke gambar orang kenakan linknya. Lepas gambarnya dia ambil abang Facebook tau ke dini-dini abang TikTok kini ya. Gambar ya. Yang ngancam macam-macam mati di kermak ya. Tua ke orang ke bisik dalam rumah telefon bisik dalam nyak pun kena ancam enggak ya kena kerembak mereka dekat ngeremai ke gambar orang nyak nanti nanti tidak ngai berunding ya nanti pasal berunding-berunding tentu orang jahitnya dekat berpintak ke duit nyak kebuah ya bala peningah. Pesan aku berjimat wai. Buat dunia kemayari tu macam utai ke nak tentu utai ke ngasuh kita itu kesal ya. Ngasuh kita itu rugi. Jaga penglikuan kita ya. Kelebih lagi dia tahu nyom udah mayu haran sedar jungai bersawet ke telipuan. Kelebih lagi lumur kena kelala. Jawapan yang amatnya berkenyak ya. Ya, 37 minit lepas pukul 9 pagi.

0: Nak mamak lagi dekat di Temu Kitai? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

berita mana ngagai kita ke sakit riman. Kalai palang perubat riman Sarawak dekat digagak berimai ngau hospital Tunku Ati Sarawak di Kota Samarahan. Jadi hospital tu dekat nyedia ke 310 itik katia serta bisa nyedia ke servis ngagai orang ke sakit luar ngau orang ke sakit dalam. Ya maka diagnostik radioterapi, kemoterapi, mindah ke sel steam atau terapi selular ya. Lutut akan angkat ke kapasiti perubat riman bersepadu untuk rakyat Sarawak ke bak siti palam. Projek tu digagak bak dua ke pemasaya 10.93 hektar di perjalai ke nak cara langkar ngau ngagak setipak ngau peminta ke udah ditetap ke upis menteri pengerai Malaysia KKM. Yang ambil ke bala peningan demu projek tu berungkul lebih 1 bilion ringgit. Dekat diperjalaikan dalam tempoh 60 bulan serta ditagak dekat berjalan ke pengawak pada tahun 2032 ilah ya. Lalu projek ngagak palan perubat riman Sarawak ngena belanja perintah menua dulu serta perintah besar maya ungkus yang baru bakal ke udah di persetuju sebenar tu. Berkawal ngau sakit riman ya ngagai bala peningan kita sitik berita mana rakyat menua Sarawak. Tinggal 10 minit lagi nyau ka pukul 10 kalai pukul 10 kita dekat ningar ke tanduk ranau pemansang ya. Lalu nangkan kenyak pukul 11 hingga pukul 12 aku dekat muka line telefon. Kalai kita lagi dekat bergulai bak pesan lelengau ya. Jadi ngagai bala peningat ke dekat berpesan kelebih lagi kita ke diau di Semenanjung kini kita ke ulang mendiang ke kami. Jam ke dia tu bersedia ya. Lepas kita dekat bergulai bak programnya pukul 11 hingga pukul 12. Pukul 12 kita dekat dengar ke berita hari YFM. Lalu nangkan kenyak mulai ngopunglah program kami. Mak awak ngelah tengah hari ngau session-session kebukaan.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati endak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Okey, selamat mai pendengar manyuh kita kagi dengar kami YFM. Okey, didengar Bandar Kuching 101.3 FM Kelimbah kena RTM klik tau ke channel My TV. Ke lemah itu kita baru buat program Randau Pemansang di keluar kami pukul 8 malam. Jadi tanduk program itu tak didengar hari 6 pukul 10 pagi. Ke sehari itu juga bakal selama dalam program kita Randau Pemansang. Kita bisa bergulai dengan siku mega ianya temuai ke di kangau untuk kita ngisi program arah mansang ugup ya sehari itu. Kelemah itu laban kami sebuat kira ke berpeluang datai ngagai menua tunggak ke Ulu Engkari di Lubuan tu hanya rumah rantau ke Mayau Manis di Lubuan tu ya. Okey, kalau itu laban ke tu berpeluang berandau gua siku mega temuai ke dikangau hanya pengulu pergi anak wau gua kita bakal ke lemai tu. Jadi aku mai kita terus berkala engau pengulu kita kira kemadah dari dulu pengulu penataan wan gunsi kemimit perjalanan wan ti dicirinya di pengulu tang kemai hati ti agingan.
1: Terima kasih ngagai wan DJ. Mm-hmm. Kudah ngatur randau ngau aku kelemah itu dalam curung radio buka kelemah itu. Jadi nama aku nyak pergi anak wow hari rantau rumah ngindang rantau ke Mayau Manis. Dulu aku bekerja jadi penolong jurutera DJK Arah Sarawak.
0: Iya.
1: Lalu pencen tahun 2021 aku dalo diciri ke jadi pengulu. Bulan 3 tahun 2024.
0: Iya.
1: Kira-kira masuk ke 3 tahun ke tahun tu. Lalu tugas aku ianya pengulu Batang Kari, memakai kuasaan Batang Kari ke ngengkau semua rumah sepemanyai Batang Kari 11 buah rumah. Ngau 4 buah rumah dari Bawi Ulu Mana.
0: Semua ya.
1: Nah, semua ya.
0: 15.
1: 15.
0: Awak. Tu kira ke berandau senentang menua tunggak itu tebal lagi ba Engkarimpu Pengulu ngelansak dulu sejarah bala pemesai pengari rakyat siapa bagi pengari rakyat ke Kalak Megai tau ke ia ke nyaga pilihan menua kita ke Subak nyentuk ke dia tu ke dikingat nuan lah boleh berkongsi ke penerang dulu tu kira kita ngingat ke baru sejarah bala pengari rakyat ke Kalak Megai kita ba
1: kira nak jawab juga. Aku ngepun hari pengari dun dun N34 batang air.
0: Iya. Yeah.
1: Kedulu YB Mikai Mandau. Udahnya YB Dublin Untiang. Lalu kedia tu. Lalu dia sambung Dr. Makam Musin Lama. Lalu pak peringkat parlimen P203 Lubuan tu. Dulu Jawa Gerang bisa 5 penggal ingat
0: yeah.
1: Udahnya William Nyalau YB William Nyalau YB juga Muyang sepenggal lalu ke dia tu YB Roy Angau anak jengkwe kelebih harinya tempat tu daerah Lubuan tu
0: yeah.
1: Lalu dia tu Tuan D.O. kami enya Akui hijau.
0: Ya ke Benung Mangkuk Pengawal
1: itu ni.
0: Okey, jadi peringkat banyu ya ke baru mending ke program kita ke lemah itu kita kepada kami live mega. Okey, Benung berandau engkau pengulu pergi anak wow bekaul engkau sekedar hari ubah pemansang ke udah dibaik ke dekat dibaik ke dikarap ke dibaik ba ungkup kita ba sita engkari di Lubuan tu itu. Tu nyo ngalih ngagai perkara pemansang tu pulu. Tu menang senentang perkara pelajar dulu ne. Tau. Jadi ane biak buat pilihan menua kita di tu. Dini sidak ya bersekolah. Ya sidak ke sekolah primary. Dan yang nampu ngagai sekolah primary buat dini.
1: Jadi buat kuasaan Batang Kari. Di tu bisi dua itu sekolah primary.
0: Ya.
1: SK nang ibu ngau SK Lubuk Pantau.
0: Awak.
1: Itu sudah belajar hari prasekolah ngai primary 6 tahun 6 lah. Lepasnya sudah ngai secondary.
0: Oh, secondary.
1: Secondary tahun 1 ngai tahun tahun 3 tahu terus ngai 5 bukannya. Kemayuh ya ke SMK Lubuan tu.
0: Oh.
1: Lalu bisik sekedar kata pilih ya. Mm. Agai MRSM betong. Mm. Pum 4, pum 5.
0: Ya. Yeah.
1: Bisik sekedar kata pilih ngagai sekolah sains dia tu.
0: Ya.
1: Yeah. Berapa tahun tu bisik dicurum ke pum 1.
0: Ada biar kita bawa pilih
1: Malaysia.
0: Oh, oh.
1: Lalu mayang kagai pum 6. Mm. Dan biar dia tu sudah masuk lagi SMK Ngkelili,
0: yeah.
1: SMK Semanggang. Lalu lebih harinya bisik ya, bukai terus dari Pom 5,
0: yeah.
1: Masuk Politeknik sebelah Kucing ngau tempat bukai. Ya kemana Rizal dia tu mayuh masuk IPG,
0: mm-hmm.
1: Institute Perguruan bukai de Kucing,
0: oh,
1: de Batu Lintang. Waktu lintang ngau de Bentanggur.
0: Oh.
1: Lebih harinya nyoge peringkat universiti kemayuh ya masuk age tanya. Hmm. Universiti Unimas.
0: Oh.
1: UITM. UPM kada Bentulu ke ke Tabukai. Ngau sekedar ke Bukai ke ngambil technical.
0: Oh.
1: Mayuh maka gua simban ke Bukai.
0: Mm-mm. Oh, sidak ke nampung pelajar berenggat secondary ketika setinggi aginya. Kiranya pulang ngagai negeri kin.
1: Ya, negeri kin. Oh, semua ke negeri kin.
0: Jadinya sekedar hari penerang ke dipergunsi ke pengulu pagi ngau kita senentang ba perkara pelajar dan biak ba pilihan menua itu di menua negeri Lebuan tu tu.
2: Let's go.

0: lebuan tu tu laban nuan ke nyadi pengulu ba sita yeah. Itu nama kini serbana tau ke peminta bala pindai ke kalak di dengan nuan tau ke kedi kenatai ke bala manyuah ngagai nuan tu agi nampung sentang para pelajar tadi au
1: oh ya yeah. Ba ditu laban apa inai ba kuasaan tu kuasaan kena bagi aku mayu agi ngak orang bertanam topi
0: iya
1: jadi penatainya nak tentu nak tentu meruan tiap bulan
0: iya
1: jadi tapi sekolah kat tiap hari nurun oh. Jadi nyak perlu ke belanja ba belanjanya kayak kurang ba kayak datai
0: oh.
1: Kelebih lagi lebuh nyum ba primary kurang lagi masalah. Maya nyong secondary.
0: Banyak nyu pulai ngagai negeri nyu jauh lagi.
1: Laban dari benua ulu jauh amat ke pasar. Ting nengah ai bisi 3 jam. Bayar motor ai sekali mansa 200 setengah dia tu. Sekali mansa,
0: sekali mansa. Sekali trip ni.
1: Sekali trip.
0: Awak.
1: Dan nyap pulai. Bukannya muka ngah. Jalai balak ngena kereta. Nanti mayu apa kunci bayar lagi bayar tambangnya pun sama 200 setengah ke kelubuan tu
0: iya
1: keng keleli 200 setengah nanti sampai ke Semanggang 300 tipe kunci lupa lagi
0: iya
1: tiap apa yang naik sebuah rumah 2 ikut 3 ikut nyaka susah
0: amat
1: 2 minggu balan nembiak pulai
0: 2 minggu sekali
1: 2 minggu sekali Siti penanggul ke besai dikira mayan mia masuk agai form 6. Sudah perlu ke komputer?
0: Ya, laptop.
1: Registration aja masuk ke laptop bisa kira 4,000.
0: Iya, iya.
1: Guleng pakaian macam-macam pakaian. Berat amannya, Pak?
0: Labanya nyu mungkal
1: baru nanti. Rumah panjai. Nyaka penekol.
0: Jadi kita nemu laban benua tu ngak ke ulu engkari lubuan tu sehingga benua ke jauh di lawak kita tebal lagi kami sebuat laban ke datai dari benua Bandar Kuching dan nemu gitu kira-kira ubas jaga apa jauh penjauh pejalai ngagai benua di ulu engkari tu nah atau kenang ngambil kenuan pu bercerita ngau lenak gigai bala menyuah kudun dengan kita ngau bala kemenung kemenak kita live penjauh benua kita di tu nanti sebabnya laban kemindah nak jalan air ni berkenuan kau dah nyebut tadi nyumayar tambang perahu 250-300 kedua tu je kira kau boleh lawak kita nak jalan darat tentu manyuah ke dekat dikenang di tu tuan ke dengan manyuah awak berkini cara kita boleh ngenatai ke diri dengan benua tunggak kita atau kita ke hari benua itu kita akan palsut dengan benggeri awak
1: ya dulu nang amat siti aja ngena air aja
0: awak
1: pengalaman nanti bukan nurun mudik kira 3 jam ongkos sudah aku sebut tadi
0: ya
1: dia tu mana mimit bisik jalai raya nama jalai raya tanya jalai bala
0: ya
1: jadi penanggul ya tu jalai bala konsesi bala 60 tahun orang ke kerja bala 2-3 tahun habis lama nunggu mulai baru 10 tahun nanti kayu ketua dalam mayanya nadai orang minta jalan
0: jalan nak dintu nih
1: nak dintu lalu ngarap ke kami rumah panjai mana bergempuang kini gitu bergetua ruyung tapi jalan 50 kilometer nadai daya kami
0: betul
1: ruyung
0: iya iya
1: hati ke tulang ke sejam dua jam sehari ke lebih harinya jalan majak rusak hari-hari lalu ingat aku dalam penglama 8 tahun tu jalai hari jalai balaknya hari simpang setamang baru kulu gitu sampai kalak ada grading
0: lalu berdau ya
1: sampai kalak ada sapu larti jadi ingat dengan usah kami
0: tu nyu nguyeng agi kenang serentang pemansang bak menua kita di tu bengulu au baka ke udah di pedanuan bida ke di pedanuan nanti dibanding ke ngau 5 atau ke 10 tahun ke udah lalu boleh berkongsi ke mimin sekali ke baru dia nuanya udah mesti ubah mimiat kini tau ke segi memerlukan perubahan kepada saya lah untuk kita ke dia obat menua ulu itu
1: ubah namanya ubah. Hmm. Tapi aku kan ngenang 10 tahun kelepas
0: ya
1: pedih mimiat lebih pedih ya nama kebuah dulu peruntukan perintah lagi kurang
0: ya
1: nyari tusah nare berbagi kenya lalu ngarap kenya datai ge kami menua ulu besi tusah mimin nyalai suba besi ni nga cerita aja kadang-kadang nadai daripada datai ba kami nyalai dia tu dalam kandang 5 tahun ke tau ke tenya dulu mai ubah laban perintah nyoda besi ya peruntukan yeah,
0: yeah.
1: Maka jalai bala ke dia tu bisi pemanah hari perintah Sarawak perintah GPS tidakkah ngambil alih jalai bala
0: yeah.
1: Ya ke pengarap kami ngambil semua jalai bala ke seminak jalai kuliah dikenal kami ke pasar ke upis ke klinik ke sekolah oleh damit perintah pulainya di jalai negeri. Kelebih harinya jalai udah mupuk-mupuk dan itu. Mayu apa case ya beka dulu beka ngai kami tu ambil kebandingan jalai kami tu.
0: Yeah.
1: 1.5 kilometer sudah udah ada semen ngena peruntukan dari konsesi bala.
0: Yeah.
1: Tanda itu jalai kancur bangsa kita sadai. Ya amanya. Lalu 800 meter udah ada semen JKR. Lalu ngena peruntukan Maris. Lebih harinya perintah dia tu dah bisi peruntukan nengah ya ke neng itu jalai kok aku nengah.
0: Ya.
1: Jalan perhubungan desa. Maris semua tu hari JKR. Lalu nambah kenya bisi RTP ke debre YB melalui YB. Lalu dia tu megah. Baru dah beri YB Datuk Malcolm bisi 100,000 kena ngeripe jalai ke depan saat kita tadi ke tu dah.
0: Iya.
1: Nanti kan agak ada. Kalau lebih harinya merak kami sebana, merak sebelah WhatsApp group, mbak Facebook, jalai teruk. YB, impi pun kena jangka pendek. Kau dah merek 5,000. Kena ngeripenya ke 2-3 hari tu.
0: Jalai nanti, ke barang rusak ya,
1: nih. Nanti RTP nya ke masuk. Nyalai, terima kasih. Nagai YB, dua ikonnya. Udah, ningal sebana kami.
0: Iya. Yeah.
1: Rakyat kerito tang penanggol jalainya namanya
0: aman
1: jalai ketusur udah suah ko nganjuangnya jalai ketusur bisa pansa kata tadi
0: iya
1: gambar tang nanti mah maya hari ini hari JKR ka hari seda
0: iya
1: YB
0: agensi ke kawal ne
1: ke kawal
0: jadi pinggan manyu balik kita ke di bedak kami live bisa juga dikongsi ke sekedar hari klip video lebih kami sebuat ke data yang menua ulu hari itu video tak dibedak balik kita ungkap ya penjalai kami sebuat hari pasar lebuh antudin nyentuk kami boleh data yang agai menua ulu hari itu. Tua mengal dulu program kita akan tahu pemansang tu engkau sitik lagu dulu lagi tua nampak baru balik kita akan dengar kami terima kasih pemanyu dengar kami secara live di RTM Kelita ke channel My TV terima kasih lagi tua baru.

0: Okey, program Randau Pemansang kita ke Lemai itu hari 5 didengar kita pukul 8 malam. Didengar kita program ya, tanduk ya, hari 6 pukul 10 pagi. Jadi ke sehari itu, bertuah nar lepas kami sebuat ke Uliah Nemuai dengan Gaya Menua itu ngak ke Ulu Engkari. Jadi sempam gak berandau engkau temuai ke di Kangau ngisi awak kita ke Lemai itu. Program ke didengar kita enyak penghulu pergi anak wow itu nampak baru senentang atur pemansang ke diasai kepala kita pada itu. Jadi itu nampak orang dah tua tu penghulu projek pemansang ke benung di pejalai ke kerja tu nyengkam projek ke dah dipinta bala kita tadi tu ada ngelasa bimbit tentang projek jalai ni nyengkam si projek bukai
1: au mahu projek-projek kudah dah beri YB kami dua ikutnya. Ah, beka rumah, beka ngeripe rumah, beka atap,
0: yeah,
1: ceiling, tile, kipas, pagar, bisa pemansangannya. Api solar, bisa diberi orang lalu tawa, selkom.
0: Iya.
1: Lalu api elektrik, hari sesko penyuka datai, tajanya udah lama kami nganti, tiang udah lama berdiri 6 tahun kudah. Tapi yang kayaknya udah lama game kami nganti.
0: Oh, juga ada tekanan nih.
1: Oh. Oh. Jadi, ote kerpinta tadi nih. Ote kebenar kerpinta kami lebih hari jalannya tadi jembatan.
0: Oh.
1: Jembatan kira sisi lorong lah.
0: Oh.
1: Jembatan Valley Bridge apa?
0: Karena
1: nukar jembatan gantung kaminya. Pama agak perjalanannya tak kaya-kaya. Nanti perjalanan itu buah orang baik ke, nanti baik barang. Beka hari itu ke pasar, mai buah lada, berguni-guni. Boleh di pasar, beli baja, beli terbuka.
0: Oh, itu sana. Berangkut di pedias.
1: Ngalai. Ngarap ke peminta jembatan ke Sungai Engkari. Rantau ke manis itu. Boleh ada pujur ke, tu udah datai ba MP lalu udah ada bayar ya, ngagai pak ngagai parlimen ngagai kementerian luar bandar. Nah nemu kini ke pengujung ngarap kata okey mah. Lawan pedes narga kami menyemrai sungai.
0: Iya. Yeah. Bisa dipengkunci ke video begat sentang kami sebuat ke datai ba menua tu tadi mansak jematannya. Nunda aku takut nunda tadi gantungnya. Ya segi. Maya tua ke ngenaknya tua ke berenggut barang segi pedias ni. Okey, tu nyu nguyen ngagai produk hasil dari menua kita di itu tebal lagi ba menua tungak ke Ulu Engkari itu penghulu. Ia ke udah mujur di kemansang ke sekali ke ba utai tanam tau ke hasil dari perni jari baru tadi ke banyak beda landa ni. Kan oleh berkunci ke bimit.
1: Hau. Jadi ia ke dia tu. Otai kebalat dah kerja kami itu kayaknya berkebun lada. Beka bertanam ke padi udah kurang. Dia tu ngemeran ke kebun lada. Sawit mesti susah mimit. Bukai kita nak meda, buka jalan yang tadi biang megang. Nyalai ladanya kena kerja. Tapi kami terima kasih yang agak pihak lembaga lada hitam. Tiga tahun lepas tidak sudah bisa nolong kami mengenai subsidi. Lalu tahun tu sudah cukup tiga tahun sudah habis ke dulu. Tidak datai itu baru. Lalu tidak rindu menda pengerindu pengrajin. Lalu pengeransi yang hati bala rakyat itu ngerja lada. Nyalai ngarap-ngarap mujur untuk kini ada tolong lembaga lada baru. Lalu teh bukai beka hasil siti nyari ikan tagang kami sistem tagang. Sistem tagang kami nya pajai cerita. Kami ngagak ke diri suah udah minta ngambai ngagai jabatan pertanian. Ngagai jabatan perikanan darat. Duni-duni itu bisa meminta ngagai forestry. Medah ngora dulu dia bisa. Forestry kan itu udah. Kemre tanya lalu dau nyari ya ke dia tu nyampau. tolong hari ikannya. Mayu ada beli kami serumah mampu maya rumah kebesai. Hanya bisa dia tahu sebut semua sekedar lalu mana harga.
0: Tahun ke maya nubuh ke sistem tagang minta ingat.
1: Bisa 5 tahun sudah.
0: Okey.
1: Ada tu nyu sudah masuk ayah ke taratur lagi. Bisa orang jaga ke ke nyala ya, ke nyual ya, ke nyibun harga. Hari itu nyanyi di kami beli baja ke diri. Nggak lepan lama kan nunggu tolong bantu hari ke hari.
0: Iya.
1: Pihak yang berkaitan.
0: Hari itu saya tanam tadi pengulu, enggau ikan kali tupi kita sistem tegang tu engkau hari pengelandi ajari bala badi tu engkau bisa udah dijual kita ba market luar. Lepas itu kita bidah bisi internet. Keduanya engkau ketuanya oleh ngelaku yang nak cara iklan secara online. Bisi kini?
1: Oh. Jadi utai ke gagak ngena pengelandi ajari di tu. Amat hari dulu, dulu orang agak aku kira lebih 10 tahun, 12 tahun dulu.
0: Oh.
1: Itu tiap pintu orang agaknya. Agak apa kumbu. Lalu buat kumbu ni ada jual semuanya yang ingkar itu.
0: Oh.
1: Agak skim gemboro ada ada hidro dia. Sampai ke Sekerang, sampai ke Betung, sampai ke Lubuan tu, ke Seriaman. Mayu ada jual. Jadi dia tu lebih harinya ia ke lapan pak kumbu sekali sedang ngaga 4 itiknya.
0: Oh.
1: Oleh oleh jauh laju lagi kan.
0: Oh.
1: Ke lebih harinya utek kalau segi ini ngaga buat sungkit.
0: Oh.
1: Hanya mal ge. Oh nya sekedar bisa dijual. Ke sekedar anti minuman bisa peluang. Medak maya pengarami maya kata tay tiap kelaki tiap kino hanya baju sungkit serap sungkit kain sungkit jangan maya ada kena kain kebat sekedar
0: tidak ke belajar ke pasal hasil pernah jarinya sih belajar di bala tua di tumbu pernah itu bola
1: nang belajar dari orang ketua
0: itu
1: sebenarnya kurang lah kayak ngerjanya dia. Lepas dia tu orang yang ngerja mani, yang ngerja buri, ngau mayo tu bukai, nya sedai, berjual ke diri kiri, nak pedanya, orang online, orang kaya tay, nak ada peda, dan sumpah ada peda, bayar berapa itu, nurun, pulai nak ada lagi, udah beli,
0: laku punya. Oh, kena tu lepas kita ada mesti internet sambung ya, cukup mana. Yang kaum kami sebuah tadi lepas sangkai pendaik tadi, jematan jadian pun lain dari segi udah kira kata kembali kita cukup untuk kita yang datang ke berita ngagai benda luar kita oleh telefon berandau engkau peranak di luar jadian. Okey, berita banyak ke dia tu kita lagi berandau engkau temui ke di kangau untuk program randau pemangsam bila engkau perlu pergi anak wow hari pelilih menua di engkari lubuk antu itu untuk pihak itu kena dengar kita hari 5 pagi lah tanduk program dia ianya pukul 10 pagi hari 6. Atau kira ke aku main nuan tu kira ke jauh tinjau tau pengulu kira ke tinjau tua ungkap yang masa depan. Okey, nama kini ubah tau ke pemangsang ke dikerkak ke nuan dalam niat hati nuan sebenarnya nuan tu tadi kira ke ngelengkap nuan jadi pengulu di sambung bala-bala kebukai.
1: Oh iya.
0: Oh,
1: Tiap ikut tuai tidak enak bisa berniat niat ke pemujur niat ke pemansang bak tiap-tiap menua kada pegawai jadi bukan mengaku tapi aus sending dia tu jembatan jalai sebenarnya bak jalai bisa laban bekas jalai simpang kami 6 km kena tu 100 meter kada kerja RTP nak 5 km udah ambil JKR ke ngeripeng nanti dah nanti dah dalam nak bulan tu bulan Rudi lalu kelebih lagi bekapi kami sebut tadi ambil udah mujur udah meruan lalu kelebih harinya sekolah Sekolah. Kasihan medak bala cikgu. Kasihan medak bala nemia. Diau. Aduh, itu sekolahnya. Dia sebut sekolah dah. Yeah. Jadi, perincangannya, nak udah bisi perintahkan ngadu, ngarap ke. Maya tu, maya aku nyoba do elak. Sekolah udah ada. Udah ada do kebaru.
0: Oh.
1: Sekolah baru. Nah, kebesar lagi.
0: Oh.
1: Keselamat lagi. Lalu kenyamai lagi no nunggu belajar. No bala cikgu ngajar.
0: Iya.
1: Semua. Boleh ke mana pemujur. Sekolah apa mana.
0: Iya. Tu genang senentang sebana ngau peminta peranak bagi tu pengulu Labanuan Kemegai kira dalam 15 buah tadi ni. Oh, okey. Bekeni cara kita pengulu tau ke tuan rumah mutar ke penanggul tau ke sebrana ke diratai ke bala rakyat. Peranak kita di tu. Kali kita hanya berhubung terus dengan UPS Menteri tau ke bekeni ni.
1: Oh,
0: tau ke berkongsi mimit?
1: Jadi, abad tu aku dalam kandang 3 tahun tu udah. Mbak UPS aku kerja Mbak UPS pejabat daerah Lubuan tu.
0: Iya. Yeah.
1: Tiap hari 5. Aku milih hari 5 laban bala daerah rakyat daerah ulu tu. Tidak bisa peluang nurun kenya.
0: Oh.
1: Labannya maya sedang yang ambil anak. Tau kebanyakan anak ke sekolah.
0: Oh.
1: So. Kelebih harinya kami bisa grup. Grup saya tak tahu hubung aku dengan grup. Aku dah ngadu ke grup.
0: Yeah, yeah.
1: Grup tua-tua air rumah Batang Kari.
0: Oh.
1: Bisa semua bala tua air rumah. Bisa dia megang. Lebih harinya ke rakyat biasa. Bisa grup Batang Kari, grup Batang Kari.
0: Oh,
1: yang tadi tua-tua air rumah Batang Kari. Kita hanya grup Batang Kari. Lalu lebih harinya tidak tahu kontak ke kumbu.
0: Oh.
1: Ngena nomor 0139 856 5125.
0: Ya, jadi nombor pengulu pergi tadi bisa dekat di ayan aku ba screen itu bala kita angkat yang ceritai ke dekat di kenatai ke gaya pengulu secara direct laban yang tadi madah nada rahsia jadi nombor di ayan ba screen TV kita di tu ne. Jangka mesti kenang tau ke perkara bukai ke ndak ditanya tau ke disebut tua kenyari pun randau tadi pengulu engkau mesti sekedar penerang bukai ke dekat di pengungsi kanuan. Tau engkau mesti sekedar tadi tanya yang ada di ditanya aku.
1: Oh.
0: Kira kira dipengungsi kanuan.
1: Oh, mana kanya?
0: Oh.
1: Laban di tu kami 15 buah rumah.
0: Oh.
1: Nang mayuh penanggul. Sedak ikan. Mansa aku, dia dengar pendiang aku. Sedak melalui hari WhatsApp group tadi.
0: Oh.
1: Hari minit, mitu yang sedak ke Danyuan 6 kali setahun. Lagi ofis. Harinya aku medak nama penanggul, nama kena bincang. Kelebih-lebih lagi, maka dia tu. Semua rumah panjai malah Batang Kari itu. Udah berumah baru magang.
0: Oh.
1: Tinggal 2 buah rumah lagi. Ini rumah Nangga Mengka, ngau rumah Nangga Hukum, Kudango semua. Segal tabak.
0: Oh.
1: Tabak kalau ada kerja, sudah siap. Jadi Nangga Mengka, tahun tu tadi, udah ada sungkur orang, sebenarnya nembuk ke dalam. Jadi ngarap ke. Semua itu laban. Maya ketemu YB, YB mana magang.
0: Oh.
1: Tidak enak bekerja ke pengawal tidak.
0: Oh.
1: Terima kasih akhirnya kaum. Lalu kami, aku juga selalu berwasap, selalu nganjung. Peminta dari bala rakyat. Kadang-kadang terus lagi tidak. Sekedar nanya hari sidak, asu anjuang ke pusat khidmat, nyak selalu anjuang.
0: Iya.
1: Yeah. Lalu nyak bidang otak kerja kerja aku lama tu, nguji nulung bala rakyat. Ngambil pemujur, sidak pemujur aku, ya ngambil kaga-kaga, kece-kece, udah ngatur,
0: yeah.
1: Udah minta, nanti nyak bisa dia kerja.
0: Kan.
1: Nyalai. Hari nyak aja hari aku.
0: Oh.
1: ngarap ke kita boleh bertemu baru nyamai carai lantang senang gede lansia ngarap ke kita terus bertuah berlempar dalam jaga Tuhan selalu.
0: Iya. Jadi Randau kami dua pengulu bagi anak wau ke lemah itu kebenarnya kita itu beruainya rumah ngindang nih di rantau ke Mayau Manis benua tunggak ke Engkari di lubuk tu itu. Jadi sudah ke berkenang ke sedia hari penerang dengan saya ke pengulu pergi tadi enggak peringan banyu bala kita tempat lagi kita ke dia bapilih benua lubuk antu atau juga kita nya berasai gagati sama kita itu dah ngasai kita dah ubah pemansang sudah dibaik perintah kebagai benua kita di itu tempat lagi ba pengari rakyat kebagai kita hari cita dun hari cita parlimen. Jadi program ke lemah itu program Randau Pemansang lemai hari 5 pukul 8 malam tanduk ya tadi dengan kita kena ke hari 6 pukul 10 pagi di keluarga kami hari YFM Iba di Kuching dari ke kami sebuah tu pengulu enggak bala kru perbitan kita jadi dari ke kami sebuah hari RTM Kuching yang juga pengurus YFM ini Cik Monica Midi enggak bala kukai sama kita bak ulung kari dia tu bak rumah ngindang rantau ke Mayu Manis berbesar terima kasih ya bas sambut kita sebuat ke cukup mana ungkap kami ke datai nemuai ngagai menua di tu di Ulung Kari Lebuan tu. Beribu bagi kita iba awak bukai dalam program Randau Pemansang bawa awak bukai ngau kami sebenarnya di YFM sebulan sejalan. Terima kasih.

Ya, lagu ke di baik Maria Senim. Jadi peninggal mai was sebedau kita bergulai ba lagu pesan lengam lagi. Pukul 11 atau lagu hari Jonia Aman.

0: Dia by Joni Aman ya. Mayu temawai kena menindang bala peningat kita ke agi mendiang ke YFM bakal ke pagi tu. Jadi munyi ke udah di semayang kaku ngau kita pukul 11 aku dekat nyawet kangau di bala peningat ya. Jadi si tek line telefon nak boleh dikena laman lagi dekat dikena bala 4-5 6 session ya ke dekat bulai bak awak ngelat ngari ya kita nguji nyawat kangau tau. Hello ngena nguna sitek ge lumo wayo antara 3-4 tau ke 3-3 bak belakangnya yang ada bala peningat kita tak uji sitai antara nombor 01-82-258-634 atau ke 02-258-633. Kita nguji nyawat kangau peningat kita ya ke bisik telefon ngagai kita ya, kita nguji nyawut. Hello. Hello. Iya, engkau nak nak muncul peringat. Engkau bisa penangguh baru telefon kita. Nguji baru ya. Hello. Hello. Engkau bisa penangguh baru telefon ya. Lagi aku mendak dulu nama kini penanggul kita ke pagi tau. Ya, hello.
1: Hello. Hello.
0: Hello. Putus ya. Okey, nguji baru ya. Peningat. Okay, kita terus nyawut kangau bisik kangau totang nak muncul. Hello. Hello. Kita nguji baru ya. Sitek lagi lumul 082-258-634. Ngagai bala peningat kita di serata anak menua ya. Hello. Nombor tok ke nak uliah. Kita nguji baru. Hello. Hello. Hello. Ya, siapa ngau ku meranau?
2: Jessica, selamat pagi DJ kesayangan.
0: Jessica, nuan ngena nu lumua berapa? Nuwa tipun sitek ni Jessica.
2: 634 terang, 634.
0: Oh, 33 letinya dekat dikena bala ya. 5 session lagi.
2: Ya.
0: Ya, nama pengawak jam ke dia tok?
2: Baru dah berarti.
0: Oh, nama lawak kita ke tengari tau disedia kenuan Jessica.
2: Salai masuk
0: masak terong asam. Wah, lawa mesti berlawak ke salai. Salai janik pia. Ya?
2: Bukan, salai ikan.
0: Okey. Ya, okey, pesan kita.
2: Okey, minta tebahkan lagu nada ganti nuan dari penyanyi Wendy Ebert. Lagu tu lagi tujuan kami mampu DJ kesayangan kami.
0: Iya.
2: Udahnya tujuan kami dari nyade aku balada ni Ipal, balada Isan, udahnya ngau anak menantu, udahnya peminat setia WM, grup Arang Bapantun, grup Cacat Tengalang, grup Menggang Semangat, lalu nuju siapa-siapa aja yuk ke Bendung Nina Teredo baga ke Diato
0: yeah.
2: Bagaimana semua banyak siapa-siapa aja lah jadi yuk ke Bendung Nina Teredo baga ke pagi itu ngarap ke semua gerai magang keluarga di Mwampu DJ kesayangan bersampai ke non gerai.
0: Okey.
2: Okey,
0: ya,
2: terima kasih.
0: Nyagarin pun, DJ. Ya, okey. Jessica, selamat hujung minggu. Hanya tadi Jessica Itan. Ya, nanti kita ningat tadi peningat, ya. Peninga kita pun bisa group tau ke Raban ke ngagak Raban arang berpantuan menyak nanggam semangat. Terima kasih kesukuan kita. Retinya kita ninga ke radio YFM ya. Terima kasih mayu-mayu ke sukuan bala peninga kita. Peminat-peminat YFM. Jadi tau jadi ke pengelansi yang hati kami hari YFM kelebih lagi bala pengelola program kita ya. Ngap benar lagi. Ngangkat ke pemanah lagi radio kita ya. Ya, hello.
3: Hello, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Siapa kau ke beranau?
3: Tu Roy tu.
0: Hari ni dah, Roy.
3: Hari balai ringin.
0: Ulang balai ringin. Nah, nanti musim buah kita jam ke dia tu di balai ringin.
3: Nanti jadi. Semua nak jadi. Musim panas tu.
0: Oh, bunga nak nyari ni?
3: Ya.
0: Oh, nanti ku ngau meh.
3: Ngau.
0: Kini gaya hari kita dia?
3: Matu panas terik tu dige.
0: Oh, iya ne. Okey, nanti mindah sari tu.
3: Nanti.
0: Okey, pesan kita, Wai Roy.
3: Kau tu pesan, saya mainnya lah tiga ku di kaban tu. Pesan tiga kerinci. Lagi dini, bakal bawa mubuh dia. Jaga balik keterangan dia. Hanya aja lah harap ke sudah gerainya mah, rancang senang, senang ngirup hari itu.
0: Tau.
3: Oke, terima kasih DJ.
0: Iya, sama-sama. Nyak tadi peninggal kita ya. Ya, peninggal kita di Selatan Menua 082258634 ajak kena. Ada yang kena 33. Alapan lumurnya 082258633 lagi dekat dikena bala nama stesen lagi buat awak Ninjau Sarawak ya. Bukan Ninjau Sarawak. Buat awak Cata Kenyalang. Pergilah Ninjau Sarawak bergulai dengan aku. Ya, bergulai dengan peringat kita. Hello.
3: Hello.
0: Ya, siapa dengan aku beranau?
3: Elek tu.
0: Elek. Elek barau.
3: Elek bukai. Bong Elek tu. Hari baca tujuh.
0: Hari baca tujuh. Nama pengawak tan Elek?
3: Ada air relax ya.
0: Au, panas gaya hari ni Elek.
3: Ya, mana?
0: Au, nadai kak berjalan tu Elek?
3: Nadai lah, nadai kena budak mesti di rumah macam.
0: Amatnya, okey. Terus ngau pesan kita Elek.
3: Okey, pesan aku nadai si banyak DJ. Nah, pesan sekok ajak nyamai ringkas-ringkas.
0: Nama?
3: Pesan mutun nakas ngau mutun baru. Orang pengelala laki rut.
0: Au.
3: Banyak dia DJ.
0: Okey.
3: Ya, minta dia main ke lagu Dayang Bintang lagi DJ.
0: Okey, Dayang Bintang. Okey. Okay. Nyak tadi peninggal kita.

0: Ya, kita bisik 50 minit lagi. Ya, kita sekolah sejalan ba lagu lagu pesan lelengau sebenarnya. Ya. Ngagai bala peringa kita agi bisik telefon dari bala peringa. Hello. 50
1: minit lagi. Ya, kita
0: hello.
1: Lagu
0: hello. Iya.

0: Hello, selamat pagi DJ.
1: Selamat pagi. Siapa engkau ku beranau?
0: Umi to.
1: Anin be.
0: Ari Malehah dito.
1: Au, nama pengawak kita di Malehah jam ke dia to?
0: Nang ai duduk aja ngagak mana ya?
1: Ngagak mana ya? Ngagak tangau. Tau ke Maria Modern.
0: Au, Modern.
1: Oh, okay. Pesan kita, Wai?
0: Aku pentingnya aku beri sama nak keluar jauh. Aku minta DJ minta satu lagu.
1: Lagu?
0: Lagi muda dari.
1: Okay.
0: Nak mindang itu yang kumpul karena aku. Agai ujung kunci mulai pinang kali itu saya pertama agai yang sudah datang. Halo, agai kita kembali ke dia sudah di luar mau dia di lampau kiri ada semua kita lakukan dapat di pintu kita.
1: Okey, nyaja wai.
0: Okey.
1: Ya, putus-putus tadi ya. Angka bisa anak tentu mana lain ba Malehah dia tang nare kawa ya. Ya kita berperinang.

0: Ianya tadi lagu Dayang Bintang ya, kena merindang peningat kita. Kaki esgulas yang kami bak jam ke penudi Y912 ya. Yang kita ke dekat telefon ngagai kami ke dekat ngatai ke pesan lelengau 082258634. Harus telefon benung dibuka ngagai bala peninga kita di strata manua kita terus bergulai ngau peninga kita. Hello.
1: Hello, Nen.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
1: Thomas saja tu, Nen, dari Kapit.
0: Oh, Thomas. Lama berita kita di Kapit.
1: Mana berita tu, Nen? Mana kemana hari itu? Benung kau, tu, Nen.
0: Kati ke gaya ba Kapit lagi capuah kakunya bisa pengalami?
1: Pai bisa dah tu, Nen. Udah habis. So, aku sayang pada lama. Pai bisa.
0: Capua baru di ngaku dah tu safari, ne?
1: Piam, eh. Kira ya tanggal 23, 24, 25, piam lah.
0: Berapa aku nuan bisa ngau?
1: Nada ya tu, Nen. Nada boleh ngau pindah tu, Nen. Tengah wak.
0: Amatnya. Okay, Thomas. Pesan nuan.
1: Okey, sebenarnya aku rasul dengan mutang ke aku lagu lagi, Nen. Utai orang lagi, Nen.
0: Utai orang, okey.
1: Sehingga kaya utai orang, Nen. Anak untuk buntung aku utai orang, Nen.
0: Aneng, aneng.
1: Sehingga udah aku orang. Orang lah, nepi aku, Nen.
0: Ngai mengkua kena yang pangku.
1: Ya. Okey. Utai kita gagal orang nak penyapu, Nen.
0: Amat, okey.
1: Okey. Pesan ujung minggu tu, anda tinggal aku megang lagi semua ke tinggal aku, jauh atau ke Semak. Aku nak tinggal kuku megang agai Inel Leo. Aku demi Ridian dia nyanyi ipal aku. Inel final megang aku menjadi aku apa final. Aku harap kesuai rindu-rindu selalu demi Ri. Nak tinggal aku megang agai Inel ngaji megang. Aku demi Ri megang aku apa yang ngaji. Nak tinggal aku megang agai semua balisan ku demi Ri. Jawa tau kesemua yang kena boleh sebut nama dalam dalam radio tu. Okey, nak tinggal aku megang agai semua bala aku. Yang kenal aku di Sibu, di Kapit, di Kenawet, di Sibu, di Dik. Ini yang lain sudah ada diau. Aku harap kesian terpindah maya ujung minggu bekal ke minggu tau. Aku harap kesian yang lagi terpindah dengan lagu ke ekor pindah sudah ya. Dari tau tu ni, dari kapir tu ni, dari bini terumah kami pun tau.
0: Okey.
1: Dari tu nyari bini terumah jaruap tau.
0: Aku
1: harap kesian nilai. Aku yang langsung menuan mutal ke lagu utai orang. Pihak aku ya.
0: Okey.
1: Okey, nanti kau kemukan lagi tuan pun bertugas dari tu ni.
0: Okey, terima kasih Thomas.
1: Okey. Ya, bye-bye.
0: Ya, nyak tadi Thomas Tanjung. Peninggal kita di Kapir. Hello, orang Kapir. Kelebih lagi kita bertamu-tamu. Kaban ku Mia. Hello, Mia. Tajak pernah nak ngelala mua Mia. Nama ajak pamam. Hello, Mia. Ya, 082258634. Ngagai bala peninga kita kagi dekat menatai ke pesan lelengau ke pagi tau ya. Ni bala peninga kita tau. Ya, hello.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Siapa ngaku beranau?
2: Aku tu nak rajin.
0: Hari ni nuan wai.
2: Aku tu orang dari Kucing.
0: Aha, nama berita itu.
2: Amana Sarito.
0: Mana minah kini-kini?
2: Ana dah, aku tu bas satu berkucing tu.
0: Kau pihak ne, dia orang Sarito na.
2: Ya.
0: Okey, pesan kita wai.
2: Aku tak pesan, aku kan juga inaiku. Mbak inaiku tu dah lama lenyau. Hari ku gini aku bak. Sebab aku gini coba ya lu ninggal aku lah tapi aku nak nemu dini tu enggak ya dah berpuluh-puluh tahun lah ada 33 tahun nanti ketemu-temu nanti ikunya ya aku tak minta malah kita aku kan minta tolong malah kita tolong enggak ya lah sebabnya asal usul inai ko orang serikai lah.
0: Orang serikai ne.
2: Ya nak minta tu lah DJ.
0: Siapa nama inai nuan?
2: Inai ko Tina anak maja. Nak manja. Nak nak minta tukang juga.
0: Nau ngarap ke bisa ninggal tau ke kawan melayan ke berimai peniau ngoyan eh bisa ninggal
2: ya.
0: Radio bakal ke pagi tau.
2: Okay. Aku tak pesan lagu timur lah. Kelepak kaca loya.
0: Okey.
2: Terima kasih DJ.
0: Sama-sama. Okey.
2: Selamat pagi.
0: Okey, selamat pagi. Ya, nyak tadi peningat kita hari satu. Ya, ya pergi kak ke Inaya ya. Inaya hari Serikai ku ya. Ngarap ke bala peningat kita di Serikai jam ke dia tu ke ngelala Inaya tadi. Ada nampung berita tu ngagi Inaya. Ngarap ke berikut mana tu bertemu sama kita ya. Ya, 08225634 arus telefon agi dibuka ngagai bala peningat kita ya. Terus telefon ngagai kami di konti. Sudah kita ninga ke berita pukul 12 tengah hari tu lagi udahnya kita dekat bergulai ngau pengelola program kami DJ MA ya. Ke udah bersedia pelawa aku tadi baru tamat konti ya. Jadi ya lagi ya dekat bergulai kita. Ya kita lagi nganti bala pendengar kita telefon ngagai konti 08225634. Nak ngira kita di Sarawak, di Semenanjung tau ke di Indonesia, di Selangalai kita boleh mendiang ke YFM bakal ke pagi tau. Ya nak telefon ngau kami ngena 08225833 nak ngau. Nak bolehnya. Nak boleh ninga nyawa kita ko. 082-258-634 aja kena kita. Bukan 33 abang berakang ya. Ya, kita mulai dengan peningat kita ke sekali itu. Baru saya telefon. Hello.
3: Hello.
0: Ya, siapa dengan aku beranau?
3: Ini Cia.
0: Hari ini Cia.
3: Aku impuan pantau dengan banyak.
0: Urang pantau, ne?
3: Impuan pantau. Urang suang.
0: Okey, baru apa nyai dia?
3: Nah, aku biar sedih.
0: Nau, pihak, ne? Sikit asal hari menuanya, ne?
3: Hah? Sikit asal.
0: Oh, ketibas. Patut. Patut namanya Jakob nya nyoka ke kapit nya aku nanya tadi. Umai ko pantau pantau di tau.
3: Kain pan pantau nama lemak kami di tau nama banyu di tau.
0: Oh, nama berita sari tau.
3: Mane? Tanah sai kam di tau banget nak angat tau.
0: Oh, lain kita apa maneh linga aku terang di linga.
3: Maneh terang ya kok kena.
0: Oh, terang. Okey, pesan kita wae.
3: Terima kasih Ando sama tengah hari kedai dia gak. Pesan aku tu dituju aku guys. Sudah aku menanya berpesan aku minta dek main aku lagu menyadai akhir mistapis nak ya Ando.
0: Menyadai.
3: Mistapis. Pesan tu dituju aku yang balam menyadai ku desung tidak apa himun sendiri tidak buai sendiri gak tu. Mba lama bahu dah meninggal pai sahinya. Siap pai bos. Nak tinggal aku ngagai balam nyarek ku sibudin. Ini belian sebili, apa ya sebili, ngagai ni aku. Apa bujang sebili, semua jatuh sibu magang. Nak tinggal aku megak ngagai. Nyarek ku sabah din, apa baleng. Ini tumi sebili, siapa baleng sebili, agak. Ini aku sabah din, tidak apa ika sebili. Tapi hanya mai Tuhan mekat kita nyeneknya agak dalam nyadek kebuka ya kena sebut di tau delimeng deket ilm sidaknya sidak wih deket ilm adek ko bak limeng sidak ngajai segawan tiap enggak nak tinggal ke aku agak bala sama kerja aku SK lebab dia suba no ini sihan no ini langi adek ko ini nyam nyadek ko ini akhir no ini sudah. Semua saya tahu lo lubuk berdia maga, eskal lubuk berdia. Nak tinggal ke kihum maga. Sana ke bala cikgu dia, gak. selamat bekerja ke sidak ya, selamat hari enam sahih tau. Bisa dah pulai dah apa aku. Balai ipar aku deh. Sidak apa tapi yang sebilik ada suang dia, ini ke hutek. Sidak terhumah, apa tawan sebilik. Rumah dia tak ada suang makan.
0: Au.
3: Nak jalan tu.
0: Okey, selamat hujung minggu.
3: Selamat hujung minggu. Terima kasih harga dek au.
0: Au, sama-sama.
3: Aku dek main aku lagu menyadek lagi tu.
0: Okey. Nak tadi peningat kita yang dikapit ya. Ya kita lagi nyawet kangau ke sekali itu sebelum aku nambah lagu ke depan tak peningat kita. Hello.
4: Hello, selamat pagi DJ Nen.
0: Selamat pagi. Siapa enggak aku beranau tau?
4: Oh, hari batu ni ya. Bulan pengrindu.
0: Oh, bulan pengrindu. Okey. Harap kerindu rindu lama. Lama mana? Benung lama.
4: On the way pulai ke rumah tu tadi ngetu lu tu si jalan ke telefon.
0: Ninga ke radio berlabuh hari pukul berapa tadi?
4: Pukul baka keluar tanya ngetu tu deh ke pulai ke rumah pukul 11 tadi.
0: Okay.
4: Tanya betul si jalai dulu tu telefon dulu.
0: Okey, nanti dengan waknya. Pesan kita wai.
4: Pesan bangal lagu ke lagi dia lebih jam tu nyuka sempio mai.
0: Oh.
4: Tu bayar lagu tu dituju pun guys kau anak orang kebasipu dia ke.
0: Mhm.
4: Yang apian tapi bisa ninga dia. Kalau nuju ayam minggu setiap ke ke taman Uni Garden Semelahan dia ke pembelayan ke Bangkui ke Manik di Belayan ke Jalan Ni Negi Gidi Tibu ke lalu nuju ke Kapan Setia aku ke bakal makpian di Sulak Betung dia Negi P ya sengarap ke bisa ninga lalu Uncle Lysis ke Pai Dabling Kai Baja Madik Tony Jam Jimat ke lalu nuju Alex Barau ke pepentiak dia. Harap ke tidak ya rindu-rindu selalu meh. Selama ujung minggu ke. Yang kau pengerai meh. Lepas kami di tu. Angat main gempa hari tu dia. Sejak tak bisa hujan.
0: Jangka aku selampu menua.
4: Ya. Ya. Lepas udah hujan. Udah hujan lagi meh angat.
0: Ya meh. Jangka pengerai ya. Okay, bye. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye.

0: Ya, nya tadi lagu ke dipinta peningat kita ya. Peningat kita hari kapit tadi ya. Harap ke ya terperinang ngau lagu ke dipinta ya. Tinggal 15 minit lagi. Kita sekolah sejalan Pak Wai 9.12. Aku ngangkat ke diri. Nyalah ke penunduk aku ngagai MA ke udah tau ya. Merinang kita. Kita mulai ngopening kita ke sekali tau. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Ya, selamat pagi.
1: Selamat pagi DJ Nancy.
0: Ya, siapa ngau ku meranau?
1: Ini Ara Tuari Suang.
0: Orang Suang. Oh, mana maknya? Lama berita kita di Suang.
1: Mana hari pun. Mana tadi to?
0: Bisa ayan buat dabai di Suang?
1: Buat dabai bisa tahu ke semua ke kebua ya?
0: Oh, aku ni ngak dabai hari Suang. Pemaruk nyamai ku ramat ni ditanya.
1: Engkau ambok aku amat ni ada pula.
0: Engkau nya lunak ke berkenai ke nya.
1: Ya te nya. Laban ya nak sama. Ya di Cina te ambil dah baik kak besai na. Ya ke Cina besai nya ya ke mana ya ke lemai ya. Ya ke miat nya mana ya menya tang. Ya tadi Melbourne ni ke great ya.
0: Ni te ke great ya na. Apa aku harga ya pama mandia le tau ne.
1: Tau pama. Jangan nadai ke neba. Nadai ke neba. Aku pasti punya teman yang berabai.
0: Yang
1: bisa, yang bisa. Itu lah kita tahu. Kayak semua nak bakal tahun yang kemarin, teman yang berabai, teman yang berian.
0: Aku engkanya gaya hari kita ke begitu kangen amatnya nak nyari bunga yang bunyi ke peninga kita tadi.
1: Tahu.
0: Okay, pesan kita, Wai.
1: Tahu. Aku tahu ini arah Arisong. DJ, sebenarnya aku mau pesan dulu ada mayan jakung. Ika aku lagu dulu ya.
0: Lagu namanya?
1: Ukai dekat ke Intan aja. Ari Angela Lata Jua.
0: Okay.
1: Lagu tu ada tujuh ke aku ngagai. Josephine, ini mohon di Melayu dia ni ya. Mary Ubon, Riva Davia Grace, Adam Holifia, Inara, Caroline Dami, Isan Serikai, Isan Nenek Dela di awal banget betul. Balaisan aku di sebangki panah ya. Enya uco aku arah eliminah di Oksi Pera. Nisyat ni Fred, apa dia di semangang. Pesan aku harap ke semua belagera belama. Lalu selamat belak meh di ujung minggu tu. Lalu jaga meh pengerai kita semua.
0: Nyajak.
1: Okay. Main kedai lagunya lagi aw.
0: Okay. Nyak tadi.
1: Terima kasih DJ Nen.
0: Sama-sama. Nyak tadi peningat kita hari Suang ya. Amat dah ke. Anang amat ya. Dapat Suang nyamai. Ha. Nyak kau aku rimba sependiang aku. Ya peninga mayu ah di anak tu ajak ku sekolah jalan ngau kita. Ba awak wai 9.12. Jadi ngatu rorok ga ku ah 8 jam ke serkat 82 lagu kita ga lagi ya. Jadi peninga mayu di serata menua terus mendiang ke kami ba Wai FM. Kami 24 jam merindang kita. Hari pagi nyentuk ke tengah malam, hari tengah malam nyentuk ke pagi baru. Ya. Terima kasih yang ke semua bala peninga ke udah sekulas jalan ngau kami. Lalu pihak mega pengelola program kami kebukai udah bersedia bergulai ngau kita. Ke kita ngau lagu Angela Lata Jua lagu ke dipinta peningat kita nya tadi ya di Suang. Pihak mega peningat-peningat kita kebukai lalu nangkan kenya lagu ri Engguang Eli. Atau muput laku bye bye.

Jam kita di pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, pendengar kita yang semua mending ke berita tengah hari hari kami di YFM Iban Kuching. Kena ke hari itu hari 6, 11, 7 tahun 2026. Semua 636 tiang communication dari baru fasa 1 pelin jalinan digital nasional jendela di Sarawak sudah aktif serta beroperasian penuh nakat 30 hari bulan 4 tu tadi. Upis Menteri Communication dengan saut secara bertulis bak portal Parlimen pada kesitak Parlimen

0: Ram ngerikut pemandu manyuh tiang TAT hari baru jendela fasa 1 ngau 109 tiang ditangkan Hulu Rajang 59 Julau 46 Kapit 44 ngau Selangau 40 segera tiang ti laun diaktif ke sebeda tu ke Tegal penanggul akses ngagai Palan Tabak bakal jalan alun ti rusak ngau Gayari ti indak mana serta berguna ke permit ari orang ke Bempu Tanah penanggul bukai enyak pengawak ngenak perengkap pengangkut alternatif bakabot ungkup pengawak nganjung perengka nyedia ke sambung backhaul fiber optik diberguna ke pemendar ngau pengawak masang infrastruktur bekal kuasa bak kandang endur di jauh hari grid kuasa karan. Berbangganya semua 600 buah tiang communication dari baru inisiatif Smart 600 Perintah Sarawak sudah tembuk serta beroperation nyengkaum 29 buah ke berpalan bak sita Parlimen Baram. Upis Menteri Communication begulang gau community communication engau multimedia Malaysia terus komited ngedegap kagi pengawak nyedia ke service communication engau internet di Sarawak nyengkaum disita Parlimen Baram. Tudegena nentu ke rakyat ngasai ke bungkur ti luas serta servis ti berkualiti. Pengawak tu dibejalai ke dengah kerja sama strategik engau Perintah Sarawak kelebih lagi Upis Menteri Utility engau Telecommunication Upis Tanah engau Survey engau Sarawak Multimedia Authority. Bisi 85 buah sekolah di Balat Repuak di Sarawak sudah mujur di kemana hari baru projek ngemansang ke baru sekolah Repuak ngena agih belanja sepenyampau RM1 bilion. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Datuk Sri Roland Sagah Wiin badah inisiatif itu dah meri penguntung ngagai beribu ikuan biar pelajar di serata negeri. Bak pelilih menua Selangau bisi 5 buah sekolah di Kemansang ke baru. Hari baru projek tu enya SK Datuk Penghulu Imban, SK Batu 36 SK DJ, SK Sungai Sepiring Gau SK Sangan Iban. Bekaul Gau SK Datuk Penghulu Imban ia badah ke projek keberungkus RM8.4 juta mengukur pengangkat blok akademik 12 buah kelas, sebuah blok pentadbiran, 4 unit kuartas pengajar ngau peringkat guna rumah agu. Projek itu berengkah dipejalai ke kena 27 hari bulan 10 tahun 2021 tembuk gagak kena ke 31 hari bulan 8 tahun 2023 lalu boleh sertifikat tembuk praktikal kena 25 hari bulan 9 tahun 2023. Ketua Ramban Bangsa Gau Ketua Kaum KMKK mesti merti ke polisi tidak beri perintah nguasa teknologi digital serta ulih ngiring rakyat napik singkang ubah ke mayari. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah perkara tu berguna amat dikena nentu ke semua skim inisiatif ngau agenda perintah dikenatai ke ngau terang serta efektif ngagai peranak ke dijaga sidak. Pengawak KMKK Megak udah ngerembai berguna ke sidak ngayan ke pengeransian ti sikaragi. Standardnya diketuai mesti diangkat ke dikena napi peminta jeman baru ke dia tu tingayan ke ubah pemansang teknologi ti jampat ekonomi gadung ngau landscape pemansang dunia. Ia mansuk ke jakunya rambau pengerami makin lemai begulai ngau Raban KMKK ke diatur berserimbai ngau pengerami Sarawakku Sayang di Sibu. 3 buah gudang dituntung Penusah Angus bak Taman Perindustrian Demak Laut tengah hari kemari. Penusahnya ngawul gudang tinyimpan kerasa dikena ngasil ke aiskrim. Baja ngau kerban dikena nyampur cat. Palan operation bombang ngau penyah Penusah Sarawak ngerikut ke 2 buah gudangnya. Ungkup logistik ngau produk pemakan megat napi pengerusak antara 10 ngagai 40%. Sidak nima kangau berkaul ngau Penusah Tu pukul 12.23 minit tengah hari. 52 ikut pemesai ari 4 buah upis bomba ngau penyah Penusah begulai ngau tim bomba sukarela baku udah dianjung kepalan Penusah nyadi nyawup madam kapi. Tim bomba dibejalai ke operation madam kapi tiagi hidup bak 2 buah gudangnya. We'll be right back. Menyujung ke berita tengah hari kita ke tengah hari itu ungkap ia hari 6/11/7 tahun 2026. Berita di Tusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: 2026. Hari 5, 10.07.2026, quarter finals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.07.2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live mega Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12.07.2026. Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta beraneka sama. Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
5: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Lekang Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
4: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun Ramles Walter.
5: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun Dixon Boss.
4: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
5: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
4: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Gau Jesli Jabu.
5: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
4: Rambles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Rambles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
5: Steve Shigen, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
3: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, music iban.
5: YFM Segulai Sejalai.

0: Lagu rancang Ricky and Rizengal, lagu yang ambil aku nyadi keganti lagu keterbahaya ngelah tengah hari yang kebiasa hari itu ya 11 hari bulan 7 tahun 2026. Bakal selama ngelah tengah hari. Okey, hari 6 bergulai kau pengeluar program kita hebat 5 Bengkah Station. Okey, bergulai kau kami di Kuching. Tentunya kita habis kaban di Limbang, Seri Aman, bab mini konti kita hebat Palan, Sarawak ku sayang lagi. Pian megak di Bintulu kau miri. Kita ngegai Dom dulu di Limbang. Hello Dom.
1: Hello MS, selamat tengah hari.
0: Nama berita Dom.
1: Berita tu baka biasa, baka selama badas.
0: Awak gaya hari kita tu, Dom?
1: Gaya hari sehari tu mana? Lepas aku datai ke konti tadi. Nak gitu panas juga. Bisi lelindap mimit bekau ke demalam bisi hujan di sekedar dua di Limbang. Okay, semua hujan, nemu tumpuk-tumpuk hujan dia tu.
0: Awak berbagi ni?
1: Anu berbagi. Lepas aku ke hari UPS tu kemarin deh. Mulai pukul 5 hari UPS ATM tu. Laban kena motosikal, tak hujan. Datai berumah ku klien tu tadi. Dan tu jauh agaknya. Takkah berapa 1 kilometer baginya.
0: Rangkai jalan.
1: Tak hujan ke dia.
0: Rangkai jalan.
1: Rangkai jalan. Aku tu dah. Udah jemput tadi lah hari UPS ATM tu tadi. Datai UPS tu. Datai berumahnya. Nyo rangkai jalan.
0: Iya. Okey, Dom. Tuan ngegai Sri Aman dulu. Hello, Sri Aman.
2: Halo, Kucing.
0: Nama berita.
2: Mana? Panas. Nyentuh ke dia, Tok.
0: Okey. Jadi ini, Bin?
2: Jadi.
0: Okey. Kita ngegai menua Miri dulu. Hello, Miri.
3: Ya, hello, MA.
0: Hello, B.
3: Dom, Bin.
2: Hello.
0: Di Miri dia bagi hari kita.
3: Namanya Dom.
1: Hello. Iba hello. Hello.
3: Okay, gaya hari di Miri tu menyekut Dom tadi mana udahnya lebuh maya kita tadi pun mana gaya hari kita di Miri tu MA.
0: Okay.
3: Malam tadi aja bisik hujan tang nak gebalat.
0: Sedang hujan nih.
3: Iya betul.
0: Kita ngagai Bintulu. Hello Bintulu.
4: Hello.
0: Ui Yun.
4: Ui.
0: Nama hello. Berita Yun.
4: Mana?
0: Gaya kita ada Yun.
4: Panas kami itu.
0: Kita selampur Sarawak agak panas nih.
4: Ya.
0: Okay, kita nguji ngangau kaban kita itu Bamini County. Okay, bapalan Sarawak ku sayang pelabak ku ngau dua ku darah bajak kita itu nyalusi yang kau mar nih. Hello.
5: Hello.
0: Oh, orang sibu.
5: Hello.
0: Sini nga.
5: Bisa.
0: Awak sudah wajar bertugas bagi ini konti?
5: Ke dia tahu kami dua. Kita nyemak ya bisa nambah lagi madah baru kan?
0: Ya ke dia tahu nya berapa ratus ikut bermua sewa dia pada
5: tahu? Oh, nyampau tu MA. Ya, nyampau. Nakak ke kemarin sebut orang ke datai.
6: Orang ke datai. Nakak ke kemarin tu. Dua hari tu ajak ke bandar ya. Lepas ke ngesal korang deh. Kan ngesal korang tau. Dua hari tu aja kira ke udah pecah rekod kita di kapit.
5: Boleh mecah ke rekod di kapit lah di Sibu PRT ku yang tadi MA deh.
6: Hari keterubah 21,326 eko orang datai ngagai program Sarawak ku sayang lili menua kita di Sibu di to MA. Ya, hari keterubahnya kemarin.
0: Sari tu lagi deh.
6: Sari tu nak jam 12 tu 22,743.
0: Ya.
5: Ya, mai sibuk. Nak yang kaum kita nak kita lima lah.
0: Tapi kami doi bian kiannya nambah baru ke lima belakang ni.
5: Tahu nak patut tu yang diri rek no.
0: Datai gadu bagi enam.
1: Mai kali yang.
5: Ya, mai kali yang nyampau ge ke ngemai ge biari miri. Nada nada lima
3: cukup, bayar. Cukup kena cuci matanya Luciane. Pemayu.
5: Mau.
1: Okay, kita cuci mata. Bersih mata.
3: Licin leka mata.
6: Pasun makan.
5: Boleh nanya merai empat nyiru mata.
3: Ya.
0: Okay.
3: Bayar. Boleh pedang ni lu sih.
5: Mau
1: bayarnya.
3: Mahiwan. Bayar. Bayar. Bayar. Bayar. Bayar. Bayar.
6: Nyuli caw.
0: Aku ti aku kia amat kau aku kiba kau kau kanan meh bala berdia luso kau bawa suai dia lapar.
5: Biasalah bayar bakal dia.
0: Aku langso lah mesti kan langso.
3: Aku alum ngap dia.
0: Okey, kita sebuat randa minggu tu. Minggu tu idar dengan gay kita di Limbang tu dom kira kenuan jadi pematak randa kita hari tu nah.
1: Okey, terima kasih Mei. Jadi selamat tengah hari guys semua bala kita ke bisi nama tu barandau kita itu ke Arimti kita ke minggu tu lalu di Sibu bisi dua ikut pengari nih Lusiang Gau Mar di Miri kita bisi B lalu di Sri Aman bisi Ibin lalu di Bintulu kita bisi Yon nih. Jadi topik kita ke hari itu ianya kita bergulai dalam program atau ke randau minggu itu. Jadi topik kita pilih Limbang ke minggu itu ianya cara kita ngetan ke main asal Iban itu fokus ke ngagai Iban main asal kita Iban maka ngajat pantun nyata kaku itu. Jadi main asal nunjuk ke seni budaya adat yang kaum tanda asal pesaka sesebengkah komuniti yang kawan TBT bakal main asal punya kedai sebut aku tadi ambil kebandingan ngajat tabuah gendang literature lisan bakal berpantun ansera ngau pengap jadi ngau main asal ti udah diturun ke ari serak gagai serak ia jadi identiti sesebengkah komuniti. Jadi sekedar batang kepenan main asal ungkup komuniti Dayak di Sarawak yang kawam kedai sebut baka pengap timang literature lisan ti diturun ke hari renggat ke renggat atau ke turun menurun. Jadi ajat asal ti dimain maya bisi pengrami inya ngajat atau ke dikena nyambut temuai main asal pemerindang modern lagu ngau music asal dikena berami ngau maya main asal kebukai nya penerang ngau main penerang bekaul ngau main asal. Lalu topik ke minggu tu menyekut tadi acara ngetan ke main asal kita Iban. Jadi awak ke kita ke sekali tu dia kena ngepun ke lansa cerita kita ke minggu tu. Kita ingat ke nama tu penemu hari Miri berkawal ngau tentang topik cara ngetan ke main asal. Kita terus regai Miri bergulai ngabi di Miri FM.
3: Ya. Yeah. Oh, okay. Terima kasih Dom. Selamat tengah hari dengan semua balap dengan kita. Hanya di sekali lagi merit besar. Terima kasih dengan Dom. Lama sudah nyedia ke topik cukup mana kena randau kita ke minggu tu. Nya berkawal ngau cara ngetan ke main asal Iban. Hanya di itu lebih lagi dengan sida ke nembiak rebah baru.
1: Memang mu tiga.
3: Namanya Dom.
1: Tak off mic.
3: Jaga nama nak tepat dom dia ni.
5: Rindang
3: mana? Rindang mana? Tanya yang buahnya.
1: Aku mana nama tu pemutus CK. Aku tak ada CK. Laban Limbang nombor tiga. Limbang tiga
6: kan? Dulu temu mana? Nyapan suara
3: dulu macam apa? Ngai nak temu orang dom.
6: Ada rahsia lalu dom.
3: Mbak ya dulu mantai ke ayam. Okay.
0: Nasib nasib nama dah kena nombor enam ni dom.
1: Dom lepas kan nombor 6 saja. Bos Dom kenapa hati?
0: Aw,
1: tengah awak lah. Okay, okay muncit.
3: Nada ngaca, malah kena aja men Dom.
5: Iklan Dom. Nada ke hadiah kita ber MA. Nya apa kau kena dah? Seru ni.
1: Nada
5: prize, nada prize. Nama awak lah baca baca lah seru apa?
0: Okay kan.
6: Ada tau baca tanya ke topik kita ke? Nama ni, nama tak ni.
3: Okey. Sige bakalnya malam ni kita bisi iklan lama. Ha munyi kudum nyutumu dah muka ayat. Okey nang acau kita terus ke topik kita. Okey jadi hari Miri dekat fungsi ke yenya topik inya cara ngetan ke main asal Iban ya. Jadi ke cuba tu inya tanggung pengawal apa inai hanya di tok tadi apa inai ngembuan tanggung jawab tok tanggung pengawal tip mar berat hanya di contoh teladan pemega pengajar ti kecuba pengawal penyaga adat ngambil main asal bangsa Iban nak lenyau ditelan Jerman ila apa mega tu tuju ngagai sidak ke apa indai aku bagi ke bisi anak tu tadi deh bisi empat bengkah tanggungjawab besai apa indai jadi ke cubah tu peneka ajak ko Iban ngau betul jadi tu apa indai patut ngenak jako Iban ati betul lebuh bejako ngau anak arimet jadi jako tu yang kau meleka jako rambai jako sempama ngau main asal kebukai tang nanti diperhati kata tadi bala peringa nanti kita benda hari media rama tu tadi bisi kena mit nak nemu jako Iban nak bisi segera tadi munyi kurang rojak jadi nanti uliah anjeliah kenya nanti salah ke kita nanti berumah tu tadi tentu mayuh apa indai jaku baka bisik jaku ribai jaku Melayu jaku Iban tang tu kira ke munyiko dikunci aku tadi kena ke jaku Iban ngom betul tu tadi ni ke betul nitih ke cara kita berjaku ke zaman datuk meh anang kita nyu bisik campur Iban bisik campur ribai tu tadi ne oh jadi kedua tu inya ngelansa adat ngau main asal jadi tu kira ke ngom betul kagi serta merik penerang pasal adat kita Iban cara ngenak ngepan baka ke dia tu nyanya baju asal kita Iban tu tadi bisik ke baka ngepan batang rajang tu tadi asal sidak ya nemu meh laban setiap ngepan dikenak kita tu tadi lain pendatai ngepan asalnya tadi okey jadi tu pen pemega main music atau ke contoh ya baka tabuh ngau main angkrumung api mega ngau main asal ke bukai api mega kena nambah ke info tu tadi ulih ga nane nasalah nganjung nembia kemayar itu laban mayuh bengkah ke ngadu bengkel baka main asal kita Iban api mega bengkel cara jaku Iban ti lebih ke dalam ke okey jadi ketiga tu inya ngemai balana bak pengrami bisi mandang ke main asal. Jadi apa indai uliah mai anak ngulu pengrami ngena main asal baka gawai tau ke bepekit ngacat. Ngambil ke sidak terlebak sedak serta rindu meda kita impu nama tu tadi main asal kita Iban. Jadi ke penudi tu nya nusui sejarah tau ke cerita tuai. Baka ngelansak cerita pasal penurun pelawan Iban baka cerita rentam pi mengat serta cerita tuai ngambil ke anak nemu asal usul bangsa diri jadi nane masalah nane salah kita kemari itu ukai semina apa indai tang ke bukai anti semak anti nyemak tadi nembiak dia tu empai nemu penemu pasal kita asal Iban ada adat kita Iban tu tadi nane salah gak kita ini dom nganjung info ngeregister berbengkel-bengkel ke bisi ratur di pelilih menua Sarawak tu laban nanti baku aku pun sampai cukup penemu ilmu kita Iban tang nane salah kita yang sama mula belajar ne adun kena ngetan ke penemu kelebihan kita bangsa kita Iban tu tadi jadi nanti kita ada nemu ila lusak kita pun mai ilmu tu tadi lalu berkongsi ngagai generasi ti dekat datai tu okey jadinya empai ti tupir ke dikongsi kami di YFM Miri tu jadi terus mulai ngagai nuan baru adum di Limbang.
1: Okey, terima kasih Abi di Miri FM ngau penemu nuannya tadi. Jadi kita terus ke Bintulu nya tadi tanggungjawab apa indai atau ke tanggung pengawal apa indai dalam ngetan atau ke ngetan ke main asal kita Iban. Jadi kita terus ke Bintulu tanggungjawab pengajar Iban atau ke bersekolah tu. Gagai Bintulu.
7: Okey, terima kasih Dum. Jadi inti kami hari Bintulu nuan udah ngasuh kami berkongsi ke tanggung pengawal bala pengajar Iban ngau sekolah. Jadi pengajar ngau sekolah tentu yang megai tanggung pengawal kebesai. Andur kita ngetan ke main asal Iban dengan cara ngerembai ke jakuk dan ngajar bala nembiak tu mai, leka main serta ngatur aktiviti budaya. Lalu sidak tu meh ngiring ngembiang bala nembiak tu tadi ambil contoh ngau teladan ngagi nembiak ngambil ke pesaka tu tadi ndak nyau ditelan Jerman. Jadi nanti buat pengajar, pengajar jaku Iban, tidak itu tadi nerenak ke penemu akademik, ngena silibus tidak betul, dikena ngajar jaku, lekat main, tanda ngau cara penghidup iban dalam kelas udahnya nemuai serta mantai ke pengelandia ngatur aktiviti praktikal bakal ngagak buat kumbu udahnya ngajar tau ke betabuh ngena cara ke betul lalu ngepun ke kelab main asal ulihnya di penasehat bak kelab main asal tau ke tikas seni budaya bak renggat sekolah tu tanggung pengawak bala pengajar kelebih gig pengajar bak jakut iban lalu sekolah pentadbiran sekolah tu tadi nyedia ke infrastruktur bebeli serta nyedia ke perengkal guna main asal bakal ngepan udahnya kerban muzik tau ke bub jerita rakyat iban serta ngemansang ke kokurikulum mendiang serta nyukuang program hari baru gerempung apa indai ngau pengajar PIBG ngambil ke bisik pengerami kelebih lagi hari gawai bak sekolah lalu ngerembai ke jakut iban kena nentu ke jakut iban cakah dikena bak kelas ngajar leka main bakal pantun ngau main asal kebukai serta nambah ke penemu nembiak bekawul ngau asal usul bangsa iban serta ngemansang ke main asal bakal ngatur aktiviti kokurikulum bakal main asal bakal kuntau ngajat ngau kraf tau ke hasil pelan diajari iban dengah kelab serta gerempuang sekolah tu megak uliah nyapai tikas pemandai akademik nyendia ke pelajar teratur dengah sukatan pelajar bakal jakut iban ngambil ke nembiak uliah ngembuan penemu tik cukup bekawul ngau warisan bangsa diri jadi contoh raban bangsa nunjuk ke pengelandia bahasa serta penyiruk ngagai adat istiadat iban dengah cara nempak nembiak tik berpenemu serta ngembuan pelajar tik tinggi nyak tadi dom hari Bintulu dom
1: okey terima ini kasih dom. Yon di Bintulu jadi manah na penemu di baik nuan ke tengah hari tu jadi awak ke kita terus ngau topik kita ke lemai tu mayuh benar ya ukai ke disebut kita itu aja mayuh tanggungjawab tanggungjawab tu tadi tanggung pengawak kita ke bangsa lebih lagi kita ke gawak berdia untuk kebenaran nanti kita nguluk kurs ubah segi pelajar segi pengajar terbesar ngemai peninggal tu tadi nama tu mantai ke jaku iban ngau betul jadi kita terus ke sibu nya bakal ngau kini ke tanggungjawab bala intelektual iban dalam ngemansang ke main asal iban kita terus ke sibu mulai ngemar ngau Lucia di kunti sibu
5: okey gamen ke sarak resibo ne dua mengau bala peninga kita eh?
1: Ya labas dua ide dia mayo ge penemu dua ide pelabak ko
5: ya kunse unta
6: kunse unta ya kami dua ide tau
5: ya kunse unta ante ante ngau kita segrem si ko tua tu berdua dua gram si ko unta tu na patun mimit nah
6: mama besainya ya.
0: Ngai ku kunse unta ngau sedua dia menyuh tapi
6: Ane pe ya, lagi ngaga pemutus lagi. Ente kunci untuk nyamai, ku mende ke kita.
5: Kalau kunci untuk ngui ne Ryan ja lah.
0: Okay lah.
5: Aku juga pula ngaga tanggung pengawal bala intelektual iban dalam ngemansang kami asa iban to kebenar ya mayu ah. Kita mende ari gerempuang kita bangsa lebih agak sidak ke ngemuan pemandai to ke pengelandi ya. Ambil ke bandi yang bakal dia to orang ke landi antara di Jerman ya. Yeah. Untuk agak ke documentation kita iban. Bakal buja berani semua. Aku ngambil contoh bah dalam tu pihak kita to enya bala sidak grup to ke bala kumpulan ko kita itu tadi deh dum ngau bala peninga kita bala sida ke ngaga lalu nyerure cerita bala yang bala nyabung
6: au tua ya berani nyebut tau laban tua yang pupan bisik ngau sida ya meda bekeni cara sida ya ngaturnya
5: lalu nyadi sebagai hari orang ke ngau ngaga ute tau meh tadi peninga deh nyadi pengawak tu ti di ketua ke ya berhormat tua lidan mane asami nya kaban kunci negeri CTN 62 reti itu tadi bala sidak ke ngemuan pengelandi ya, atau ke sidak ke bisi penemu berkawa ngote tok sidak ya berani ngemai cerita atau keluan atau ke kemua ngambil ke ditemu deh ambil ke bandi yang bakal cerita bujang berani baleng-balengnya buang ke dia tau ba ikas ni yang nyuka tembok
6: dia tau ba ikas yang kedua tau udah tembok ba ikas kedua tau ila bisi town hall kat digaga laban utainya munyi ko bala sidak ke nang ya belajar untuk membuat penemu penglandi penau bak perkara bakanya sidak ya ngambil ari sukut utainya pansi ya.
5: Ya, au jadi nya senentang contoh ya tu tadi nah artinya orang kena sikit bisa penemu tu ba mamat ka bala nembi rebat baru nemu nama utai ke nyadi ke suba utai kena temu kita ke mai hari tu tadi nah nya cara ya site tanggung pengawat sida ya deh ngau kita medak bala yayasan tu juga tau ukai ta mimi bub kita abansa ke ditulis ambil ke pemadok baru aku bercontoh ke Dutur Pretisia Ganiang ya baru aja udah ngeluar ke site buku main asa kita iban ya
6: main asa buat pantun pihak mereka aku berarti ke site dah gay buat berkawal ngau main anemi
5: ya contoh orang ke bisa penemu berkawal kita tahu lalu ngagak buat berarti nya utai tahu ialah boleh ditampung kita au nak terambil mayanya aja tak bisa dibaca bala anemia kita ke dua hari tu pun siti hari contoh begini orang ke ngembuan penglani atau tak ke ngembuan pelajar ke tinggi bab pengawak begitu ngetan ke main asal ngetan ke pengawak kita lebih lagi bab kita bangsa tu tadi hari bertulis ke bu udahnya kita medak ba innovation berplasa ke penemu menua tu orang ke bergagak ke garek kita deh
6: au garek nanti kita medak ba garek kaburiknya tadi diangkat ambil ke banding tu bakal ke dipedak diperhati ke program Sarawakku Sayang di Kapit Apin Lama ianya Mimi James ia keranjai Mimi James tu kita medak ia burik dan digagak ia diangkat ke di kemana ke lagi jadi utainya boleh dibaik pansut ngagai menua luar ngagai London ya
5: ya boleh di komersial ke baru ya jadi kita tu namanya nyebut utai kena sikit udah nyata di pedak kita utai tu boleh dibaik lalu diterima okay minat rakyat bermenua luar temaga orang badunya bukai dia orang putih kilek kena kilek kilek kita nama menua putih kilek
6: orang putih kilek
5: nama kulu kita kita banyak mah
6: nama kita kita di tahu ulu enak hanya jakau pansut dari menua luar namanya
5: ngau siti dage kita meda baju kuah contoh tu nah dia tahu kita meda siko indok kita kenan sige cakeh bergagak kata enya Doris James nyak pun cara yang ngayan ke baju kuas tu terbagi ia ba menua kita di Sarawak di tertunggak ke barat artinya ke Seriaman jadi sida ia dia tu ngangkat kenyak baru kita lalu ngelalau kita lalu meda udahnya utenya di komersial ka udahnya utenya lalu dikena kita bakal ba Sarawak ku sayang ba baji ya ino kita dia tu ngena macam-macam pisin au
6: utainya antara utai ke ulih ngangkat ke ge main asal gare pakaian
5: ya, contoh ya nya sebagai nak nanti disebut mayuh ne pihak ko dedum ngau bi yon ibin ngotenya ngau siti ade age nya ngatu pengerami budaya to meh contoh ya Sarawak ku sayang malam tadi malam budaya mau di medak gare orang di pantai-pantai ke deh
6: ia kena kalak di pedak pan ayat
5: betul
6: ia ke pengawak pemandang di tau sidak ke mandang ke ambil ke banding pagi tau ke bisik di kerandau kami sebuat keringkam
5: ya sikau indok kita bangsa menanau ia bergagak ke keringkam nanti dia jual subak agak beratus ya keringkam ke nemu tau tak ke keringkam ya
2: nemu
5: ia kak bakal suyu yang ya bisa pisin tau kukia ya lain lagi ia dikena orang yang nanti bakal subak munyi ku ya orang ke bangsawan orang ke bisik nama dan utanya udah di komersial ke baru dia tau siapa-siapa boleh ngena kami dua boleh ngena tapi nak ada yang nyangkut kaya sanggup tu
6: nak nemu dini yang nyangkut licau ke buak tu di tau
5: ya ini antara ya ya tadi pendingan ngau sitik ke penudi hari kami dua deh bak sarak tau mereka tapi puji ni di Jeman dengan semua bala indok kita di Sarawak aku mendak kita bakal ke berpekit secara positif mantai ke garek kemana-mana nah bakal bore nanti subang nak sikit dia ada dia tahu dia ditancut ke menu di dress ke
6: tanya di gagak mana ge me
5: ya ngamek tanya lawa ge pada bangsa bukai nya lah tua anu kada mau mah
6: ya umbah me tua
5: majak tua tua tahu tahu ya itu nah udah berimbang cukup
6: nah tanya tu pangan derek nah uli ai agai agai nya nya kunse unte tadi menya
5: ya cerita kunse unte udah aku kami
6: dua dua. Aku gay entis dua yang nak ngepanya nih.
0: Oh,
6: lanjut.
2: Pada dari mana ngajat mah?
3: Pencian dia.
5: Nibo ngajat. Ati dua, tanya nya yang mah bohma premier nya tade. No. Siapa ba antara dua aku ya? Pilih aku tak kaya.
3: Aku tak kaya nya.
5: Aku tak kaya. Pulai dah.
1: Bunyi kelagu.
5: Pulai dah tahu ya. Bunyi kelagu
3: sulit. Iya.
1: Awak. Terima kasih ya, sudah idea. Mar ngalus ya. Lalu pihak mega. Kira salam gay pengarah kita di belakang ya.
5: Oh, kesalang Rino, eh.
1: Okay, kesalang apa lah? Okay, Rino. Okay, jadi penemu sedoi itu cukup mana tadi nih berkawal engau dari segi nama tu orang ke berpenemu kemansang kemen asal kelebih lagi contoh ke diberi sedua dia tadi baka sida dutur tadi bergagak kebup sida kelan dia bergagak pekayaan dia tadi nang cukup mana nama terpenemu ke dikunci ke sedua di Sibu. Jadi kita terus ke Sri Aman. Ianya tanggungjawab perintah dalam kemansang kemen asal Iban. Jadi kita terus lagi Iban nama kini penemu Iban buat perkara tu.
2: Ya, terima kasih Bos Dom, pihak mega. Selamat tengah hari guys semua kita ya, ke bisik sama ngemujur ke program to. Sebenarnya aku kunci ke infonya tadi. Mai kita mendiang ke ayat kelan tu dulu.
8: Kah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint

0: Okey. Okey, bengkang kau YFM, kalau ke sekali itu YFM Sri Aman dekat berkongsi ke info, nak kurang lebih getok ya ke dah sebuat kutu lagi kau info ya ke berkongsi ke Sida Ari Sibu tadi. Jadi itu tanggung pengawal perintah dalam memansang kemain asal Iban. Jadi tanggung pengawal keterubah perintah dalam menjaga pihak megang laku kemain asal Iban to yang kaum aspek ngintu pihak megang laku ke engkau belajar ke ya. Jadi tujuh ya, ianya dikena nentu ke pesaka budaya to. Ndak lenyau dalam segang pemansang dunia pihak megang mengkang relevan ngagai rebak baru engkau semua community di menua kita Malaysia di to. Tanggung pengawal to di perjalai kena beberapa cara. Jadi kesatu ianya conservation engkau documentation. Jadi perintah megai tanggung pengawal berikut pihak megak ngagak documentation main baka bebatak lampuang, batak tali, pihak megak main nyumpit ngambil ke bandiang tu tadi ngambil kena lenyau dalam segang pemansang dunia serta uliah berwan di pedak. Lalu ke nomor dua, ngatur program sekali kenyap pengerami main asal baka kena sebut Sida Ari Sibu tadi pihak megak pekit. Jadi agensi perintah suah bekerjasama ngau gerempuang budaya sekali kenyap main asal ngatur pekit tau ke pengerami bak renggat pelilih menua pihak megak bak renggat menua. Lalu ke nomor tiga, belajar kea tau ke pelajar engkau penyedar nengah seliwa sekolah engkau penumbuh kelab budaya perintah mantai ke nembiak rebak baru ngagai main asal Iban ngambil sidak terlebak serta rindu ke main asal sidak dia perangsang belajar kea main asal ti dikerinduk ke sidak. Lalu ke nomor empat, geran ngawa belanja. Jadi perintah ndang meruan nyendia kagai belanja ngagai gerempung-gerempung main asal di menua to ngambil sida uliah berjalai ke pengawak aktiviti ngintu ngau sekali kenyap pengawak mansiak main asal ia kena pilih. Lalu ke nomor lima, promotion dagang temuai. Nengah upis ia kebukuasa, kelebih lagi upis menteri dagang temuai menua meruan diatur pengawak ngangkat kemain pihak megamain asal jadi produk dagang temuai budaya ia keberga tidak ditemu ndang udah uliah nariat agi mayuh temuai domestik ngau antara bangsa datai ngagai menua Malaysia. Okey, nya info kedip kunci kaku dulu dalam program to RMT kita ngagai limbang baru agi bos dom.
1: Sudah menjurai ke penemuan di Sri Aman tadi cukup manah penemu ke disebut nuan tadi dikunci ke ngagai peninga kelebih lagi ninga ke program RMT kita nya digitai terus ke Kuching tu enya bekaul ngau tanggungjawab ketua Eroban Bangsa Iban kita impo jadi terus agai MA.
2: Terima kasih Dom di Limbang. Okey, kira ke Kuching penghujung ya randau minggu tu. Ngenang senentang tanggung pengawal ketua Eraban Bangsa Iban pu. Okey, jadi berkunci ke sekedar penerang aku dah disedia ke Dom ungkup ya randau minggu tu ya. Okey, ketua Eraban Bangsa baka bala tuai rumah pemesai adat ngau bala kaunselor megai tanggung pengawal ti pemandu berguna nyadi pemisi pesaka nyadi sidak nyadi pemegai penemu adat pengatur pengerami ngau sukuang pengelandi ajari ngabi ke main asal bangsa kita Iban tu hendak lenyau hendak punas nyadi tuai Eraban Bangsa megap jalai ke tanggung pengawal nengah sekedar cara baka penyaga adat ngau ciri main asal nyadi sidak nentu ke atur pengawal lama kita baka miring begawai gawai burung gawai dayak diatur ngau main asal ke bukannya diatur nitiah ke atur ke betul serta dijaga. Kedua, ianya penyambung penemu ngagai Raban Anembiak Radaknya di sidaknya di Raban Tingiring Bala Anembiak belajar serta merangsang sidak tu rindu ke main asal baka ngajat bertabuh ngau kuntau ngau main ke bukanya di penyaga pesaka seni sidak nentu ke Keraban asal baka puak kumbu baju ngepan ngau pesaka bukannya dijaga ke mana serta dikena bak maya ti patut nyak sekedar hari kenang hari kami di Bandar Kuching. Pihak Begak, nanti kita berkenang kesenentang main asal tu Begak sekedar pilih menua bisi dah muka kelab di rimpu atau ke kelas sendu kita belajar ke main asal nanti ba Bandar Kuching tebal lagi menyuh bala-bala kita ke udah ngambil bagi ba pengawal main asal tu ke disedia ke sedia neh. Okey, setiap hari gerempuang.

0: Teacher Yaya, kuasa 1357784232, ngambil peluang tu merangsang bala kitanya sama belajar ke main asal kita Iban. Nyanyi dem boleh berhubungan dengan di Limbang.
1: Okay, terima kasih Hemis, dia sudah berjurai ke sekedar topik atau ke sekedar penemu di Kuching. Dan nanti kita nyebut berkau dengan topik tu segi sejam tu segi nak cukup, dua jam pun nak cukup laban di Kuching yang semuanya tadinya segi landik-landik berjurai ke penemu sidak ya ke setengah hari tu. Jadi ambil ke kitanya tadi ngetan ke main asal ukai seminar main asal tang jaku Iban ngagai bala kita ke bisi anak men yang kawa kumpul peda-peda me anak kita ke selalu medak TikTok laban lah anak kumpul pun ambil ke bandiang tadi sida yang nyau nan nemu jaku Iban nyau nyebut anti dalam jaku jaku berumah dari empu nyau jaku Indon jaku gratis ke ya nama ate gratis nya tadi patut di peda kita patut di aman bunyi ke Iban maka anak kumpulnya tadi
2: mobil.
1: Siapa mereka itu? Mobil ke? Kabanku mereka gratis ke? Namun jauh kehinduan. Hari titoknya tadi menyata deh. Jadi nak tu topik kita ke minggu tu nih. Jadi pelabur aku kita terus ke Sriaman ke dekat Lebah Lagu. Sebelum kita nutup lalu terus ngagai MA di Kuching.
3: Iya. Lagu ke penudi kena kita nutup RMT ke sekali itu. Rawing Syarish Jawa lagu kerikumbai Sulu Kunci Rusuh.
4: Yeah.

0: Ya, kita semua bertemu ke ya, Carta Kenyalang minggu tu ya, minggu 28 nya ya. Okey.
1: Au.
0: Ibin.
2: Oi.
0: Ah, berdoyan buat TV kita ni, Ibin.
2: Okey. Ya ya.
0: Okey, baru ayan.
3: Ya, lawan star yang ayan nah.
1: Au.
0: Sige ya.
1: Kami sibuk tu mau ayan tau.
4: Kami tumu ayan tadi untai.
1: Iya, kami dua tumu ayan tu. Lepas kami minta tumu, me.
3: Kami minta dulu deh.
0: Ada agak salah.
4: Ada yang salah.
3: Steady ini ku deh.
0: Namanya sudah banyak lagu.
3: Oh, nak ada salah. Hante ginti atau ayah lagi deh.
1: Banyak pedih ya.
3: Nama am dia belagu deh. Sampai kalau dengar orang begau, nama kebuah tu sehala belagu.
1: Aau, mana kena nya? Belakang kira me belagu. Asal merame ini.
3: Asal rame di lantai yang orang tahu. Orang rame ngelak tiwan.
1: Sige deh kau kita. Sige deh anda aku be.
0: Sudah ya nyindir adiknya Yun.
3: Cik, jaga batu teki ada ya.
1: Batu teki ya, baik.
5: Sudah aku terduduk atau di teki ya.
1: Mak, nak nemu dia nanti live ke ni kami sedih Yun, na Yun.
6: Nanti dah tutup live tu lagi nya.
3: Tutup live, berat, kunci empat untuk kami empat.
1: Nah, lu tanya.
6: Empat geriam.
3: Empat geriam.
1: Karena nak maju empat geriam
3: macam. Mimi nak untak, tak masih mimi untak kita.
1: Tahu nanya si ke intelektualnya, nama dua menolong kami nanya berapa nanti untak si kau.
6: Mau.
0: Kita bagi-bagi ni tu.
3: Ngai mereka kami.
4: Topiknya.
0: Mai orang kunci dan jangan bagi ketila.
1: Hanya kita laki kami no nak bekanya kami no.
6: Kami nak pacipi.
5: Tas kami.
0: Tidak nyebo ganggaramnya dua mengau ibu apa pahamlah. Tidak ke rumah dia sini ngau.
6: Nama hal orang rumah ni Lucia.
0: Bukai berapa nak?
1: Nada ini mau nama.
0: Bukai. Oh, kenang kita induk nyebo garam-garamnya. Mereka ke bapa dah segaram dia tu nih.
3: Nadai pun dah tadi ya beragak eh untuk kami to.
1: Ah untuk kami empat geriam to. Abu kunci kita empat dah to.
4: Nama sih dah bergabung ni.
0: Aku to lagi ngeranjai ke Katlinia Iwan kau Katlinia Bia beda temu aku lagi aku lukarau.
6: Nang awak dah terlepas.
1: Nama gak baik Katlinia Maya to.
0: Eh pedak bertivi nyanyi lain untuk kepada dia.
4: Mai jauh.
6: Mana tahu Flora tahu
0: lagi aku nukar juga.
4: Baik.
0: Siapa tengoknya
6: berapa? Nama dari Rusia, Naninga.
1: Aw.
4: Belum on baik tanya.
6: Nain.
4: Mana mahu tenggelam?
6: Mana mahu ni Rusia?
0: Mana gua? Aku ngezoom sebelah dulu.
4: Zoom sebelah.
1: Zoom ke mama.
4: Kau lagi marah,
1: nah. Ya.
0: Orang ngasih jago, kaya ngasih peace pada dia.
1: Tadi
0: pansut nyawa. Nyawa ada miat
3: ni siapa? Bayo, nama aku kita nak bertanya, sabar peminat sabar nungguai.
4: Serius. Baju dia, lain daripada lain baju dia, kaya baju bakal ngomanya kena.
0: Ya.
3: Oh, apa paham nanti baju nak sebakar, ini adalah sebakar, nak pilih dia kami dua lagi.
0: Oh,
3: dia tahu peluang kak coklat ke kak celum deh.
4: Nada milih nama-nama.
1: Dua-dua aku dua.
4: Bebas.
3: Dua maha. Oh, bakam kita lagi yang milih kita luka ni Yun.
0: Kan jadi mana
4: nanti baju buhai itu.
3: Pada deh.
1: Kan jadi.
0: Okey.
3: Eh, bure malam tadi kenal mau deh.
4: Oh.
5: Ngau deh malam udah ya.
3: Nyau baru na.
1: Saleh utai tanya dia.
3: Saleh tetek kau ratu wai gawa. Biasanya.
0: Alah patu.
1: Ya kedua geria
6: mana? Ana madah lu sia malam.
4: Pengujuang
3: ya. Oh, tuai ke bisa namanya be. Nemu deh namanya senior citizen kita. Ana jumpa orang emas.
1: Mana yang gay bunyi?
3: Mana gay bunyi komersial gay?
1: Komersial.
6: Profesional gay bunyi ne.
3: Ya, Evan gay deh.
1: Bakal nama saintifiknya me.
3: Bakal saintifik borian ngai derian kerajaan bunyi ya deh. Kenapa nama saintifik borian?
1: Em tanya black tone kau ya.
3: Black tone.
1: Cun tone ya.
3: Nama ya ya nyarian tadi.
1: Tadi ya nyadi nama orang putih. Lu mana ya?
3: Ya deh. Gagak kena mana mana punya black toy. Sekali borian. Mau kau.
0: Engkau cuk bila gagak kena mana janda.
3: Lapar.
0: Okey, nanti ada besar. Kayaknya
3: dia tuai lah.
0: Okey, nanti ada besar. Bala nanya, deh kini kape sanut, dah berjalan kau janda. Waktu dah begau dah.
3: Benar dong, ingat puin. Sampai tahapnya aneh yang lah.
1: Aneh yang. Kasih ya, ucok.
0: Nyamai dikingat namanya deh. Oh, janda. Kita janda. Ini begawar sama lian deh. Siapa tengok satu yang begawar lagi korang.
3: Biasa lah orang laki udah ngekap penyarut.
1: Au. Ngekak nadai kebuah. Ngekak kebuah.
3: Tak pedih. Ngekak pemedih.
0: Iya.
6: Ngekak layak. Ngekak layak.
0: Nadai ga undang-undang bang Malaysia. Mada kita yang boleh kena nama janda deh.
3: Nai uji ya.
4: Bisa ya, bisa udah.
3: Bisa nama. Bisa.
0: Oh, ila aku ngigak manyau.
3: Dan sukan kapir bisa.
0: Oh, ngigak manyau. Lepas manyau aku ke bak rumahnya udah tua yang dari nyu gaguan. Nyu babo.
4: Kita jauh ngambil ke bandiang dah bas.
6: Nasib kena mau. Ini tadi.
0: Ada gue lo.
3: Ada gue lang ya, ada dom. Mau kau dek kan pun yang baru.
1: Ini pemutus dek. Kau kena mau pemutus tau. Ini tak kena sodom begau tadi.
0: Ya, pada dia Ion sudah yang berdiah kati dia barunya Ion.
3: Nah, pedih. Segi adat kita berpikir menya.
0: Okeylah.
3: Positif. Siapa kalah ya, na Ion?
1: Nama prayas deh.
0: Oh, okey.
3: Nanti semua menang. Nada ya kalah ya.
1: Mana Ion?
3: Tapi ane alah lama ke Ion.
1: Nah, positif ya kita.
3: Ngai gaya dia alah lama.
4: Tak patut Allah belama. Tak patut guna lah diri belama.
3: Ngelak ke kita dulu, Ome.
1: Oh, terus ke dia, gak?
3: Nih, kan mau orang yang ngepitnya.
0: Okey, sudah?
6: Tang pemutusnya mana? Kan yang Yun, 60 ke atas.
3: Lu pecah. Berapa pansut pemutusnya? Nyaw, rating itu lagi.
0: Okey, kita dengar ke pemutus minggu ini hari. Minggu 27, 4 hari bulan 7 tahun 2026.
4: Lagi berenang sebuah ya.
6: Kita ngagai kami buat pantai. Kami belagau pedak kita pun nyawa belakang.
0: Aku anda lemah 8 hari itu kecap si 2 kejutan.
4: Perini yo.
7: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
4: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
7: Awak.
3: Tukin ni. Anak minta udah rempau.
7: Bisa bala tu minta. Tukin ni awak.
1: Sama pagi meh.
8: Awak jadi kira ke duit vouchernya kira bisa orang bom.
6: Kita. Sirap lora.
9: Carta Kenyalang tahu di peda ba Facebook WiFi Miban Ninteng Arena pukul 1 tengah hari terus ninga ke kami.
10: Carta Kenyalang
11: Lumunang.

0: Carta
1: Kenyalang.
2: Ya, pemutus sudah didengar kita hingga via minggu nian kemari, minggu 27/4/7 tahun 2026. Ya, ya. Yun, nginjau nama macam pemutus kita ini.
3: Ulim se, ya. Okey, jadi ya pemutus carta Kenyalang minggu ke 27/4/7. Lumur 6 Patrick asal Bintulu, lagu ngari ke Bintulu, ngau lagu yang antara dua. Lumur 5 Najib asal lari miri ngari ke Hawaii FM Miri, ngau lagu yang redak 1000. Lumur 4 Haikal habeti pun dari Johor ya tu tadi, ngari ke saluran YFM Sibu Nuan Tagang Apa Indai. Lumur 3 Victor dari Limbang, ngena saluran Limbang Megak, lagu Terpambar. Lumur 2 Romeo dari Kuching, ngena saluran Sri Aman. Kaban Sampai Mati lagu ya. Lalu juara kita minggu ke 27 ianya Petrina dari Seratua ngari ke Kuching, Aik Mata Lelengau. Ya tadi pemutus minggu ke 27 4/7.
2: Okey. Terima kasih Yun.
3: Sama-sama.
2: Darah baji darah baji hari 100 kira ke menang minggunya kemarin eh. Awak bala sudah DJ Fruji anak buah ya.
4: Untuk mewai ku mai DJ MA darah baji ya. Kita kemaya Yun.
3: Kemaya.
4: Buah lah ya nak ulah nyebut.
3: Kumai ku
4: ya. Kita.
3: Kumai ku yang kumai kita darah baji tadi.
5: Nadai dalam tanya Elias ya.
4: Sekolah yang nyebut ane buah DJ Proji ku ape pulai kita wek ke jaw sikai to.
2: Lagi me muji yang nunggu ai dulu me.
4: Ngai, kami kan jadi penuh di
5: mesti terubah. Keterubah.
2: Bien so bien.
4: Ngai kau ngai Bien. Milih mana?
2: Okey, Ibien di Sriaman bisi mengari Bien.
6: Bisi dalam perjalai tidak ada penanggol dua.
2: Dua kau nai.
5: Oh, kau ikut dia dalam perjalai tadi Bien.
4: Ah, kau mai kota Ibien dalam perjalai tadi.
6: AI.
2: Okey.
5: Kesal tinga.
2: Nah, Sibu berapa pulau ikut dah nanti balua kemah?
4: Pulau ah teh katanya. Kami tu nak dame semua hari pulau ang juta 6 nya siko ja
5: me tu. Siko pilih hati.
3: Nah, ngeranju ke seduayanya.
4: Pulau ah teh sebuat ya. Kasih kau lala iban ni berutai.
2: Kasih balas kada.
4: Ukai nak gunanya bisa me guna me free. Tau me gawak siko ja lah.
5: Siko.
2: Siko nai. Ini mungkin saya datang baru lagi. Asal lagu baru juga.
4: Nah, saya nak nyangkong orang kelebih hari tiga lagi minta.
5: Nah, nak muka ni lagi pengerain tau.
4: Ya.
2: Okay.
4: Biasalah rangka deh.
2: Di bedulu Yun.
3: Nak kena tu bedau.
2: Bedau ni, okay. Bi, Miri.
7: Miri bisa dua ekor, eme.
4: Nah,
2: udah bakal kontin
4: eh. Orang. Tua siko, orang kena guna dua.
7: Siko nya benong on the way.
2: Okay.
4: On the way bannya pergilahnya.
7: Pergilah.
2: Okay, Dom.
8: Limba siko, ke biasa, ke selama.
2: Okay lah.
7: Setia Dom ne.
8: Setia.
2: Kucing sih. Nanti ada penanggung siko lagi aw. Benong mbak orang tua yang lain.
4: Ya.
2: Oh, tidak sibuk tadi laban ke gaget hati kawak sehari itu buat bini konti kita. Minta
5: kaget ke mantai orang katanya.
4: Kaget meh. Ni tadi nah. Dah bisa bermua kami dua di tau. Tapi gue sabar dulu kita medak nah. Tau antara pemayu orang kedatai hari 22,000 tadi nah DJ Ma.
5: Ya, 22,000 dah deh. Siko dalam 22,000.
4: Tau kuliah tua. Alah dek. Ya.
5: Atau tamat live dulu meh kita. Tamat-tamat
4: live. Sabar dulu.
5: Spesial minyak ni.
2: Bungai ke kumbang?
4: Lu biasa apa? Kita bisa kemera.
5: Bisa kemera pandai yang kadia lagi.
4: Nah, mungkin no buam. Karena ino geranya yang kini. Okay. Jadi kami dua atau orang kebaik. Bisa kena baju koprat. Nanti kemera yang nguyang ke kia. Ngagai tanya, ngagai penanya kami dua. Sabar dulu kita.
5: Cuma kasih main ngagai Mr. Osmond kita ni.
4: Siti tanya, namanya kira ngelaku ke baju ya, meto. Share guys, kita kemudian tanya, kemudian live Facebook.
5: Kita tahu, mereka tamak live Facebook kami di Sibu FM.
4: Nengguai aw, dia akan ngemai lagu nama nge?
5: Ia akan mai lagu.
4: Lagu nama apa nge?
0: Siti Sumpah, Siti Janji.
4: Ya.
7: Siapa nama tuan kita
6: itu?
0: Sama lemain nama aku Elias Celude, penata saku hari Kenawit.
4: Nya de, kamu mayo orang tetas dia ngiga laki Kenawit kami ne.
5: Kami ngiga laki Kenawit, mayo pajak pandi sibu, ngiga laki Kenawit nya.
4: Mayo me laki serian mayo
7: wow. Nenek main semua ne Lucia.
4: Lada,
7: mesti kaca jauh.
2: Siapa nama
4: mesti main jauh.
2: Elias ya.
0: Elias.
2: Wah, Elias.
5: Da de baba joenya, da de zoom kada.
4: Zoom bajoenya.
6: De bajo.
4: Ame bala de jenya pio. Sarawak ku sayang ko ya.
5: Ah, alu pada Sarawak ku sayangnya.
4: Nya bisa ke gambar tanya nya kenyalan nama tertulis dia apa?
5: Bersatu berusaha berbakti.
4: Kamu berdua adalah hati ku yang anu tua.
5: Nya ke dalam nya dalam nya ke dalam hati nya.
7: Nya hati sidak nauyatnya.
4: Sabar dulu, Jacob. Jacob kan nanti balat ya. Nikah nyedia dia kediri na. Kau dah sedia?
0: Dah.
4: Aku dah sedia na. Aku tau besai pengarah hati kami dua itu tegal kami dua ke rumah Wales tu deh. Anggap dulu mai tu mau tu dua tiga.
5: Agak ngantai dulu.
4: Ngantai sabar. Kita mesti kering.

0: Okay, terima kasih Welias. Steady lagu ini. Eh.
1: Boleh aku tair eh.
0: Welias ya.
1: Welias.
0: Welias.
1: Ram kamar.
2: Welias.
0: Biasalah kami bagai kakling ni orang banyak nama deh. Kadang-kadangnya salah sebut. Salah kangau.
1: Will jak lah.
3: Kangau Will jak penulis.
0: Okay Will, sedih lagu no Will. Feeling ni kaya.
2: Tadi bujang kena wet.
0: Sikit terbab lagu ni Will.
3: Sikit selalu ngau orang berpikir berlagu.
0: Beda gaya ya berlagu tadi pun dia cukup feel main lagunya.
2: Lengau kaji semua muat.
1: Bala hari Facebook tadi ni ada bisa amai terang amai nak biasa lah kami itu hari dataran bandar dataran Tuntungku Haji Bujang Sibu.
0: Ya, hari
1: studio kamama.
0: Hari mini konti ni.
1: Hari mini konti.
4: Hari mini konti kita di tahu tangnya meh. Terima kasih amai wala sudah datang di tahu. Tang nemu meh kita nyawa yang dan cukup mana ya.
1: Ya. Tadi ya gawa nyamu penatai premier nak. Ngau orang pro toko. Tang ketegal kami dua bajet ne ku dai. Bajet. Ya. Sanggup ne sanggup.
4: Apa mua di tahu eh
1: madia. Antara premier ko kami dua dah deh premier mau pulai din.
4: Di tahu ingi pun tua dua lo.
0: Rangkai nyawa dom. Balat mereka sesuai kuan.
2: Nah, mereka kau.
1: Mayuh ke komen balat tadi.
2: Balat kesuai kuan.
1: Poin besar kita tadi. Thank you, Wela.
3: Thank you. Kita
1: bertemu baru, kan?
4: Terima kasih, Wela.
3: Terima kasih.
1: Lagi kita berjalan ke belakang lah.
0: Okay. Terima kasih, Wel.
2: Bye, Wel. Bye, Wel.
1: Okay. Kasih ya. Dia tahu ya berjalan ke pengawal baru.
2: Sebenarnya mana tinggal sesuai dengan.
4: Semadi
1: menyenang awak 3 jam ke pukul 3
4: bawang baru. Kami lagi bawang baru pukul 3. Udah nyebut Sibu Kitchen kok kami.
1: Nanti dengan Sibu Kitchen Sarawak Pavilion dia lagi.
4: Celap dia.
1: Mulia untuk Sika.
4: Sika Sika kami 3.
0: Banyak orang buat FB medahkan DJ Sibu serta bajet dari kok kia.
1: Nai baru medah. Kini baru medah.
2: Tinggi gitu kan lah, seduanya.
5: Okey, nama Lucia Ma. Labannya Sarito aura kuat gak deh, seduanya ini.
1: Kuat lama. Tiga
2: kursi orang tau, nah orang
1: dan sudah baru sedar, sudah yang empunya. Okey, FB-FB, ini nyewek kurang di FB.
0: Dari segi amai adanya kaban kita. Kaban kita ke baru ngenyong pesannya. Period asan, amat cantik dua DJ hari sibu tu.
1: Nah, nemu kita ini, teka period dia.
2: Ingat dia.
4: Facebook kita boleh disibuk.
2: Ambil kenyentuh ke besar pada apa sebuah dia.
0: Ya, siku ke muji dia dah gol-gol. Sikit amai bajet DJ Sibu. Perlu-perlu kuyuk ko ke nya.
2: Ya.
0: Nama ngila.
1: Maka pau pasal malam koyok ko deh.
4: Maka pau boleh tua ya tadi.
1: Pau okay. Pasal malam ku madah kena dedu kau mesai pala patung pepelu
4: pau. Nyulah pau dengan pau ni.
1: Besai pau kami di tau.
0: Sudah sudah kami jual pau nya pau.
4: Mesti kita perlu nya pau lai pau lai.
0: Pau
4: kaya.
0: Kadang-kadang kami jual pau nya mai pau nya mesai tang inti ya mimit.
1: Apa mai yo?
0: Manyuh ne.
4: Nyu melawut
2: nya tadi. Masih bu melawut. Dalam dia semak nyu melawut.
4: Okay, kan nanti dia beleh ni. Nyu pansuk melawut.
1: Bukan lah. Nyu
2: melawut. Nyu
4: kesal.
1: Nyu
2: kesal. Nyu melawut. Amat mayu nya ne.
1: Mayu.
4: Mayu. Lagi meh ngambal kereta.
0: Sekuat ini sedaya nolak menyadum kita ada benda.
2: Dakin ni.
1: Ni. Kita ke pau tu.
4: Ni sampai biru. Sampai biru.
2: Ada promosi pau tu. Saya rasa.
4: Nah.
2: Rasa iun lebih iun lagi. Iun lebih lagi.
5: Nunjuk ke dia. Seduai.
1: Buti.
5: Kau mulak lagi.
2: Ni. Uji tikau kita ke pau ni. Ni lepe kami meda pau seluai ni.
5: Menjal minta pau.
2: Ni deh. Pau nama tu halal tu.
5: Halal non halal. Boboi.
1: Halal.
5: Boboi nya.
1: Kitchen.
4: Dengar deh.
5: Oh halal.
2: Boboi. Apa lapar ni pe?
1: Ya ke kuni apa pahancit ni? Buka dah.
5: Oh, apa melewat
2: ah? Nama.
5: Oh.
1: Empai buka ni.
2: Namanya pau ya. Ni tak melewat. Namanya miat mat deh.
1: negua
4: ya. Tajak paya mayat pada kita baka koyok kami dua ya. Tang
1: isi dah dah dah dah.
2: Nanti koyok apa ya? Apa? Apa koyok dah lupa. Alu suap. Alu suap tu lagi. Benda zom zom mulut Lucia nya. Oh, namanya Mai Ipeda dah. Tahu. Alu tegam di Lucia benda.
4: Custard.
2: Pada itu segua lagi.
1: Kalau kunian terlalu masin. Aku
4: nak mampir
5: deh. Ya, alu ngamnya.
2: Kenyang kai ya. Gabe peluang mas tuai makai dia deh. Pengarah, pengarah dua ikut atau makai bas studio pengarah.
1: Nah, itu peminta.
2: Harinya makai sekliam sudah ya. Selalu itu makai pau.
4: Ya. Nanti. Itu peminta kita.
1: Ama mayu hintai nyuai.
4: Nah, okay meluat.
2: Kenyang kai ya. Senat lagi. Enang bian kapan dah tidak senat. Ada apa cia nya?
1: Nah dai na, apa kalau nyamai kanin mata makai.
2: Lain lain kan enggak pernah zoom ke mana kelanit mata.
1: Nama ante te nyamai mesti kelanit ke mata.
2: Lain nemu dai. Dai kan nyebut ya.
0: Orang banyak telanya pelebaknya dia.
2: Oh ya.
1: Nai, tanya ada makan hutan batu. Nana penerbak tu ada makan hutan.
2: Kau saya sampai ngelanet mata.
4: Nai,
1: amat kelangnya ni, no?
4: Kita nak
2: mendak. Jadi mendak kau mana?
4: Lapan ni sesikian aja.
1: Kau main nak tuan tu, so hidup kau pernah hidup macam ni, kau sudah. Orang kau belaga.
0: Agi, agi sih pengaruh kau sih, udah dai.
1: Nadai, tuan nak main
2: apa?
1: Bi, kau sebut.
2: Bi, bi kau sebut.
1: Bi dua, bi.
0: Tahu ah. Dua anda ready, Bi?
5: Udah, tapi setuai baru ratai ke? Aku mari awak setuai sedia dulu, boleh?
0: Okey, kakak nuan dua sudah sedia dulu.
2: Ah, aku? Sudah sedia pengari limbang? Nengwai aku. Dah, nah. Okey. Jadi kita kelalang kau pengari hari limbang. Nengwai ini, tanya dulu. Aku mendak. Okey.
0: Suai ngumbai kuyuk suai jak perlu-perlunya kuyuk dom jak perlu-perlunya.
1: Nama ngasih apa perlu nak patut baka pau sibo ga.
2: Kuyuk kuyuk laki lain baka kuyuk indo.
1: Wah, bisa orang
5: yang wah nama kebuahnya dua.
1: Mesti bantai butai dia tahu bapak putih mak yang.
2: Orang kelak orang indo jah nama.
0: Ni dom
2: ni udah dah udah ka agi gambar aku ka.
5: Agi
0: mua konselor domnya dia. Lain lah bunyi tu.
4: Bunyi ramai seru lah.
0: Bunyi batas gunung ke dia tu.
1: Betul meh. Tau lagi persembahan terbaik tu jai-jai lah lagi.
4: Ngepun ke.
1: Kena ngepun ke.
0: Hari seduai bunyi tu lah.
4: Ya.
0: Oh, okey.
4: Ni tu dah. Ya. Tangkap tu dia.
0: Dah. Nadai ke bunyi.
1: Nadai.
0: Oh. Signal hari seduai tu dah. Oh, nyak ya hidup baru. Dom. Hari dom tu.
1: Nadai. Nyeh. Sedekap jarang nak ngutu aja. Nak ngutu aja.
4: Nak si bau tu.
0: Medak signal seduai ke majak berapi.
4: Medak kami ke di studio mini itu.
0: Awa. Ni dom dah.
4: Ya.
1: Nyau medum tu. Nak ada penyadi. Udah perlu-perlu ntar.
2: Ada limbang ke tu?
0: Hari nuan dom.
4: Awa.
0: Tanya nukang. Nak
4: dom?
0: Kita kebukai kan? Gagai, saya buka dulu dom.
6: Ada siaran TV tu.
0: Oh.
1: Nyoba petayak sekalian.
0: Okey, aku ngalih dulu TV kita dom. Pulang lagi dua bi, kita dah ready.
5: Oh, pengari di miri sudah sedia. Okey. Nangwai. Okey, jadi tu pengari Ari Miri. Okey, minta nombor dah ke diri dulu.
7: Okey, selamat ngali hari aku.
0: Ya, nama. Tuan Immigration kata tu ya.
6: Ya. Tuan pegawai penjara.
0: Oh, pegawai penjara.
5: Ya.
7: Ya.
5: Okey, madah ke bala peningan kita lagu ke baik cerita tuan.
7: Okey, aku ke main lagu hari rock. Kaban sampai mati.
5: Ya, wow, kaban steady. Sampai mati.
6: Steady, tuan.
7: Okey.
5: Okey, dah sedia, Nan?
7: Okey, dah.
5: Okey.

0: Okay, thank you.
1: Okay. Banyak
2: ya. Terima kasih Tuan Jana. Nada gawak sudah itu Tuan.
3: Off day sudah tu.
2: Off day nih.
1: Minggu tu kita nada bisi juri nih, MA.
2: Nada juri.
1: Karena ngacau lagi kita so balap dengan kita oleh merek komen 10-10 Facebook rasmi kita di YFM Iban.
4: Ngai belala be 10-10.
1: Diam stay 10-10.
4: Lalu 10 ah.
1: Anak lala.
4: Ran kamat
1: nanti. Laman kai nama ni nada juri nyadi ke juri tu tadi kira ke balap dengan kita ngau kita tempo nih.
4: Kita tempo ya. Nama ngelowe are kita berapa tahun sih ke tenu kita udah nyari juri tiap minggu. Si Gio mana dah lepak berapa tahunnya?
2: 6 tahun sih ke ya. Tahun 2007.
4: Nanti orang ngasih kita nyari juri dia pilih lusa. Penlebak 6 tahun udah nyari juri sih ke.
1: Betulnya. Oke.
2: Tuan Jana. Kami minta tips nuan begini cara kita ngejil hati orang Hindu.
1: Lainnya tuan.
3: Tahu ni apa dah tahunya tuan?
2: Si caranya tuan.
3: Bisik tapi nak boleh dah dia tahu. Temu
5: dia. DM.
2: PM tepi lah. Ya.
1: Kira kau dia mau lagi ni tuan. Ti tuan dah marah ngaku lagi ke mana ngai kita Yun, Lucia, Omar ke lagi.
2: Kami tak tips tadi.
4: Nak untuk guna tips.
1: Iyo.
2: Jangan jil hati sedak ke mini kontinya. Ngami kena tapawah memenyuh tai pedak badia deh.
4: Nemu jilis ya wai.
2: Nade jilis.
1: Ni kok kami
4: ni kami kira nak guna dengan dengan nge-premiernya untuk si kau nebi ro.
6: Dia apa belakang kami dia.
4: Nyo dia nama ngloi are nyo. Nyo. Dio, ringa semai-semai.
6: Semai ya, 10 itai.
4: Asu hendak pan ketua kemarin ngai.
1: Nyo.
4: Ngai ke den zoom balam dia.
2: Oke, jalan mengikut.
4: Ada lah.
2: Ikon celap. Okey, Tuan Jana, terima kasih.
1: Jadi ikut terus pengari kedua nih.
2: Okey, tahu bi.
1: Tukar kat klinik dulu.
5: Jadi berenang.
4: Bekerja tanya mia kerja keras mia dia.
6: Tahu dua ke
4: panyu kita ngambil dua wai.
6: Dah kami ngambil si kau.
4: Di ni nah, namai maka ketuci jari udah si kau ambil.
6: Kita di namai di bun. Ya ketua dua ngi bun si kau.
4: Ya.
2: Ya gak kursi unta.
4: Ya gak kursi unta ya.
6: Dia makan.
4: Dia makan ni bapa yang mai jurus.
2: Pau pakai.
6: Pau deh kata deh beli dua lebang kursi unta ya.
4: Nya ni kan kasih api.
2: Siapa nama tu? Hari biri kita siapa nama?
7: Aku Alicia.
2: Alicia.
5: Alicia.
1: Nah, ya biakul dah mana nyawa ya? Nya.
7: Thank you.
1: Okay, Anang. MA aku nguji muzik tu lah. Laban dengar aku headset ku tadi. Sepiak aja bisik mengguni.
2: Ya, sepiak mute bunyi aku dah signal
1: lah tadi. Anang aku nguji dulu.
4: Nguji dulu lah. Mabai.
1: Ya, ke nanti pilihan lagu lagi.
4: Ya, baju dot-dot coklat.
2: Orang nguji ke bunyi sedua yang berjaku.
1: Berkata, okay bunyi dah MA ni. Dah dah ber.
2: Okay.
4: Okay.
2: Signal lah dua-dua keluar. Okay. Cun bih.
1: Okay, Alicia.
7: Okay.
1: Okay, pengari wife Miri nama Alicia dekat main lagu Florence Law, Ati Nuan Ati.
2: Ya tu hari ni.
7: Asal? Asal dari Kuching ni.
2: Oh, Kuching.
7: Sikit menaik kerja di tu lah.
2: Okay, kau ada Miri ni?
7: Yes, correct.
2: Lama dah aku korek. Lama dah kau.
7: Tak masuk almost 2 years lah.
2: Okay.
7: Nyaga minyak.
2: Oh.
7: Alah jadi kesya aja. Nyaga minyak minyak.
2: Ya.
1: Okay. Okay, dah sedia Alicia? Okay, 3, 2, 1.

0: Thank you so much.
1: Yeah.
2: Okay. Steady, Alicia.
1: Nak bunyi sikit eh, Alicia.
0: Nak bunyi.
1: Okay, komen juri dulu.
2: Ha. Angin jauh darah bajak kita komen Mar dengan Alicia dah.
3: Komen DJ Ma dulu jadi ketua juri resibo.
1: Alu nak kunci unten.
3: Tanto asisten ya ti seto.
1: Okay, pemilihan lagu
4: Jaga
1: menyata dek. Jaga. Tanti. Nai bekanya me ya. Nai.
2: Ya, kita teruskan.
1: Bekanya me au. Bekanya au dah nak kanya me ya.
3: Nai, nada juri me ya. Terus ke baru me ya.
2: Nanti bekanya aku main juri nada tampuang kontrak minggu baru.
1: Nada bekanya me ya nada tampuang.
2: Okey, nuan de mar.
3: De mar.
1: Aku baru
2: pe. Eh mar, Lucia.
1: Oh. Nya. Tahu sarau kenyang
3: ya, kan kau kau bukan ni menyara
1: baju dah kena sabaka
2: ge dia ge pemaja sebelah
1: bukan ni kenyang
3: pemilihan lah, pemilihan baju dah nak sama ketik ke lagi nak ulih mare
2: bi dia ge pemajanya sebelah dah
1: pemaja ibu nak sebelah.
3: Siapa jurinya kura balat mat nadainya jadi cun menya tadi 10/10 mayu undian ba Facebook. Makasih mayang.
1: Terima kasih.
3: Menjadi nak besar pun wah orang jaga minyak dunia.
1: Ini. Jadi kita ada minyak. Nada kena lurus gawak.
4: Kira ya terubah ngau orang tu ne.
0: Yes.
2: Selalu ninga cerita kenyalang Alicia.
0: Baru gitu. Baru expose dari DJ Brenda lah.
2: Okay.
3: Tengah deh, B. Indo nuju Indo, mesti support Indo.
4: Iya, betul. Nata nunjuk orang bukai, mesti nunjuk kita ya. Nah,
1: kena kita be.
4: Tahu.
2: Laban di hari kucing, kira empu kucing lah be.
4: Oh, nanti jangan.
0: Naci.
4: Ya, betul Lisa nya.
1: Anak kalau ni mana bukai?
4: Ya, Lisa naci
1: kau
4: yang.
1: Kau mai deh bakang
3: ngambil nama orang. Anteku baka ME orang pu ya udah nyebut ngai, muai deh
1: muai. Lepas saya dah kucing anak daikin, mereka pernah agak waktu perang.
2: Okay,
4: hanya dua ikut pengari di WiFi Miri tu MB. Alicia ngau tuan Jana tadi.
2: Okay, terima kasih guys Jana ngau Alicia. Sedihnya Alicia. Dah tahu lagi kau baru nih.
0: Nah,
2: saya
0: to off lah.
2: Off nih, okay. Dua hari lah. Tahu gak join baru sih ke steadynya mah?
0: Boleh.
2: Okay.
0: Thank you.
4: Okay. Nggak gaya panas meninggal kita. Anang nak ingat. Tinggal kau komen kita 10/10 jana ngau Alicia Ari wife Miri.
2: Okay lah.
4: Okay, aku nganyong seduai dulu, Ime.
2: Okay, terima kasih. Ungkup bala kita kagi dengan kami. Cerita kenyalang. Nakak ke dia tu, Miri ngau Sibu dah. Kita ngagai limbang baru tu, Dom. Untuk dah sedia.
1: Ya.
2: Dom?
5: Limbang baru?
2: Oh, nguji baru, Dom. Oh, ngarap kena ada berbunyinya lagi lah, Dom, ni.
5: Ya. Nama nama temunyinya tadi. Selalu yang nadai gak bunyi ini.
2: Tahu.
5: Ica itu matinya.
3: Ada yang tahu dari foto am.
5: Nah aku nak. Ya.

0: Okay. Aaron, kau lagu yang sudah terlepas ni. Saya lagu Nuan Aaron minggu tu. Laban ba lebuh Nuan ke mai lagu ia ke low note tadi. Bisa ke tergelincir mimin eh?
1: Ya.
0: Terbukanya mana magal tang ba part ia ke low note nya. Bisa ke labuh mimin. Oh, tiun. Dengar kulah nemu juri bukai.
2: Yun. Berasa juri.
3: Pama juri ne.
0: Oh,
3: Arif, Arif pun tak ada ne. Hari pun tadi kalau baru.
4: Ini dia Yuan berawas bawah.
5: Tau.
4: Angka muda hospital
5: mana dia? Jaga kota. Wan kota kita.
0: Kini gaya dengan Nuan Yuan.
5: Ni.
0: Awak dengan Nuan.
5: Punya kau Nuan yang tadi meh.
0: Awak. Awak yang meh kopi pes saja ni Yuan.
5: Nak kopi pes saja.
4: So okay. Sepi. Guna Yuan menambah kopi pes.
0: Okay.
5: Kalau sepi. Ambai.
0: Dom dah.
3: Jadi ya kita tadinya amai menyata de iba low note tadi ke mula-mula cari puan ni ke belagu tadi bisik kelalunya baru ah lalu bisik ba nama tadi nah ba koros ka ya bisik bisik kelincir
5: mimik ya nang awak Aaron uliah
0: ya lah awak
3: ya uliah ya
5: uliah tu baru ni re.
0: Oh, tenunda ya.
1: Juri-juri.
0: Oh, tenunda ya. Erennya segi tanyanya kini kita ngomanya selalunya di juara kita nih. Juara juara mingguan kita.
4: Iya, lupa mesti kelinci ya. Mudah bala indok huruf baji. Aduh,
5: keren. Ini gitu.
4: Ya mai na muji di rempoh na mute.
3: Makanya apa kita ya muji. Orang na muji kita ya ke muji.
5: Kita
1: ketemu amat deh. Muji di rempoh.
4: Oh, kita juga.
0: Ya kita pada ada Aaron yang marah kali siapa jadi Aaron.
4: Ayo.
0: Jawab secara jujur lah.
5: Siapa gebian? Siapa yang
1: kebelakang? Ini bagi anti kebaja. Antara dua ikut anti.
5: Anti kebaja. Anti baju ya, Mai?
1: Dua-dua lah.
3: Ye.
5: Ya.
4: Sawat bala banyak. Kita boleh milih si kau.
5: Boleh milih si kau.
3: Enggak ikut tarik buat doa lagi.
0: Jawapan jawapan untuk selamatnya deh.
5: Selamat.
1: Ya jawapan untuk selamat.
4: Nyau lagi deh.
0: Padah gemar baje lagi Lucia gak nyembi diri bati yang keluar tadi. Aw.
4: Aw.
0: Padah ke Lucia baje lagi mar gak gak makai pau lagi.
4: Nah tu awak dah kunci unta ya.
1: Kunci lagi. Kunci nama dia.
5: Nama dia padah kita.
4: Puji raya baka aku banyak.
0: Aw terima kasih Aaron aw.
1: Okay.
0: Ya, aku dah join CK kita minggu tu. Terima kasih. Yeah. Okay, dengan manyuh kita akan beri poin 10 hari bala manyuh di FB kita, 80 hari bala penyampai-penyampai kita. Ya, ya, pengelola program.
1: Okay, kita ingatkan ya ke kedua hari Suriaman.
0: Okay.
1: Ya, yeah. Mr. Roy, hari betul.
3: Roy ni.
1: Okay, berandang Mr. Roy.
4: Tau pun selalu ngau kita Roy itu kan?
1: Kedua, ketiga saya kau. Kedua.
4: Kedua.
6: Kedua. Kedua nak jadi itu.
1: Serinya nak jadi.
6: Ya.
0: Yeah. Oh. Banyak ke bisi problem tanya nih sistem kita.
3: Oh, yeah. Minggu ni kemari.
1: Tahu.
6: Minggu ni kemari.
0: Ya, betul. Banyak insian nih.
6: Ya, banyak insian.
0: Okey. Hari betuang. Suriaman lagu nama Sri Tok Roy.
6: Nuan Meruan di hati aku.
0: Oh, lagu minggu ni tadi nih.
6: Ya.
0: Awa.
1: Berdiri dulu, bos.
5: Okay.
1: Okay, terima kasih ya. Kita uji ke dulu. Uji ke dulu tu bahau. Okay.
3: Uji dia ni, Ben.
1: Nama tu tak tahu.
3: Nama tak lah. Kenglara.
1: Oh. Ya ya dom, lama ada nama kemisian.
3: Ada bunyi nya.
1: Oke. Oke, oke nah.
6: Oke.
1: Oke. Terus ngomong Mr. Roy. Main lagu Nuan Meruan di hati aku.

0: Feeling dengan lagunya Roy.
1: Ya, nomor 1 di atas. Untung mama orang impun ya nak kore.
0: Ya apa nak.
1: Ya. Sikit nak ada orang buka apa nyudah nyadi lagu ya nya.
2: Ya.
0: Oh ya ya. Siapa kemeruan bati Roy?
2: Belah anakku. Single daddy.
3: Single daddy.
4: Nak tampak mainnya bakal single daddy-nya Roy. Ya.
2: Iya, single daddy.
0: Nak dengar wak Roy ni.
4: Ya.
2: Okey.
5: Terima kasih ya, Mr. Roy.
0: Oh, lagi baru mah kita tanduk nombor baru FB kita pada tu balanti nun tadi awak kenal.
1: Balanti salah.
0: Okey Roy, steady Roy, kau lagunya tadi nih. Okey, terpantup gati lah minggunya kemarin tidak sempat kau kita isi ke nih.
2: Ya.
0: Yeah. Steady lagunya, sikit siti antara lagu kau dikerinduk.
1: Ya, puin pun besar, berit bala ke muda Facebook nih.
0: Sedua ibu dah berapa puan?
1: Ini boleh pada ya. Nak si, tajak dia nerima dia lagi. Dia nak panangin si.
6: Keputusan hakim adalah mutamat.
0: Ya.
5: Betul.
0: Okey. Ila lu satu jen baru ke Roy.
2: Ya.
0: Maya ke bisi lepas deh. Jen kita buat kunti. Terima kasih, Hawk.
4: Ya.
0: Okay. Nada itu komen buka lagunya pencun. Gak dipilih ya. Sini.
1: Ngakun kau nyawa ya.
4: Nyawa yeah. Klasik.
0: Ya.
1: Yeah. Dek maka aku kena nemu tu. Nadai ke ngiga ngakun aman nya nyadi.
0: Baju pan ngam gak benda aku curai.
6: Datang aku nemu nama lagu ngakun ke ya. Jemeh lah. Ante semak meh. Ante semak kita
1: nak kita udah kongsi ya. Ante ada nama
6: mana korupai. Tapi aku nanya buatnya. Nakanya aja meh.
0: Nama lagu emar.
6: Tentang yang kaki ku dah tahu dah. Nakanya aja meh.
5: Cing. Pedih mata dah bisa jenak kaki.
0: Okey. PM tepi lagi emar. Lagi aku nebah lagu ya.
5: Mainnya
0: last lagi last.
5: Jangan tian kedua ya. Ya.
0: Kalau lu
5: nama layak dulu dua deh.
0: Kalau lu kau
5: itu
0: beraya nanti. Okey. Boleh baru kenalan dom nanti nadai penanggul lagi.
5: Jadi ngarap kena
0: penanggul
5: udah tu.
0: Okey. Okey, terima kasih au ngagai sempat tadi Roy. Udah join kita. Okey. Thank you tuan.
5: Go.
0: Okey, tu aku ngalih tipi okay. Ngakai dom dulu.
5: Kau kenyong dua dulu.
0: Dah. Okey.
5: Bye bye. Banyak. Okey, jadi awak ke kita. Nada bunyi gini? Eh?
0: Oh, nadai.
5: Oh, nadai. Sikit kameranya tadi. Kameranya tadi labannya MC Amada mic kameranya on
4: tutup. Ke?
6: Nangkap.
5: Nangkap, okay, boleh saya nangkap kamera pun mau nangkap.
6: Jakob kita yang menangkap, pernah kemungkinan dia ke Jakob
5: ke. Lawannya tadi kamera tu, kamera baru dia kena, okay, ke kena ngelama tu si kele nya.
4: Kamera ke kamera baru lah.
5: Kamera tu lama, tang baru dia kena, kaku, okay, baru dia kena si kele, okay. Masau okey ga lah aku.
1: Nanti entah deh okey agak bau Cina lah. Nama nanti baru sudah aja.
4: Siapa nama pengarik kita di Limbang?
7: Hai, selamat malam. Nama aku Petrus Anasiong.
0: Petrus.
7: Yes.
0: Okey.
4: Kenapa hari ini Limbang?
7: Sigi menua Limbang bu.
4: Menua Limbang.
0: Lagu nama baik sekali itu Petrus.
7: Midang Belalai by Alex Wan.
0: Alex Wan.
5: Alex Wan. Okay. Alex apa nama tadi Petrus nih?
0: Yeah, Petrus.
5: Iban Julian kah?
7: Iban campur Bisaya. Iban kumpul Daddy. Bisaya kumpul Indai.
5: Nama jauh okay. Iban ya Petrus.
7: Boleh.
5: Okay kah? Dia berdiri ke duduk lagu?
7: Berdiri.
5: Oh. Pasal ngejas tanya lah kamera dulu.
0: Iban campur dengan bi saya. Kena kita nyampur dengan Ben. Oh, Iban nganjong tetamu ni. Bi saya.
5: Iban kita tanya. Iban tu nganjong tetamu.
0: Okey.
5: Ngam kamera tu. Nengwai. Ngejas kamera dulu.
4: Nama lagu tadi, Dun?
0: Midang Belalai.
4: Oh, Midang Belalai.
5: Midang Belalai.
0: Okay. Oh, nanti nyawa ya steady lagi. Ya kira ke Alex tu lah hari limbang ni. Laban Alex buat dia kucing.
4: Nama kamera yang kena dom.
0: Nyo ke langit ya.
5: Ya, mereka kau lunggar tu.
0: Sehingga ya, ya orang baru transfer ke Unit TV.
5: Kejap, awak kejap.
4: Okay.
5: Kau bisa soalan mukai, nanti soalan mukai.
0: Keterubah kau kita di CKN eh, Petrus?
7: Ya, ya.
0: Tu bakal orang tergi gak bulan dom.
1: Ya mana nerupuang
4: kau? Awak.
0: Awak.
4: Awak bapa umur Petrus?
7: 32.
4: Oh, 32.
5: Ada belalai ya. Ada belalainya be.
1: Patah baru gak merah na.
4: Ya.
5: Nangguai.
6: Mu aku kan nyebeno lemet oleh yang kemarin. Iya, kita ngetan kayaknya dan mu.
1: Ya.
0: Ya. Ya baru ya, dikenal. Baru dikenal malu-malu mah itu dah ya.
1: Tenuna ya baru kayaknya mau deh ngetan.
0: Enggak jadi itu
5: kai. Iya baru dikenal sih. Baja baru kenal. Oke, okay, jadi ya Pak ke Petrus sudah bersedia dengan lagu Bidang Melalai. Oke, okay, kita terus dengan Petrus nih.

0: Okay, nyat tadi pengari Petrus hari Limbang ni. Mesti komen juri.
1: Okay, aku maca komen dari bala penyanyi kita Madah Muah ya, mesti kebaka Dino nyat ke di perhati aku. Mesti kebaka Dino penyanyi kita Bedayu hanya ni.
0: Mesti kabe kabe ni.
1: Iya.
0: Mesti dengarlah Dino kah?
2: Tak.
1: Iya, penyanyi Bedayu kita tanya selalu enggak main lagu libat.
0: Ila di search by YouTube.
1: Dino. Kedah by YouTube mesti. Di FC Show Bakucing yang selalu main lagu dandut.
3: Ya, betul. Lagu dandut ni bagi ya.
1: Menyuh lagu dandut ya.
3: Enggaknya semut merah.
1: Buai aku bu. Sida semut merah ni lagu ya. Lagu sida penasaran. Nanti ya. Lagu baju ya biasa ya mesti api. Kelip-kelip.
0: Endok kilau lah.
4: Lain baju ni. Ya.
0: Oh. Juri aja, nyajak ke juri. Lebih kepada Gamal tadi, ya.
1: Okay, aku dengar ya berlagu tadi laban ya Kang Uji mai cara tersendiri mai lagu Midang Melalai leh. Kira ke bab part ya ke vocal improvise teknik ya baku perlu hati-hati lah. Laban dia akan mai cara yang putang bak sekedar part yang tadi laban lagu Medan Melalai tu ia bersambung sambung ia bak alun-alun bak siti part tadi lebuh ia akan neran nyawa ia nekan nyawa ia yang ngacau sistem nafas ya ngujung ke bak part vokal lebih sika tenggelam mimin
0: ya ni bang ngok juri kita
3: dah tonton dia
1: Tapi steady laban laban dia kan uji jadi Alex tu deh steady tang nak lah perlu hati-hati bak part ya ke improvise vokal teknik ya.
5: Iban Petrus tu
1: boleh faham
0: Iban bisa ya
1: boleh faham
0: nama aja ke Iban
4: nama aja ko Iban
3: tadi cara ini nama orang dunia atau jakok kita tau
4: okey di Sarawak tau
3: okey di Sarawak
1: tau mudah ya kecampur bisa ya ngek nada nama rugi juri dah meri tanya tadi penjelasan
3: nama domnya translate lagi
0: lagi kau translate ke yang besar
3: domnya udah bisa subtitle
1: overall okay Petrus jadi lepas nuan berani nguji ngau sike kira episode keterubah nuan lah nih
4: Petrus kalau ngau orang peket seberapa tu Petrus
2: bedau kalak
4: bedau kalak keterubah nih nanti gak jauh gila nguji baru
2: enggak langsung enggak
1: iya udahnya part yang kebelagu muka yang pun kesalnya lagi bisik nyata didengar bah headphone lah nebuskan nebuskan
3: ya nebuskan sampai juri belagu lah juri belagu
1: pengari kami berkunci yang lebih dah belagu
0: okay thank you Petrus Al terima kasih ya
5: terima kasih Petrus terus belajar kerja kuiban Petrus
0: okay nanti bisik maya lah aku nggak mau kerja baru al anda nggak datang deh lah terjadi ada dia hari ini
1: Okay, Petrus.
0: Terima kasih Petrus.
4: Bye bye.
1: Okay, thank you Dom.
0: Okay, kini kita dah tahu deh.
1: Okay, kucing.
5: Kucing. Kucing.
1: Hari Limbang kita nurun ke kucing. Jalan dah cukup mana pemberunio.
4: Anang ingat, anang ingat orang ni ya, MA.
1: Oh, MA ni ya lagi lah. Kucing dah standby tu.
4: Okay.
1: Punya yang namanya ciri-ciri bisa pangkat bayar MA. Oh jadi kaitan nama. Ila aku tukar nama aku jadi bayar MA ni pun jadi DJ lagi.
3: Nak boleh jadi dukun cinta lagi. Dengar dek, orang nak nyebut dirempu bayar. Dirempu
1: ngomong bayar. Orang kemada. Minggu lepas follow nya bayar belum bang. Nah,
3: ya, ni ke pangkatnya hari dukun cinta. Jadi bayar. Tinggi status bayar.
1: Apa ni?
3: Oh ya. Gila nak mantap sebuah kebayar. Tisi aja. Udah berapa harga?
1: Ya, tapi nengawa
3: berapa nya?
1: Tapi nengawa kami bayar handsome, okay lah.
3: Muka handsome, selalu ya bayar. Tidak temu rita, ya kena tu handsome macam yang kaya. Baik, ya bergerau menyedih. Lapa selalu kita muda. You saw on the sea god, ko.
1: Gila, saya seru ada sifat ngau tanya.
3: Ngai kau el.
1: Ya, ngai kau eh.
3: Nada takut sekali biar tua kulit bayau.
1: Bola nak peti yang mata kena sifat sifat iku.
5: Ngelaniat,
1: ngelaniat mata.
3: Iya, ante peti nang lanit ku ya pun tadi.
1: Okey, nyak ya pengari kami dah bersedia. Suah ngah kita iba si Ken eh.
5: Oh, bos Chris.
1: Kemu kita. Beranda dulu ngah ya.
5: Nama berita bos.
6: Mana DJ? Nama kita semua DJ.
4: Sampai mana?
0: Mana itu? Hmm?
4: Ya, depan mai. Depannya bayarnya. Kak Jiji mana? Jaku manis bayar anak anak mudah percaya.
3: Ya
4: po
3: persatuan ya sama persatuan.
1: Nada ngawa ya, ya laki laki.
5: Biasa Yun.
3: Biasa gerempuang sudah.
4: Ya. Anak lah Jaku bayar.
1: Ila aku mendidik ya agak. Laban lagi baru kira aku buaya bayar kenyuluang meh. Lagi baru dah. Kami itu dah bergeru, dah menjadi pengalaman. Ini bergeru.
3: Tahu dah banyaknya gagak kebaya. Gagak kebaya nak bergerak kalau bala bergeru. Bagaknya, nyutinya nyuliar.
5: Eh kebaya, kena orang ngai ketua. Boleh pelaku.
1: Ya biasa dua ke ngena aku lihat bayarnya. Ganti engkau kamu buat pasti anak ngena lagi. Okey. Udah sedoi. Lagi biar aku nak. Oh mang.
3: Nama kenanya kami dah.
1: Bukan, mudah sedoi kaki pipu-piput badi amen kaki kami jaku.
3: Nada ini mudah jaku kami kan ingat Kris Lagau.
0: Oh. Okey gak.
1: Nada lagi mang. Oh mang baju.
3: Dan anak lain teh nadain kami tahu nanti kalau kami kan ingat Kris Lagau.
1: Oh, aku mesum, aku mesum.
3: Banyak nyulung Lagau.
1: Oh.
5: Kena gak Kris? Okey, tetap tias. Tanya harus kali kapan?
1: Lalu bisa lu gerak.
4: Karena dengan aku bayar Kris, nala nuna.
1: Gak emang kita nanya ini nama lagu di bayar ya, gawak kendak ya sehari itu. Aku sama orang Indo lawan nanya. Sikit tak aku?
4: Hari nama. Sikit cuti deh. Sikit cuti.
1: Barang tahu dulu
4: bayar. Kita tu jam ni gawak.
1: Berapa kali dah nikik konti kau kita ngambil hati.
3: Sikit ngai kira wah.
1: Aku mai motosikal dua helmet. Aman tak ada layan orang. Baik aku baru mai helmetnya. Engkau babakul kulai.
3: Bye bye.
5: Siapa nak pembuat ke ya?
3: Aku sikit nak kabai ngena helmetnya. Aku aneh kata angat. Angat. Bisa iheling. Jadi tahu.
5: Patah ya buat.
1: Okey, orang yang nanya di Christopher. Aku kan nanya nama lagu Mbak Non.
5: Non mungkin janji.
1: Okey, Non mungkin janji. Non
4: mungkin janji.
5: Steady lagu.
1: Oh, lagi bau jual lagu lagi baru nama dah lah lagunya tujuh gemar ke tujuh Galicia ne.
3: Okey. Okay. Okay. Malah nak ada dagang ketua.
1: Stand by. Dah seru eh? Dah mang?
3: Tutup dia mic tu majlis. Tutup tu. Okay. Mulai tu okey. Terima kasih
1: ya. Okey. Nuhan mungkin janji.

0: Pengari kami Hari Kucing Christopher dengan lagu ya Lucia Mungkir Janji.
1: Janji. Ya, ya.
2: Lalu ni tau. Nyari kau mangkak tak mau.
3: Jauh-jauh menua mesti kau kita.
0: Ya Lucia, marga mungkir janji. Lagi nutup semara kami lengguai. Berandau dulu engkau Christopher engkau si kumien dari seduai mar. Mang baji kita.
3: Nanti kumien mina ke nanya setuju dengan siapa lagunya tadi?
2: Christopher setuju dengan siapa Christopher?
3: Nuan mungkir janji.
1: Setuju dengan DJ Duiko.
2: Siapa DJ Duiko, Chris?
1: Mangau DJ Lucia.
2: Reti ya dia tahu ah, Christopher naya udah masuk tim gempuang sida tahu.
3: Gempuang sida bayar.
2: Dei, bannya belajar.
4: Udah lah bulu laban jaku bayar ya dah.
5: Makin bayar kenyuluang.
0: Kristin Wan diberi pilihan tu Chris. Ni bagi ke di pilihan Wan ke baju kak pira-piranya ke baju celum buat teluk dia.
1: Baju celum.
0: Baju celum ni.
2: Ada ni. Lepas ni bisa pilihan.
3: Bisa pilihan. Atau ya kajo-kajo nyebut.
2: Atau ya kajo-kajo tadi. Lepas tadi udah ni ngan. Atau milih dua-dua. Kau ya kumar bayar lagi.
3: Ya kan.
0: Baik kedua ke Chris ni.
2: Lepas aku kaki lagi. Bas pilih.
3: Dua perahu. Lepas dua perahu.
0: Tak baik kedua ke. Pada ada orang menung gawa orang manzak kepai
1: kepai
3: okey nak ke mana depo laku teng okeylah setakat jam ko 2:30 tu
2: au tak cepat udah peluah tu ni tau
3: au bye bye
2: dah eh orang manzak bye bye mak kita
0: okeylah
3: saya juga jari tu nak kepai kukut udah gerecat
2: ngai kena pedak
1: pedak eh
0: bisi komen ngai Christopher kita ibian kasi kak dia sebut nombor.
1: Nuan ialah antik bisa peluang ke main lagu yang ke haiki ke. Lalu belajar ke Nuan lagu haiki. Kan ingat ya?
6: Juri tau boleh.
4: Boleh jadi juri magang saya dah.
1: Pasti di juri tau. Ya, Christopher tu bisa bisa suara serak basah Christopher.
0: Ya.
2: Dan sikit amat, 8 penelepak 6 tahun ni Ben.
1: Ya. Tua tahun jangan kau.
2: Uliannya.
6: Nama yang kau Ben, baru setahun kau Ben.
0: 6 tahun penlebak.
2: Abian. Okey, CJ pada ambil.
0: 6 tahun ke penlebak neliah kati kita lelaki.
4: Ada kaitan.
0: Okey, B.
1: Ya. Oh, siapa nya?
0: Udah ready bala kita B, hari miri, sikut dagi. Terima kasih aw Chris.
6: Okey. Lagi bisa ya.
0: Okey.
6: Ba miri.
0: Oh, sikut ge.
4: Oh, lala kita ini anak
0: baik. Ya tu selalu telefon ngagai kunti. Sari tu ya berpeluang nikik ngagai. Jai studio.
4: Jadi ya tu kira ke dua kali. Ya, dua kali ya telefon kita di program Cerita Kenyalang. Okey, minta nombor ke diri dulu.
7: Okey. Nama aku Emilia. Aku asal Arni ya. Aku bisa peluang lah sehari tau Nikit kita lepas kebisai orang anjung aku sehari tau tadi.
3: Nadai orang anjung lah.
7: Oh, nadai mayuk langgu.
0: Nuan berjaku bar radio nadai nadai kesal tu nuan live di continue kesal munyi nama kebuah. Bisa munyi kesal nuan berjaku dah.
4: Nadai nadai pernah kesal pernah aku tu Eme.
2: Dah terlepas.
4: Dah terlepas lagu.
0: Okeylah.
4: Alicia kalau ngau pekit sebab
7: kalau
4: kalau ni
7: kalau
4: berapa kali udah
3: satu belama lah saya ko
7: nanti bakal baru main bisik program selalu nak pekit lagu nanti kadang-kadang aku boleh nombor satu
4: Yun dua dah hutang mikulo Yun na Yun
0: tinuan baru mah nampunya lagu nama selalu baik nuan tu Emilia
7: nari kalau lagu bukan lah lagu Florence Lompo
0: lagu ni
7: lagu atinuan hati aku untuk selalu debaik aku.
0: Okey. Sari itu dah lagu nama?
7: Sari itu lagu yang megah tapi aku main lagu sitik ya tebelekak.
0: Oh tebelekak.
4: Laban pengari miri udah main lagu atinuan hati aku jadi ya tukang ya tebelekak lah. Jadi balap dengar kita ya tu kira ke kalau telefon hari di WFM Miri Subak jadi kita semua di Japan ngasuh Nikit Konti jadi akhirnya yang Nikit Konti hari ni atau
2: hari ni ya. Ini ya, ya. Emily ya.
7: Dia saya, rumah panjang.
4: Oh, saya.
5: Oh, saya rumahnya mau.
2: Kami semua.
4: Okay, kira Alicia ngari ke stesen YFM Bintulu neh Yun. Okay, jadi sama-sama kita dengar pengari dari Bintulu, Alicia main lagu dari Florence Law, Terbelekak.

0: Ya, nyak ya.
1: Okay, steady Emilia.
0: Alicia kuaku Emilia.
1: Emilia. Oh, sedap yang pun yeah. Nyawa lebuh ya ke
0: main lagu. Oh, Yun.
2: Lawa.
1: Tebal lengkap.
0: Nah, berita Yun.
2: Mana?
1: Di impu Yun tanah.
2: Aku Yun tu. Lain dah be tu.
0: Mana berita Yun?
2: Ikhlas be.
0: Oh, ikhlas.
3: Mayo ke be ya. Boleh kita sitik Mayo.
2: Sige, sige nya. Kami persatuan Indo. Sige mana aku panggil
0: dia. Kami nak kena cipin kami tu itu. Mana irau sekali.
4: Biar-biar Indo.
0: Ya.
3: Oh, irau ada irau sekali. Dua kali ke irau.
0: Dua kali.
1: Iya. Enggak sekali, tujuh kali ne. Dom.
0: Minggu tu mana magang pengari step station ne.
3: Ya magang aku.
1: Bisi-bisi komen dong. Emilia.
3: Aku ke? Komen ya nanti nitia ke pedak aku lah. Aku ke ia mampu ngemai lagu tu ngau perasaan penuh perasaan meh ngau
1: feeling
3: nama tu feeling yang mampu lalu ngemai ngau cara yang mampu ukai ngemai hari penyanyi asal deh hanya aja komen mari bu komen mukai
1: nuan Dion
2: semua mana magang nade nade ke tanya
1: nade lah mantah nih
0: boleh nyari juri nade lah
2: mantah boleh
3: ni pun ngemai juri tahun depan ya MA ada ke pengurus
1: okay.
3: Jadi ke belanja kena kita tercering apa mama
2: nunda kena hotel buka
1: nunda aku marga enggak Lucia 6 tahun pun lebak
2: ini ni kau
5: nah ini dia kerja tahu kenyalengnya me ngepuan ke semua
3: kami doi kami dari Bian tu, nadai 6 tahun tu, baru setahun aku tu.
2: Nadai ngawa,
4: cengkok
5: mayu orang mayu.
4: Cengkok ya lawa tu dek.
3: Cengkok ni.
4: Cengkok.
1: Ya Bian.
4: Yang mana mai lagu irama Malaysia bunyi tu.
1: Ya nyawa ini. Contoh lagu ni Bian.
4: Contoh lagu.
1: Awak. Lagu.
4: Korek kendi. Lagu Melayu ke ni?
3: Oh, udah bisa lagu wey Bian dia.
4: Lagu
3: lagu Melayu asli.
4: Yang bintang lah. Bedau ke kuninga ya baik baik Indo. Yang bintang. Tang mana ada yang bintang?
0: Nah ya ni.
1: Oh, bisa kan sedak ke madah ba sike kita tu majority bala pemukinnya main lagu Florence Law ni majority ya. Manyo
2: ya.
3: Ya betul.
1: Oh. Dan mulah angka jaminan fisiko kan ni.
4: Ya.
1: Ya. Aman. Okay, lagu Nubai dah bersedia. Angin Jauh Lucia, setiap lagu Nubai.
3: My God, dah.
2: Oh, minta jamaah Lucia.
3: Apa?
0: Kira. Nak lagi komen ni. Hari barang juri kita. Okay.
1: Terima kasih, Amelia.
6: Sama-sama.
3: Terima kasih, Amelia. Datang baru ni.
2: Terima kasih, Amelia.
1: Selamat tu ya telefon tu ya datang ke konti. Okay, terima kasih.
3: Bapak datang nganjong. Ya, harap korang bisa nganjong ya, Bapak datang.
1: Oh,
2: ya. Bisa orang anjung ada ya. Ya, sikit nak minta anjung orang Indo ke mana kata ente nak ada apa.
5: Kita laki kan mau.
2: Mau kita ente mau pengen
3: jadi kebian hari selamat dengan anjung kemiri kan.
2: Jawab mak. Ini kan ada ini. Limbang semak ke limbang.
1: Ah,
2: kita mesti.
1: Amai dom. Saya ke helmet ke pangai ban mari ni baru kenal orang dom. Kumai dom.
3: Kumai nyamai.
5: Kumai nyamai.
1: Ni dah Lucia.
2: Nadai kira ketemu nyuruh ke dire laban temuai kita Jesus kenain bin Masron bisa udah datang ke studio amat to
5: amat
2: amat ni kamera tadi ni si Al zoom ke ai
5: temuai kami udah bisa itu
1: ya okey ka tutup
2: au kira ke dulu tu nutup nah nadai kita
1: awalah kira ke puntan mah enggak usah dibelagu tu nah
2: au ka pernah munyi na munyi urak cewa au lah
5: munyi urak cewa menyetang nade ngawa ngake bala peninga di luar din di Sibu ngarap ke kita ule datai age bisi awak to nu kita datai ngagai program Sarawak ku sayang ba dataran tuntung ku bujang
2: ya okay, terima kasih ngagai Wales tadi jadi pengari ba sike bala peninga ke bisi udah meling ke program kita terima kasih minta ampun ke gagainya kelalu tadi nah jadi ya ke datai ngagai program Sarawak ku sayang nang kurang ngiro ai to lebih hari angat to
5: lebih ya
2: Okay, terima kasih ya hau. Nyaja, minta ampun lah ngagai kita nyak tadi namanya kita lima. Suara mas tu degalau lah.
5: Suara mas tu degalau.
1: Marah. Okay, jadi suara mas ni. Kalau kalau benung zoom sedua itu, hai hai lah ngagai bala manyu.
2: Oh zoom ya.
3: Hai bala.
1: Oh, terima kasih Mang Baji.
2: Kita
1: beneran
2: kita dulu beneran gue. Beneran serapu sayang.
5: Kita tahu Madian.
2: Dengar kami danyong ke peminat.
3: Sedih ya.
5: Ya. Sarawak ku sayang, jaga Sarawak itu Sarawak.
2: Oh, bunyi ketenya jak mereka kunci tadi premier kita madaya. Dini ngiga dunia robot mengajar.
5: Dini.
2: Sawatnya?
5: Sawatnya?
3: Dia nanya siapa?
5: Nanya kita, meh.
3: Lu ada nanya siapa?
5: Kita semua.
3: Mesti ke siko tanya deh.
2: Nada, siapa nemu sawat lah? Ni pun di mana?
1: Masih budi kan, ya. Di pandang apa dia?
2: Nada, apa menolak kita Sarawak?
5: Menolak kita Sarawak.
2: Pekerjaan.
4: Jauh main hutan bos.
1: Iya.
2: Okey, nyajak nyuruh ke direk. Kami doa terima kasih semua. Bye.
5: Bye.
1: Okey, terima kasih Mang Baji Adwiku.
2: Nah, nyadek dua malai mah. Oh.
5: Guru gerempong pengerusi siapa sedaya chairman gerempong bayar.
2: MM dukun.
5: Ah, dukun ya tong apa
1: ko. Udah bayar lagi ke berjatuh ni.
4: Okey, berjatuh jong.
3: Okey, alai tu deh. Oh, rasai nyuat alai deh.
0: Nah, dia tidur dulu nya.
3: Mantai lah.
1: Okey, sama petugas okay, sesuai ba palam SGS Badia ne. Salam ngagai bala teknikal moga udah ngebujur ke mini konti kita.
2: Yeah. Terima kasih yang Mr. Siau ngau Mr. Osmon ngau Puan Etreda Kriman Mado Baji MCL.
5: Kami ngasih sibu di tau.
1: Tak terlaban ke pemaja sesuai.
5: Nai tengau ke? Tengau ke?
2: Tengau ke?
5: Saya tak nak cahaya kami di tau. Bisa ngawan MCR OP
1: satu
5: pemaduk cap baji
1: nya aku ngezoom me baru wow. Ni bagi teknikal kita tadi ni teknikal
5: dah lahir daripada
1: dah lahir sudah lahir pia ade
2: nak ada bayar
4: ya ada
5: terima kasih ya
3: tau bisa bayar duit kau tak
2: dah gaji
1: dah bulan umpamanya gaji saya dah penuh dah
3: gaji udah buka penangkap je tadi. Pasok ke baru lo siapa?
0: Benar apa baik? Baru benar.
1: Okey. Ya ya, kira aku hutang lah lagu ri Lucia diminta pendengar kita tadi banyak harap kami minta nak hutang. Terima kasih semua.
3: Ingat ke Mbak?
0: Ya. Terima kasih semua. Mbak, aku dekat promo Mimet Bintang barang mereka tahu leh
1: ke. Boleh. Okey, main dulu.
0: Curi masa dulu.
1: Boleh. Okey.
0: Jadi ani boh laban promonya panjang jadi ku sebut itu. Angagai pengari kita tau ke Sarito balam ninga ke bisi men yang ke program macam tekenya jadi ngawak tu dekat promo Bintang Barang Berkata ada kerja tu hujung bulan tu 23 ngagai 24 hari bulan 7 di Dataran Marudik. Jadi cara-cara kita kan register diri tu tadi kita terus ngelawak kami di Facebook Min FM ianya boleh ngigat Google link dia atau ke scan QR code ke bisik bagi posternya. Jadi uji bakat berengkah hari jam 8 pagi ngagai 12.30 hari di Dewan Suara Baram udahnya separuh akhir bertujuh lemai berengkah di tujuh lemai ngagai 10 malam di Dataran Marudik. Jadi maya uji bakat tu pilihannya seminat 12 iko di pasuk ke dalam separuh akhir udahnya 24 di bulan 7 peringkat akhir tak ke grand final ianya berengkah di jam 7 lemai ngagai 10 malam di Dataran Marudik. Jadi nakat dia tu bisi 30 iko lebih udah register tu MA. Jadi juara dekat mai pulai RM2,000 nombor 2 dekat mai pulai RM1,500 ngau ketiga dekat mai pulai RM1,000 ngau mega bisi persembahan terbaik dekat mai pulai wang tunai RM500 udahnya tempat ke 4 5 6 7 dekat mai pulai wang tunai RM500. Jadi anang lepas peluang jadi harapkan kita semua tau ke pengari-pengari kita sarito kita tau terus ngagai Facebook MFM tau ke pengari kebukai ke kalak ngau cata kenyalang tau anang lepas ke peluang jadi maya tau meh kita kira ke bisi nama tu tadi leban kami di WFM Miripan bisi ngau program barang regata sepemanjai 5 hari pihak menggap bisi mini studio ialah badia MA.
1: Okay. Okay, terima kasih Bi hingga penerang kau dah dikenatai kenuannya tadi ne.
0: Iya.
1: Jadi Ben nuan masang lagu last kita Ben. Kau nak nguji ke sistem. Oh, jadi.
4: Sistem. Oh, Lia.
3: Ji dia ben.
1: Awak
0: tidak dia lagu. Miri tu tahu me kedong dah sedia setiap lagu tu MA.
1: Oh, laban ni. Laban ni bian kami minta akan uji ke sistem tadi. Okey bian eh.
4: Mesej tadinya bos.
1: Oh tadi eh.
4: Tadinya.
3: Sebedau.
0: Sebedau.
3: Habis tadi.
0: Sudah habis arente.
1: Oh paduh. Baru masuk bian.
0: Oh amak babo.
3: Sudah supaya WhatsApp ni.
5: Jikau ke Sungai Serawak tipu
0: amak babonya yun akan.
1: Lain-lain Pak Putin ada kuat.
4: Kasih atau rumah kita gagal kita punya.
1: Okey.
3: Kasih kasih ya. Tapi enak mau kamu lain ga?
0: Okey. Kasih.
1: Laban kelalu jujur ngoi.

0: Okey, Nambi.
1: Dan aja aku pokai, terima kasih semua pengari tadi, kebagi Ari Amiri, Jana ngau Alicia, pemaga ngagai Emilia tadi udah ngari ke Bintulu. Jadi harap ke bertemu baru kita pergilah ninjau Sarawak.
0: Okey, non yon di Bintulu yon.
2: Okey, terima kasih lagi semua peningah. Aku udah ngau kita. Terima kasih Emilia, ke udah ngari ke Bintulu. Tajak panian nikik ke Kunti Miri. Lagi kita bertemu baru buat program 34 je. Ana mindah kini-kini.
0: Ya. Lagi nuan tu DJ Kiot kita, Ibian.
3: Terima kasih bos. Selamat jumpa minggu semua. Terima kasih yang menggagai pengari kita di Suriaman tadi. Aaron ngau Tuan Roy tadi. Jadi kita bertemu baru pagi lah. Kita ada penanggul.
0: Okay, terima kasih semua. Kita kata nyukung, kita kata muda. Kami live di FB Carta Penyalang minggu tu, minggu 28. Nangkan kita lagi mending ke 34 Surah Nyawa Hari Bintulu. Tuk lagu kena kami sebuat ngangkat ke diri au Utai di Gagak Petara. Buka bila kita ke di audisi bu sama ngelau anggai palan Sarawak. Aku sayang kita kemudian diatur nyentuk ke pagi lah. Bye-bye semua.
3: Bye-bye.
0: Okay.

Segulai Sejalai Ngau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 kali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelandiak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau

0: Demban Baadan. Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Bintulu 97.5 FM.

0: Segulai Sejalai Gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Mintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM menyokong industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, neban baadat.
1: Ya, terima kasih ya, agak bergelar kami bawa ke sekali itu. Jadi bakal selama jam ke datuk kita boleh buat program 34 Seranyawa Nemban Badan. Jadi minggu tu gitir kami hari Bintulu mai ke kita temuai. Siapa nak temuai kami ke Sarito? Jadi udah buat itu. Jadi hello.
2: Hello.
1: Awak minta nuan madah ke diri nate asal nuan okay. Awak ke Peningah ke Benua madah kita live ke jam ke datuk ngelala nuan ngau semak ke.
2: Okay, nama aku Gary Entili anak Josh. Berasal dari Selangau Mukeh. Indah aku tadi orang Selangau lah. Dia apa aku orang Mukeh. Dia tu aku ngagak sitik bisnes lah. Macam surprise delivery. Gubahan bunga lah tadi. And then kliennya macam decoration. Macam ngagak bukeh lah untuk surprise birthday, Valentine Day, apa-apa berkaitan bungai lah.
1: Jadi kemaya nuan berengkah agak-agak bungai itu tadi mengubah bunga lah punya koran eh.
2: Lebu mayanya maya PKP. Maya PKP laban ada pengawak bukai dah. And then kita kap jalan pun dah boleh. So hari dia mayanya bisa birthday kawan. So aku ngagak buke yang biasa-biasa ajak lah, yang budget-budget ajak lah untuk break ke kaban dah. Dan yang tadi di posting ku apa-apa semua. So utainya tadi alu kenima dah. Ya alu di okay, ikut kawan tu je. Klien pun ke
1: alu berpadah mata tadi.
2: Alu berpadah-padah tadi. Ya tu dia pun ngagak tu. So hari dia lah aku tadi alu mula ke bisnes bunga itu tadi dah.
1: Kini kok nyak tadi penatai surprise delivery itu tadi nah. Jadi uliah nak berkongsi lepas nuan tadi madah nuan mesti kedai. Kini nuan uliah perjalan nuan buka kedai itu tadi.
2: Perjalan ku buka kedai mula ku subak memang hari rumah lah. Nyak pun ada modal bisa modal kena ke bantuan bujang subak dah yang 500 tu nak silap ku. So utainya tadi kena kau beli modal lah. Lah bagi dia orang apa indai pak, utai apa indai semua belanja dah. So untuk modal aku kena ia ke duit bantuannya tadi lah untuk mengeluarkan modal dulu. Udahnya tadi dah start okay posting ku tadi. So makin mayu orang lala dah. Jadi hari dia lah aku lalu muka kedai. Mula-mula aku muka ngau nanti kita nemu ya Coach Liza. Ya bisa ngagak akademi lah. Bak sitenya. So aku nyewa ngau ya lah. Udah ya pindah ke Kuching. So aku mutus hati muka kedirik lah kedainya tadi.
1: Bak dua kesebakan tadi?
2: Tak. Dia tu ku muka kedai bak Commerce Square Bintulu Park City. Bak dia.
1: Jadi cukup pintar itu tadi hari bantuan.
2: Hari bantuan.
1: Hari bantuan tu tadi yang rembai ke modal yang tadi.
2: Ya.
1: Itu akhir tu tadi mujur muka kedai kediri. Tu nembiak rebak baru tu tadi mana nak pejalai pejalai yang ngigak modal ngigak belanja terimpu. Jadi tiap kita kengepun ke bisnes tu tadi tentu ya bisik pemar cabaran tau.
2: Ya,
1: jadi tapi kita itu tadi. Jadi bak nuan pu nama pemar kedi tapi nuan.
2: Cabarannya semestinya modal tadi lah. Kita perlu ke ngigak dia bisa modal dan kita perlu ke rolling modal yang tadi dah. Kena beli yang tayang ke baru and then ngikut trend lah. Bakal skill sidak wrapping, sidak bungai, apa-apa yang berkaitan kena ngagak tenyak lah. And then apa lagi, oh, cabaran yang kedua, kena kita kak dikelala orang. So hari seginya posting dia mesti di top, iklan dia mesti agak ya lah, setiap hari lah, subak lah dia, subak memang tiap-tiap hari, apa-apa bila bisa customer order, tekalanya terus post gambar ya, tekalanya ngagak video apa semua. So harinya tadek lah, cabarannya tadek lah.
1: Semuanya nuan kediri, nada orang nulung?
2: Nada, memang kediri.
1: Kreatif lah bunyi korang tu tadi. Jadi tadi nuan madan nuan berengkah di rumah, dengnya alu amu puak muka kedai tu tadi. Berapa lama nuan nuan ke hari rumah nuan beralih lah bunyi korang mindah ngagai kedai?
2: Dalam 2-3 tahun kenyak ah. Lama direk kak ngumpul modal ya tadi dah. Dalam 2-3 tahun kenyak lah untuk hari rumah ngagai kedai. Dia kedai miat ngagai kedai besar ke. Kenyak lah.
1: Kedai miat sebab apa ni?
2: Kedai miat sebab pun ba area Park City nemu ba The Chef nya ka, The Chef baruhnya. Batas ko sebab.
1: Oh, batas. Oh, ba nantu level. Oh,
2: nantu. Memang nadai customer walk in. Memang hari online aja. Ba dia cuma ko ngagak bungai. Ngau nyimpan barang stok-stok ko lah.
1: Dan nyak nuan lalu mindah ngagai luar ke.
2: Oh, mindah ngagai. Oh, ya betul.
1: Dia tentu nyamai gek lah banyak.
2: Nyamai. Oh,
1: kira bakal drive through mana nak?
2: Ya, pansak jalai lah.
1: Pansak jalai. Okey, jadi pulai baru ngagai topik kita ke sarita ni bekaul ngebungai atau kegubahan bungai. Katin nuan sigi rindu ngubah bungai tu tadi atau ke bekeninya tadi?
2: Aku sebab ukai bidang aku, aku pun sebab belajar welding. So harinya tadi lah, hari apa namanya, hari ke merek kawan birthday tadi dah. Hari dia aku ngagak utai ke ulia dia gagak aku dah, macam kreativiti aku kumpul lah. Harinya aku rindu medak, oh mana agak utai gagak aku tu tadi nah. Oh, utainya tadi ulia dia puja kaget pa.
1: Jadi tentu ya bapak pengawak tu tadi bisik orang merangsang orang belakang tadi. Siapa ke Mayoge merangsang nah?
2: Mayoge merangsang memang family lah, family aku kumpul ianya, terutamanya apa indah ko. And then kedua bisik advisor kumpul lah. Yang merik pendapat ianya Azizi Nawawi lah.
1: Kira tukang kritik
2: ya. Ya. Apa-apa tergagak konten namanya. Oh, namanya aku ya. Oh, perlu ke buka baru, gagak baru. And then dia pun memang bisa pengalaman gagak bungai apa. So apa-apa yang utai yang aku nak ada idea, yang meraih idea and then yang agak aku rapping.
1: Cukup untung, nuan cukup beruntung lama bisik orang bak belakangnya tadi. Jadi tukang kritik tu
2: ya,
1: tadi.
2: Ya, betul.
1: Jadi pengelandik ke berketuk, tak bergagak ke tak berketuk. Nuan belajar cara formal atau ke nuan meda hari belah TikTok atau ke
2: Subak,
1: video-video?
2: Aku memang meda hari TikTok. Mula-mula memang hari YouTube lah. YouTube mayu hage apa namanya, mayu hage trend yang terbaru lah. And then apabila aku dah meda tanya, TikTok pun paling mayu hage. Ya macam gubahan-gubahan unik lah ni tadi. Hari dia lah aku belajar. And then bisa ke ngau kelas Aris Semenanjung, kelas online. Mayanya pun PKP juga. Yang ajar aku kena cara ngagak Princess Bouquet. Princess Bouquet yang memang besar and then ya bulat and then bisik crown lagi ke dalamnya.
1: Oh, tu tadi maya PKP tu tadi PJJ lah. Okey. Kreatif hari hari pengawak welding.
2: Hari pengawak welding ngagai ke pengawak bungai tu tadi.
1: Tukar ngagai bidang ngagak bungai. Tok nyamai ge tu tadi ne. Riwiak ge. Okey, jadi bab penemu nuan tok penemu nuan pu. Nama ciri-ciri gubahan bungai tinarit ati.
2: Gubahan tinarit ati customer adalah sitek yang memang kekemasan lah. Kekemasan ngak kualiti. Dia mesti ke dempo yang puas hati sebab customer puas hati. Baru tanya tadi menjadi.
1: Jadi selalu ya idea tak tadi hari ni?
2: Hari biasa ya memang hari YouTube dan Facebook. Kita ditiah trend-trend yang terbaru lah. Hari dia kita boleh bisa idea dan bisa tambah tokok kita pun lah tadi.
1: Jadi trend kedatuk berkenih?
2: trend kira tu yang moto macam Korean bouquet.
1: Korean bouquet.
2: Ya simple tapi ya macam nampak mewah dah.
1: Jadi dalam mayu-mayu bunga itu tadi, boleh nuan berkongsi ke berapa contoh tu tadi? Berapa lama nuan ngagak bakal munyi ke nuan tadi princess bouquet tu berapa lama nuan ngagak? Korean bouquet tu tadi berapa lama ngagak?
2: Dalam untuk sebuah bouquet ya depend kau size bouquet and then kena utai ke dekat customer. Contoh tadi bakal princess bouquetnya memang ambil masa dalam 30 minit.
1: Nyampat lah. 30 minit. Kumai kota sehari-hari.
2: Ya, ducuk bunga dan dia wrapping.
1: Besar je ke?
2: Besar dia, ya. Besar. Besar lah.
1: Besar ni?
2: Tang besar.
1: Princess bouquet. Bunga yang dalamnya, bunga yang kena kena kita?
2: Biasa ya selalu rose lah. Nama dia bunga rose. Sabun.
1: Oh, nama?
2: Bunga dia perbuat sabunnya. Bunga yang lah selalu dikena orang.
1: Jadi bunga sabunnya tadi hari ni, nama boleh?
2: Hari supplier.
1: Okay, gagak numpuk.
2: Okay, okay.
1: Okay, ni hari supplier. Tanya
2: memang hari supplier numpuk lah.
1: Tik bunga Korea tu tadi, Korea bouquet, kini kau berapa
2: Korea
1: lama
2: bouquet. Korea bouquet, ya nak datang setengah jam lah dalam 20 minit kena untuk sitik bouquet. Lebih ya simple. And then wrapping ya pun nak kalau mayu wrapping.
1: Ya, mana lagi simple kan? Mayu orang pelabak aku rindu ke simple.
2: Ya, betul.
1: Jadi nama bangsa atur atau ke jenis gubahan ti pemaduk di kerinduk bala customer nuan.
2: Bekeni?
1: Hari pedak nuan. Ya ke paling mayu ke dibeli banyak tadi jenis ya.
2: Jenis ya selalu ya bouquet coklat, fresh flower. Bunga sabunnya tadi utainya memang sentiasa permintaan dari customer lah.
1: Jadi bunga sabun nama kita bisa ke snack
2: coklat,
1: coklat
2: ngau fresh flower.
1: Bisa kalau ngagak ke duit ke main tariknya?
2: Kalak jual.
1: Kalak
2: udah tariknya pun kalak.
1: Jadi duitnya tu sudah empunya dia kan ya. Bekeni kita sudah bank in kita nukar duit tau ke sudah.
2: Ya betul. Ya bisa ketau. Bisa customer yang memang dah ready cash. Yang nganyo ngagai kedai dan dia ngaso kita yang ngagai gubahan lah. Bisa customer tu tadi yang ngagai kiro. So ya terus bank in kita empun nukar.
1: Oh, kita empun menukar
2: ya.
1: Nuan bisa belajar ngagai bunganya, bunga hari duitnya bekeni.
2: Bunganya ya ikut permintaan customer. Bisa ke ngasuh bunganya, bisa nyadi bungai duitnya tadi. Bisa ke ngasuh nyadi bunga rama-rama. Bisa ke ngasuh nyadi macam-macam.
1: Saya aku tak, kena duitnya.
2: Tapi ngau kami yang memang dilipat lah antik ya bungai. Ya ke duitnya nyadi bungai nyana ulia di balut ngau kertas balut ngau plastik.
1: Oh, nemu punya bunganya. Okey, jadi tiap itik atur ke digagak ni tiap ke penekak pelanggan nuan tau ke nuan bisik beri idea
2: ya sebab aku nanya customer aku kak nanya ya untuk apa tau contoh tadi yang ada untuk pangan aku kak mereka kata-kata ulih dia mereka pendapat aku akan madahnya bajet dia berapa lagi kami akan ngatur lah contoh tadi ya ke bajet-bajet kata kami ngadu ya berkenyak lah.
1: Oh, nah. Jadi nanti kita bedak hari curak atau kewarna tu tadi berguna amat lebih kita kengagaknya bekeni nuan milih kombinasi warnanya tadi
2: milih kombinasi warna kita ngikut apa namanya acara ya lah contoh tadi Valentine's Day kami akan ngena bunga yang romantik lah contoh tadi bunga warna merah warna hitam combine kau bunga yang tadi warna merah and then wrapping yang tadi warna hitam so ia nampak romantik lah contoh tadi ia kak yang color-color lembut nanti color-color lembut yang macam induk yang tadi manja so color-color lembut ia warna pink soft-soft pink kenyak ni tiap ke kesesuaian and kehendak pelanggan lah.
1: Jadi kalau nak nuan napik penanggul buah nuan ke ngagak gubahan kadang-kadang untuk tadi ngagak gam ngai lekat kini teh ke bukannya
2: utainya pun kalak juga mengalami ya. Kau rasa memang semua kalak yang mengalami utai gamnya tadi lah sampai jari dia melecur pun kalak
1: kan?
2: Kena gelugannya tadi and then cabaran ke adalah customer yang last minute ya kak delivery terkalanya so aku madang ya ulih dia mereka masang agak totok and then ya okay so proceed order terus.
1: Bisa extra charge kan nanti ya?
2: Ya memang bisa lah. Labakan gerumban ke masa ya dah.
1: Masih juga nua untuk pelabak ku bisa nyimpan stok ya?
2: Stok ready stok memang bisa lah. Memang bisa setiap hari.
1: Jadi nama peminta ke unik dari klien tu tadi gubahan ke unik?
2: Gubahan yang unik mostly ya bunga duitnya tadi lah.
1: Bunga duit.
2: Ya katnya di bentuk kek. Hutangnya tadi ya kak simpan lama.
1: Nak kena punya.
2: Di pedak mata apa? Ya memang nak caw duitnya aku ya. So dia mesti kang ado ya kene madah. Ya macam dingkah dalam frame box keknya tadi lah. Dihias dia duitnya jadi kek ya kak kenyak. So kita perlu kak nitia customer lah.
1: Jadi gubahan ke pemadu mar ke kalak digagak non.
2: Gubahan pemadu mar semestinya mani buke lah. Laban setiap keping duitnya tadi kita perlukan ulung, perlukan lipat ya, and then perlukan nukar duit geng agai bank. Ya nak tahu duit kerim ada? Ya tu nak tahu duit tukang agai kedai kenyak-kenyak lah. Takut lagi bisik duit cari ya kapa ya, semua. Ya risiko ya. Sitek kak.
1: Pelabak aku tu agak sensitif lah soalan tu. Okay. Berapa ulian nuan berkongsi ke rega buket ke dijual nuan hari ke paling murah tu aku penghabis mal.
2: Setakat tu. Setakat tu paling murah beringgit pun bisa.
1: Beringgit bisa. Ni aja peningat siapa.
2: Beringgit pun bisa tapi small pun buket lah.
1: Berapa?
2: Dalam RM8 kena untuk sitik kuntung bungai. And then ya wrapping biasa aja lah. Ya selalu ya maya hari cikgu. Sabar student kamari ngegai cikgu dah. Ya ke paling mahal beratus lah. Beratus. Nak kalah datai beribu nak kalah. Kecuali ya cash money lah. Ya ke cash money bukan pun. Nak kalah lah datai beribu.
1: Jadi bak penemu nuan pu tu tadi lebuh ke nama kebuah pengawak merik bungai lebih lagi surprise delivery tu tadi merik empas lah ngagai orang ke nerima
2: kini tadi
1: kini ke nama kebuah tadi dia bakal nuan tu tadi merik aku bungai.
2: Okay.
1: Aku tu tadi tersentuh hati meh namanya kesan emosinya tadi berkeninya
2: boleh merik empas emosi. Bunganya simbolik kasih sayang, peringatan, ngau ingatan kita lah, and then memori penghargaan apa semuanya tadi lah. Hari dia tadi oleh kini mana kita tu dihargai,
1: oleh ingat
2: dihargai orang lah tadi. Contoh dari kumbre de bungai, dia akan madah keto. Dia nemu menghargai aku kerja sebagai persahabatan.
1: Okay, bakal aku pun lagi dah temuk tu lagi. Aku main dengan meja aku. Bala kulit aku dia tu. Nemu ya. Bawa meja aku temuknya bungai.
2: Bisa bungai.
1: Bala nak nganyung. Bala.
2: So, contohnya tadi macam hari ibu. Anniversary. Valentine Day. Utanya memang. Mostly memang kepada bungai lah.
1: Betul. Jadi orang bakal aku tu. Sige rindu. Sige bisa sedia aku pasu.
2: Sige rindu ke bungai lah.
1: Sige rindu ke bungai. Okey, jadi kan nuan boleh berkongsi namanya bangsa bungai kedigagak tu. Tentu bisa simbolik bakal bungai ros tu, simbolik kan nama.
2: Okey, untuk bungai, aku merik contoh ros lah. Okey, untuk bungai ros, entik ya setiap kuntung bungai ya bisa masuk. Color ya pun main peranan juga. And then untuk ros, untuk sitik kuntung ros adalah maksud ya cinta pandang pertama.
1: Sitik ros yang tadi. Baru aku tu nanti kalau boleh sitik ros.
2: Dia ya kedua aku ngau dek. Cinta tua ajak lah. Ya untuk dua kuntum ros. Nanti tiga kuntum ros. Maksud ya I love you.
1: Setiap itiknya. Bisa
2: maksud magiang. Bisa maksud magiang. And then nanti dia akan minta maaf ngau orangnya 15 kuntum ros.
1: Nama arti 15 titiknya deh.
2: Minta maaf.
1: Minta maaf.
2: Selalu ya customer order yang ternyatlah 3, 5, 15, semua bisa maksud.
1: Itu 5 tak ada nama tak?
2: 5, aku dah pasti bedau ternyata dek. 15 untuk minta maaf. Mm-mm. 3 untuk
1: I love you.
2: 5 jarang ku dapat untuk 5.
1: Ku Google lah nanya.
2: Dinyata dek untuk 21 komitmen seseorang yang agak dek lah.
1: Komitmen kenanya?
2: Komitmen macam contoh tadi suami dia tadi yang macam komitmen break komitmen agak dek lah. Belanja apa semua lah.
1: Bisa reti magane setiap itik.
2: Color yang pun bisa. Okay. Contoh color merah tu tadi memang untuk cinta lah. Color kuning untuk kawan-kawan, persahabatan.
1: Kuning merah untuk cinta, kuning untuk persahabatan. Oh. Bungai bukai bisa?
2: Bungai bukai selalu ya macam bungai lili. Mm-hmm. Bungai lili ya selalu kena orang macam orang masuk wat lah macam sakit. So beri bunga. Laba bungai lili tu kan ya bau ya semerbak bau ya. Tapi di dalam siti bilik ya memang bau bungai lilinya.
1: Bisa siti dah bungai ke bau ya kuatnya baby kini kau nama
2: baby breath. Nya bungai kesucian. Kau kita.
1: Okay. Laban kalah nerima bunganya. Agak kuat bau. Bapa hari kuat bau nih.
2: Kuat.
1: Okay. Bungai bukai bisik kini.
2: Bungai bukai selalu ya bungai condolence lah. Macam bungai kekwa. Selalu baik orang ke kubur lah. Hanya pun selalu permintaan ramai lah. Macam contoh hari Minggu tadi bisik customer kat ke kubur dah. Ya kat ngemai bungai untuk orang ke disayau ya lah.
1: Okay, jadi berkeni nuan nulung customer nuan milih atur ke betul lah bungai tu tadi nuan pun madak sedak ya. Kaya kesal salah pilih bungai bungai sepatut anjung agen setiap tu.
2: Utanya tadi selalu ya kami akan ninggal pendapat customer lah. Nanti yang dah pasti baru kami advise bungai apa yang sesuai untuk acaranya tadi lah. Depends lah engkau acara apa yang kedekat ya.
1: Nah, jadi tadi nuan madah nuan ngagak surprise delivery. Ya bisa dua ya. Sitiknya nuan nganjung kenyak aja. Sitiknya tadi surprise delivery. Nama beda ya. Lubuh nuan ke nganjung lagi orang.
2: Beda ya untuk surprise. Untuk delivery kita yang nganjung barang kenyak aja lah. Antek ya surprise delivery yang macam kejutan.
1: Kejutan lah.
2: Untuk penerima yang tadi dah. Mereka ngagap ambil video, laba bisik. Customer tu tadi, aku kak surprise delivery. Okay. Dari seginya tadi kita ngambil video, kena reaksi. Mua yang apabila yang nerima bungai. Yaklah beza antara delivery atau surprise delivery.
1: Kalak kini nak mujur kantoi kini.
2: Utanya kalah jua lah. Kala. Laban ante birthday. Then the modern pun birthday. Tentu nama ha tiba-tiba aku tu nada ngoda barang. Nama runner tok call aku. Ya. Hari dia tadi kantoi lah.
1: Kantoi
2: lah. hari dia tadi nemu utai yang tadi surprise.
1: Kalah. Ne. Nemu dari kadanya orang bermainnya. Jadi sepemanja nuan kengagak surprise delivery tu. Kalak kena nuan baka imo meda orang kenerima bungai. Kalak ni?
2: Maksud de sentuhan tidak impo lah. Sekali ke aku rasa. Ya tu tadi ngoda bungai. And then break ya detail. Tapi detail tadi ia impo.
1: Oh tidak.
2: So tadi pelik lah aku tadi. Nama tu kain nombor kan nombor penerima nama tu orang yang sama tadi ngudah bungai dah. Aku tadi meli untuk self reward kompo. Sorrynya tadi sedih lah tadi laba yang menghargai diri yang po ba ya nak mengharapkan siapa-siapa mereka. Kenyak lah tadi
1: anjung kini anjung kupis
2: anjung ke rumah ya
1: anjung ke rumah
2: and then dari dia sidak ya ya ngudah bungai kek sekali. Sorry utanya tadi celebrate ngau family yang po lah. Yang beli bunga yang untuk edi rempo.
1: Baru ya aku dengar. Lama tu suah mada tai real boleh TikTok semua.
2: Ya.
1: Tok tai ke
2: selalu ya orang ke jauh-jauh kenyak dah pun bisa ke sentuhan hati. Macam orang tadi buat semenanjung, ia akan udah untuk kawannya buat bintu lo itu pun tersentuh hati bah. Orang yang ngau aku sekali lah tersentuh hati.
1: Jadi tentu ya bak, kadang-kadang musim tu tarik bisik nuan nak sibuk punya kurang. Bisik megak musim sibuk. Ni maya musim sibuk nuan ke gagak dekor tu tarik.
2: Paling sibuk adalah Valentine Day.
1: Valentine Day.
2: Sangat-sangat sibuk. And then orang kelas minyak order pun bisik kan.
1: Bisik kan.
2: Pasal dia ngambil lah ni kuliah dek. Danya Mother's Day. Mother's Day pun sangat busy. Ngau Sol Day. Nyak memang tiga musim nyak memang busy lah.
1: Bunga itu tadi order dari luar, bunga hidup ke berkeni?
2: Bunga hidup, ngau bunga depends ngau permintaan customer lah. Tapi mostly memang aku agak bunga hidup lah.
1: Bunga hidup.
2: Memang ngambil supplier dari bunga hidup pula.
1: Berapa lama bunga hidup nyatan gini?
2: Ya, depends ngau penjagaan kita tempo. Ya boleh datang 2 minggu, 3 minggu boleh. Ya ada masalah. Asalkan ia nak kena matahari. And then dia selalu nukar-nukar apa namanya?
1: Air.
2: Spannya. And then selalu kat putung ujung ujung batang.
1: Mesti putung ambil nak buruk lah.
2: Putung dia and then ke air yang bersih.
1: Tukar-tukar lah putung tukar. Ingatnya kita ke selalu nerima bunga dari pangan tu tadi. Atau antara tips ke diberi Mr. Gary tu tadi.
2: Laban bukanya kan fresh flower. Apabila dia dah di-wrapping dia, bunga yang tadi boleh cabut bah. Boleh dengkah dia dalam pasu baru. Sorinya dia buka bunganya, putung yang po ujung and then airnya sentiasa tukar.
1: Tadi na ai amat nga.
2: Ai amat ulia.
1: Ai payep.
2: Ai payep.
1: Ai payep. Ni buat tepuk kita dalam icebox ni.
2: Nanti dia tahan, ia ke tahan lagi perlu ke? Nanti dia ngasuh ia tahan lagi. Ya suhu-suhu bilik aircon pun okey ke?
1: Dia suhu kebiasa ke tu. Pelaba aku jempat buruk kan.
2: Jempat buruk. Ya nak tahu utai hangat lah. Ya memang nak tahu untuk panas.
1: Okey, dalam maya-maya bunga itu tadi. Ni bunga ke mayu lagi di pinta bala customer?
2: Paling mayu bunga pinta customer adalah rose.
1: Rose.
2: Memang sentiasa. Memang kini mana? Hari-hari memang kak rose je. And then si gege jibra, ia ke bakar bunga daisy kurangnya. Ia ke bakar bunga matahari. Ia pun famous lah. Ba area Bintulo.
1: Ba Bintulo. Kita nak madah area buka itu Bintulo.
2: Ya antara bunga-bunga yang famous lah.
1: Okey, jadi nama perambul tok ke julu ati tik pemaduk besai nuan ba pengawak dagang tok.
2: Julu ati ku dalam pengawak besai tok aku kak memang of course ku kak GE surprise delivery tok tampak Rita lah. Memang dikenali orang. And then aku perlukan agak servis yang tip top lah. Aku dah ngira kualiti. Aku dah ngira kuantiti. Aku ngira kualiti. Kualiti adalah penting untuk kita mansang ke depan.
1: Bisa repeat customer?
2: Mayuh lah.
1: Mayuh
2: lah. Oh, sangat mayuh.
1: Sangat mayuh.
2: Sampai hari luar negara pun kalah.
1: Hari ni?
2: Hari Thailand. Aku kalah nerima hari Thailand. Ngau dini ke sitik menuanya ni? Oversimple lah.
1: Arti ya GE delivery kena ikut nama tu tadi.
2: GE delivery
1: udah ratai bak luar.
2: Ya betul.
1: Ratai luar negara.
2: Laban bisik yang laki sidak di tok po dia apa? Gawak di tok. So sidak ya ngiga hari Google apa semua. So tertemu kaku. So kami berdeal lah. Kini cara pembayaran dia.
1: Market kini bayar.
2: Tapi nak boleh transfer online bekal kita biasa. Perlu ke ngena Western Union kenyak ke? Asal ke kenyak lah. Cara ya maya kita.
1: Udah ya duitnya datai baikkan baru nuan.
2: Baru ku ngagak ya.
1: Okey. Banyak tadi jauh yang po namanya customer ya. Luar negara bukan kaleng-kaleng punya korang eh. Okey, jadi kati cara engkau bisik orang ke benua medak kita tu tadi, benua ninga kita tu tadi, engkau laki sedak ditok kini, bini sedak ditok kini, sedak tu tadi jauh lah. Munyi kenuan dari luar negara kini. Yeah. Orang ditompo, orang lokal pun sidak akan ngigak nuan. Kini cara sidak ngigak nuan.
2: Okay, siapa-siapa ke order bungai dari GE Surprise Delivery, tak ngigak dari FB, TikTok. Nanti FB aku adalah GE Surprise Delivery-nya tadi lah. GE Surprise Delivery Bintulu. Sama megak ngau TikTok ngau FB lah. Instagram pun bisa.
1: And then, semua sama nama?
2: Semua sama nama. GE Surprise Delivery Bintulu. Nanti kau terus WhatsApp, tau WhatsApp ngagai nombor 011-988-1505.
1: Ulang baru tanduk baru.
2: 011-988-1505. Ya, nombor WhatsApp lah, memang nombor bisnes.
1: Hanya ngagai kita ke engkau kak merek pemerik Surprise Delivery atau uji servis ketiga kak Gary tu tadi. Jadi Gary, tentu ya dalam kita tu ngagak bisnes tu tadi, bisik julu ati. Bak nampu nama julu ati nuan.
2: Nanti aku julu ati ku dekat medak bisnes tempatan terus maju lah. Boleh muka lebih mayuh peluang. Pengawak ngau ngangkat seni gubahan bungai bak Sarawak tu lah. Ngambil ke boleh lebih dikenali orang ramai.
1: Jadi jakut lalau ke debrek nuan ngagai bala kelebih ke orang ke bakar bak nuan tu tadi engka sidak tu tadi kak nguji masuk dalam industri bergagak ke bunga itu.
2: Okey, jakut lalang aku anan takut berengkah hari mit. Belajar terus, rajin selalu praktis lah. Nang awak yang salah, kita boleh ngubah ya jadi mana baru. And then kau selalu ngaga utaya perlu ke kini pada rasa kasih sayang. Baru utanya akan menjadi. Ia memang akan slow-slow dulu. Baru akan menjadi lebih cantik lagi lah. Tergagak kita.
1: Bahkan orang pun tadi munyi ke nuan-nuan tadi. Hari nama welding?
2: Hari welding. Gaga ke bungai. Jauh. Lari jauh.
1: Jauh beda ya. Tang ia lebih nyulut bak pengawak. Bergagak ke bunga itu tadi lebih mengenatai hasil banyak tadi. Jadi pengharap hati nuan ba industri itu.
2: Pengharap hati ba industri. Aku ngarap industri gubahan bungai ngau Surprise Delivery dekat terus berkembang lah. Makin mayu orang dekat ngelala nilai. Hadiah ti digagak ngau hati ukai seminar ga ia tang megak pengasih ngau memori ti dibaik kita.
1: Okey, jadi seberapa tua ngujuang kerana tu engka bisi utai kena ingat tanya aku tu nak ingat dilansak aku tu nama nama kini Jakob Beransang ke dekat ditinggal kenuan ngagai orang kemedak kita buat live Facebook ngau live radio jam ke dia tu.
2: So aku kat berterima kasih ngau Bintulu FM laba udah menjemput aku datang kita tu adalah pengalaman pertama aku lah di interview orang berkata. Terima kasih megak ngagai semua pelanggan ku serta keluarga aku yang selalu jadi tulang belakang aku.
1: Jadi pengkritik gak? Merek moral support nah ngagai bala wala namanya bala sidak peningan. Kita direk sebili ya ke merek moral support ngagai Gary tu tadi. Jadi ngarap ke nuan terus mujur bak pengawak nuan bak perambu ke dekat gagak nuan bak mua tu ilak. Jadi pelabak kunyak jak randau kami dua Mr. Gary bak serak tu ngonyak boleh baru kita ngagai konti YFM Iban Kucing. Terima kasih.
0: Segulai sejalai ga YFM ba program 34 Seranyawa. Mintiang hari 5, hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejam hari pukul 3 ngale hari ngagai pukul 4 lemai. Radau ga balati landia ba industri music. Pengladiak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Neban Baadat. Bisik mimpi katnya di penanyi, tok meh peluang-luang. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu 6.

Okay, lagu Rida Crew pergi YFM segala sejalan rentang dengan hari 11/7/2026. So itu pergelang aku Daniel Stephen. Terima kasih Yon pergelang kita bak 34 Seranyawa hari YFM Bintulo tadi dengan mengat temu ayah kebesin di kangau untuk minggu tu 34 Seranyawa mengat boleh dengar kita bak jam kesama pergilah pukul 3 nyentuk dengan pukul 4 ngalih hari. Okay, terus pergelang kami bak YFM lagu kita ke sekolah itu Wheels of Versa lelengau.

26, hari 5, 10.07.2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.07.2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Mega Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu, 12.07.2026. Norway bertemu dengan England, Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: 24 ite lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepuko Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau mayu agik kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Dubai hari Josephine Jalin merindang kita ba YFM segulai sejalai rentang hari kita begulai sore itu ba hari 6/11/7/2026. Okey, dalam lagi pekit main bol Yande ASEAN Cup 2026 dekat diatur World Cup dah temu diatur tang untuk pekit main bol ke diatur tunggak ke ASEAN itu. Jadi bisi dua pemain Kuching City FC ti dikangau ke bermain ianya dua-dua pemain defender Jimmy Raymond ngau Ronnie Kelvin atau ke dekat dikangau ngari ke Malaysia ba pemain bol Yande ASEAN Cup 2026. Okey, pemain kebukai ke bisi dipilih hanya untuk Kuching City FC nya pemain bukai ke terubah di kangau ke bermain yang ke Wan Kuzen di bermain ba Liga Main Bol di Amerika. Richard Chin bermain di ngari ke sebengkah klub di Scotland megak ba Division 2. Okey, ni ayah kebisi di kangau ke bermain ba pekin main bol Yande ASEAN Cup 2026 dalam tempoh lebih kurang 2 minggu dah lagi. Okey, terus bergulai dengan kami ba YFM tu meh YFM ba jam kedua kita bergulai ba segmen rentak ngalih hari.

0: Mataram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke jatuh. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu hengau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi. Di dekat ngericah lagi pengerami itu. Buang pekit lomba perau kayu ngau powerboard. Tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 1. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Sedulai sejalai seminat bawai FM.

Kategori Heli Danji Sungai Lemana, Sarito, 11/7/2026, PRN Johor. Sedar di Johor, Benungun di Maya tu. Okey, kalau nak pukul 3 ngalih hari tadi, bisi 56.77% orang ke Nurun Ngundi. Sama ngau 1,500,000 lebih ribu meh, ya ke bisi Nurun Ngundi. Tidak banding ke ngau 2.6 juta ikut orang ke Patut Ngundi ni tadi. Jadi, sebenarnya lebih setengah mimit ngarau ke Maya lagi meh orang ke Nurun Ngundi. Kembali jam dia tu ni tadi, nyau udah ke ujung-ujung ya. 4.40 ngali hari itu tadi kira ke ujung-ujung. Lepas tebal lagi ya ke mimit orang pengundinya tadi sigi udah ditutup palan alai ngundi. Ya ke mayu orangnya nya baru akhir ke pukul 5 lemai selalu ya dekat ditutup. Okey, jadi nak lama lagi dekat ambis alai timpuh sida ke ngundi ba PRN Johor ke 16. Okey. Terus ninggal ke YFM Olivia C sekali tu dunia empu aku.

0: Nak Mama Adi dekat di Temu Kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lama Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab Sampau Datai Masuk Nadai Berbayar ACSJ ke-9 Melatih ke Industri Music Iban
2: YFM Basrian 10

0: Okey, okay, lagu hari Six Division Nganti Nuan SKS Sarawak Ku Sayang Penuh Diatur Di Sibu. Nanti kita dekat nombor penerang ke sini. Aku bisa kaban dekat nusi ke kita nama utai ke penuh diatur Ba Sibu berkawan dengan SKS. Hello Mar.
1: Hello Neil. Selamat lepai.
0: Gerai Mar. Nangat dia.
1: Gerai. Gerai hari kita di Sibu. Angat. Mana yang mana saya hujan pedih agak gede.
0: Lelasam gamal kita dia aneh.
1: Lelasam tu ni tang agak on point ke saya enggak saya aja ni.
0: On point ni.
1: Tahu agak.
0: Hari satu borot gene.
1: Bisa nu borot dia tahu ni.
0: Bisa ni. Oh, nganyo dari kia lah dia lagi.
1: Aw, tadi udah mancing kia, mada agak di seorang. Mulai baru leban tadi ke nama tegawak ngelak tengah hari deh.
0: Okey, Mar, terus ke terus ke tu si itu bukan nama ke bisa berdia Mar.
1: Oh, kan nama tak ke bisa di tahun ni ya. Okey, terima kasih Neil. Jadi merit sama lemai ngakai semua bala peningan kita ke bisa mendiang ke rentak kali hari lemai itu. Aku menggerita rumah mai ke kita report dengan program Sarawak Ku Sayang bagi lelah menua kita di Sibu. Bah hari yang kedua, hari itu kalai pagi itu sudah mujur mendar pengawal berjadi ke program Sarawak Ku Sayang. Ya, tentu ya, tuai kedua bahasa kita sudah datai nanti didengar kita report daripada kami dan segitu mui sudah datai sebab kena motosikal konvoy datai di Sibu. Nah, ini premier kita, premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Tohari bin Tun Abang Haji Openg sudah mujur berjadi ke program Sarawak Ku Sayang di bagi pilihan menurut kita di Sipo. Jadi sebetulnya terus ke report aku dulu aku madah ke pengagal hati semakin hati lepas kita di Sipo di taut sudah ngeluik target ke ditagak ke datai ngagai program Sarawak Ku Sayang di Sipo. Ianya hari kedua dah bisa 44,000 datai. Lepas kemari bisa 22 lebih ribu. Sehari itu nambah baru 22 lebih ribu. Bedau datai lemai report kepada aku nyatau ke statistiknya. Senang nak ke pukul 12 tengah hari itu tadi. Sudah 44 ribu meh. Dua hari ke dah datur tu. Jadi ngenang pengawal nyuak ke perais tidak kebuliah i peraduan mereka sudah diperjalai ke dia Sarawak Pavilion Law Services ke lemai itu tadi apa mayuan deh bisa 53 itik cabut i peraduan nyak kuah tumu berengkah tadi pukul 3 lalu tentu ya barik penudi pergila asyitakan mu siapa boleh 11 itik motosikal sebenarnya 10 itik motosikal lalu itik enya e-scooter mana yang main ya belakang kira ke belakang bini konti kita emangnya cukup mana lalu malam tu lagi ngakai kita menyangkanya bisa kata saya singgah sibuk tau ke orang sibuk kebenar menir ke radio kita malam tu bisa pentas konsert rakyat panggau besai kita ibadi tu. Jadi sampai datai 8 malam tu konsert rakyat dia kita dekat di Pindam Bob Yusuf Jad Ali Bisi Maka Melissa Francis Bisi Chen Eng Bisi Iwan Dazri Yadi Ngau Ben Di Jaksa yang Maka Fir Afandi Ngau Dayang Fazilah ke dekat Marina Park konsert rakyat malam tu pukul 8 malam. Ini rau ke parking lepas hari diperhati kaku parking ya cukup besar seberai dataran tu untuk kebujang tu ini phase 2 nyamai dia parking lantang mereka bisa orang nyaga ngau beritanya tadi Neil ujung ke report aku hari dataran tu untuk kebujang ngenang program Sarawak Ku Sayang bagi pilih menua kita di Sibu. Tengahnya jaga Sarawak into Sarawak. Pulai baru ni ngagai nuan di WiFi Kuching.
0: Ya, terima kasih Ma. Selamat mulai ke diri udah tu lagi.
1: Hello. Okay,
0: salam jalan ke Nawanel. Ya, okay. Margaret Armel, hari YFM sibuk. Nak tanya ke info, Sarawak ku sayang. Pembegak Premier, bisi nombor yang agak market sibuk. Market sibuk buat puak negeri ni dah. Bisi nombor kia, bisi mengda offer manuk RM16 siku, manuk tuai. Ngarap ke offernya. Alu datai pergi lak lusak, alu datai jemahit lak mana? Okay, kita dekat dengan ke berita. Udah terget pukul 5 lemai ditangkan ke ngau program Dandut Popo Bansa.
2: World Cup 2026 hari 5 10.07.2026 quarter finals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari.

0: FIFA 2026 RTM. Hai Sam.
1: Hai Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kisi, nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, aku mau ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotari ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa mah jam di si.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu si ne.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis, kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segurai sejalai.

0: Bagi kerusi panas ini akan diketahui malam nanti sebaik semua 208 saluran di 27 pusat mengundi bagi N41 ditutup sepenuhnya 6 petang nanti. Sekian saja laporan saya, perkembangan lanjut bagi N15 Maharani bersama Muhammad Najib. Silakan.
1: Baik Taufik, berbaki kurang 1 jam sebelum pintu ditutup, N15 Maharani menyaksikan semangat pengundi tidak luntur meskipun hujan lebat seawal pukul 8 pagi tadi. Seramai 5,927 pengundi berdaftar layak mengundi di pusat mengundi SJKC Chong Hua ketiga hari ini dengan 9 saluran mengundi dibuka. Baik, data yang diperoleh oleh SPR setakat 4 petang tadi, sebanyak 57% pengundi telah selesai memilih satu daripada 4 calon bertanding di Dun ini sahaja. Saudara, situasi pada ketika ini sama seperti sebelah awal pagi dan tengah hari tadi, namun cuaca pada ketika ini dilihat semakin baik. Tiada hujan direkodkan sejak pukul 3 petang tadi, namun pergerakan pengundi agak sedikit perlahan. Walau bagaimanapun, 72 petugas SPR sedaya upaya melakukan yang terbaik bagi memastikan keselesaan dan proses undi dapat berjalan dengan lancar. Saudara, tepat pukul 6 petang nanti, semua pintu pusat mengundi akan ditutup serentak sekaligus akan bermulanya proses kiraan undi sebelum diumumkan secara rasmi penyandangnya pada malam ini. Sekian laporan saya, kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
2: Terima kasih Najib. SPR dalam pada itu kekal optimis sasaran 70% peratusan keluar mengundi mampu dicapai meskipun hujan melanda beberapa kawasan pada sebelah pagi. Pengurusnya Datuk Sri Ramlan Harun berkata, SPR menjangkakan tren kehadiran pengundi akan terus meningkat pada sebelah petang. Beliau berkata demikian selepas meninjau proses pengundian di pusat mengundi bagi Dun Perling. Sebanyak 90 laporan polis diterima sepanjang tempoh berkempen PRN Johor yang berakhir semalam. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, sebanyak 25 kertas siasatan dibuka membabitkan pelbagai kesalahan termasuk perbuatan khianat.
3: Dan kebanyakan kes-kes ni kita siasat adalah lebih kepada kes-kes khianat, di mana ada beberapa individu tertentu yang kenal kita siasat dan mengambil tindakan untuk mencabut ataupun cuba orang kata merosakkan bendera dan sebagainya, dan juga beberapa benda perkara yang berkaitan. Ada juga tindakan yang membuat membakar bendera dan sebagainya. Semuanya kita telah buka kertas siasatan dan setakat ini masih lagi dalam proses mencari mereka-mereka yang terlibat.
2: Tan Sri Muhammad Khalid berkata demikian selepas mengadakan tinjauan di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Molek, Johor Bahru. Kementerian Kewangan MOF menyasarkan pelaksanaan 10 program penunaian sumbangan tunai ramah STR khusus untuk masyarakat orang asli di kawasan pedalaman di seluruh Semenanjung. Ketua Setiausaha Perbendaharaan MOF Tan Sri Johan Muhammad Amerikan berkata, pelaksanaan itu bagi memastikan bantuan kerajaan dapat disampaikan kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank, sekaligus memastikan tiada rakyat tercicir daripada menikmati bantuan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
2: Thomas Tuchel mahu England menunjukkan keberanian dan menamatkan aksi suku akhir Piala Dunia menentang Norway tanpa sebarang kesesalan. Cuaca panas, kelembapan tinggi serta tugas penting untuk mengekang Erling Haaland adalah antara cabaran yang menanti pasukan itu di Miami, di mana pengendali dari Jerman tersebut mahu para pemainnya melonjakkan prestasi ke satu tahap yang lebih tinggi. England membawa pulang Piala Dunia ketika skuad The Three Lions itu dibimbing Alf Ramsey pada tahun 1966 dengan menumpaskan Jerman Barat di Stadium Wembley. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Norway Ståle Solbakken berkata pasukannya perlu kekal setia dengan corak permainan mereka pada aksi suku akhir menentang Erling England nanti. Norway julung kali akan beraksi dalam suku akhir Piala Dunia manakala England mara ke peringkat itu buat kali ketiga berturut-turut. Solbakken mengakui kualiti skuad England sambil memberi tempuan kepada Jude Bellingham dan Harry Kane. Apabila ditanya mengenai pertarungan individu antara Kane dan Erling Haaland, Solbakken lebih fokus kepada usaha pasukan. Dalam satu lagi perlawanan suka akhir, Kapten Switzerland Granit Xhaka percaya pasukannya mampu memberikan cabaran kepada juara bertahan Argentina dalam usaha mereka untuk melayakkan diri ke peringkat separuh akhir Piala Dunia buat julung kalinya. Xhaka merupakan sebahagian daripada pasukan Switzerland yang tewas 0-1 kepada Argentina dalam pusingan 16 pada Piala Dunia 2014. Ketua jurulatih Murat Yakin berkata Switzerland telah merangka pelan sendiri untuk mengekang Lionel Messi, walaupun beliau menegaskan menyekat kapten Argentina itu memerlukan usaha kolektif.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
2: Berita seterusnya. Luar negara, serangan Rusia yang menyasarkan ibu kota Ukraine Kiev mencederakan 10 orang termasuk seorang kanak-kanak dan merosakkan infrastruktur kediaman menurut kenyataan Perkhidmatan Kecemasan Negara Ukraine. Kakitangan kecemasan telah membawa 5 daripada mangsa yang cedera termasuk kanak-kanak berkenaan ke hospital. Pengumuman itu mencetuskan kebakaran di beberapa bangunan yang disasarkan dan meninggalkan kawah besar di jalan raya. Taufan Bavi tiba di Timur Laut Taiwan mengakibatkan pembatalan penerbangan di Taipei dan Taichung serta penangguhan kerja dan persekolahan di kebanyakan kawasan di seluruh pulau itu. Maklumat terkini menunjukkan angin dan hujan semakin kuat di seluruh Taiwan dengan laporan kerosakan termasuk bekalan elektrik terputus dan tanah runtuh. Pihak berkuasa cuaca menasihatkan orang ramai mengelak pergi ke pantai kerana ombak tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor lebih 63% tunai tanggungjawab setakat 4 petang. Serahan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1 hari bulan 8 2026, hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawang, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music ibad.
3: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
4: Ladies and gentlemen, Wi-Fi.
5: Rentak dangdut pupu bangsa.

Okay, lagu ke Serubah Dandut Pupu Bangsa kita ke minggu tu. Lagunya tadi Ari Ju Yaya Ngapung Lalu Aku. Lagi ningal ke kami YFM. Lagu kita ke sekali tu. Kita dekat ningal ke Tuk Sigi Legend tu Malaysia hari tu. Lagu Cemek Molek Ari M. Daud Kilau.

2026. Hari 5, 10.7, 2026, quarter finals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.7, 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Mega Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12.7, 2026, Norway bertemu dengan England, Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026, Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Nemu kita menua kita ngembuanti kas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nomor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Okey, lagu hari kini di dalam anda bermain dengan hati lagu Badan Dut Pupu Bangsa. Okey, kita ngelansar Mimit. Kau dengan World Cup 2026. Tadi, udah dia Spain main berlaban dengan Belgium, quarter finals. Kalau Spain ngalah ke Belgium 2-1. Tunggu jom ke Spain, nyingkang agar enggak semifinals. Okey, udah tu. Pukul 5 dini hari, dah ke 5 pagi pergilah Norway ngelaban England. Rengat quarter final, lalu Argentina berlaban dengan Switzerland pukul 9 pagi. Okey, semua mainnya boleh dipedah kita BarTM Klik sekali ke Bar Channel Sukan Plus dengan Mega Channel TV OK. Lalu Bar City Semifinals, mudah ditemu kita France dekat bersatu dengan Spain. Okey, nyari itu main dekat diatur kena 15 hari bulan 7 2026 pukul 3 dini hari. Lalu main semifinal City lagi tu antara Norway dengan England dengan mega Argentina ngelaban Switzerland. Nyak tidak dekat berebut ke City slot atau kedua lagi slot dekat bermain bareng dengan semifinals. Okey, nyak bukan dengan World Cups 2026.

0: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat dirami. Ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA Sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: Okay, PRN Johor 2026 nakak pukul 5 lemai tadi 67.44%. Seniki tau ke bisa nambah orang ke nurun ngundi ianya hari 67% tu lebih kurang 1,800,000 lebih ribu orang ke nurun ngundi hari 2,600,000 lebih ribu pengundi ya ke berregister. Okay, jadi pengawal ngundi tau ke semua palan undi dekat ditutup berengkai pukul 6 lemai terlegi dalam lebih kurang 12 minit tau ke 10 minit lagi palan ngundi dekat ditutup ya ke penundi nanya PRN Johor 2026 kira ke mayuh banyak 67% nama bisi lebih 60% ni tadi kira ke mayuh orang ke nurun ngundi. Ok nakak tu ajak pukulang aku Daniel Stephen bersama rentak ngelari 11.7.2026 selamat hujung minggu ngagai kita semua. Selamat berlalu. Bye-bye.

0: audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Mandarin. Maya audition by minus one, nuan tu. Anak muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 11/7 dalam tahun 2002, stadium tertutup Datuk Kawada Tayo Yudin Sarawak sudah dipenyadi Datuk Patinggi Tan Sri Haji Adutai Mahmud Kepala Menteri Sarawak. Stadium tu nyadi ke peringkat lumbak ngomain setan lantang Kediri. Kedingkup ke ngagai orang tigawak bak kompeninya dikena nentu ke sidak meruan gerai serta gas. Pengawak ngintu pengelantang bala pengerja pengawak terangamai ngayan ke pemujur sebuah kompeni ngatur pemansang diri. Bala pengerja pengawak di ransing, taluk lurusati setangkun dalam pengawak dan reta di pemaduk berga. Nambah kerja megak gaya politik ditegap serta penatai pemisi di mansang udah narit mayuhagi orang dagang menua bukai datai beranak ke pukuk di menua tu. Sekedar hari orang dagang tu, hari munaji pun Korea Selatan, Afrika Selatan, menua-menua kilah ke Eropah serta megah Amerika Syarikat. Siti contoh company itu ianya Tayo Yudin Sarawak kedatai Arimno Jipun di jauh de mansang kalaya beranak ke modal kira 800 juta ringgit. Company kini tumbuh ke bak genturong industri nadai besekat semajaya itu dan luar ke kapasitas seramik ti belapis kemanggai 1.5 bilion unit ke dijual bagi mayu bengkah menua. Nyalai pemujur kompeninya dan nyungkak penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: Nak mamak Adi dekat di Temu Kitai? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai. Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai mega, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.

Lagu Riz Nanala selepas je pun lagu kena mungkal dalam mai sehari tu kena 11 hari bulan 7 2026. Selamat lemai dengan kita semua ke bulan dengan kami buat YFM. Terima kasih laban milih YFM nyadi ke Siti Air Station pemerintah kita bersari-sari. Lalu kita ke baru mendiang ke YFM selama bulan dengan kami anak nguyen ke frekuensi kita terus bulan dengan kami nyentuk dengan pengujung program kami buat YFM FM. Oh, jadi 11 hari bulan 7 2026 kita bergulang aku Nancy Tambun tak keisi bahasa dalam mai. Jadi tusun program bagi bakal selama ada berubah. Kalau nanti yang hari 6 pukul 6.30 tu lagi dia nanti ada penangguh lagi dia kita dekat bergulang dengan pengeluar program kami nanti segi ya ngelatai ke berita ya hari kapit lagi pukul 6.30. Jadi pukul 7.30 dia kita dekat mendiang ke berita tu kita berterus hari konti YFM di Kuching di tu. Lalu pukul 8 malam tu lagi dia kita dekat bergulai gau Min Meliza buat program Nembiak Min. Jadi sehari tu mendiang ke tandu program Nembiak Min hari sekolah merdang. Ya, tusun program kita bawa asal lemai sehari tu harap ke semua pengawal kita kerja-kerja sehari tu mujur magang kanya udah mupu berserumpuk kini makai lemai selamat makai lemai ngagai kita. Jadi tu lagu ke dipilih kena merina kita ke benua mendiang ke YFM sedar lemai lagu hari Andrewson Ngalai Nuan Mungkin Janji.

0: Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat dirami. Ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA Sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utul. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
1: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indur. Kita boleh dengar kenal.

0: World Cup 2026, hari 5, 10.7, 2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.7, 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Mega Box Sukan Plus. Main langkan kenyak hari Minggu, 12.7, 2026, Norway bertemu dengan England, Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi. Tidakak ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard. Tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.
1: Ya, dia tu datang buat untuk kita ningat ke berita ke dikongsi ke Menteri Sigi hari Kapit. Buat hello Y Kapit. Selamat lemai, Ti.
2: Selamat lemai. Selamat jalan ke pengawal.
1: Selamat jalan ke pengawal. Megak dengan yeah. Kenuan. Nama berita hari itu mana?
2: Ya, berita dari Rempoh mana? Ya, hari kami di Kapit pan, sepanjang hari itu berlapor pagi tadi. Mana? Cukup mana?
1: Bisa pengerami buat Kapit mana itu? Nadai?
2: Oh, pengerami Nadai bukan nama mana ya. Jangka aku laman orang langsung kami dulu ke Sibu deh. Akunya. Ngau muda selawak aku sayang.
1: Ya, nyawak sedak yadin ke mana?
2: Nyawak sedak yadin. Aku nak. Nanti aku nurun, aku jadi tinggal deh, jadi pengunjung orang ke datai. Uli aku ngau orang, ini peraduan. Ini mau boleh untuk sikal, Din.
1: Pama, meh, baik pulai kapit, yeah. Nih.
2: Iya, sebelah siteknya, sitek aku, kau ikut mayu wahnya. Tuntunya, nih.
1: Iya, ama, lagi di si awak, gede.
2: Iya, lagi, untuk ke pergila, laban pergila, nanti dah salah aku, sudah ini peraduan, bah, ke penudi pukul 3 lemai sudah ya. Nanti nak salah aku. Kami di kapit sarinya pukul 4.
1: Pukul 4 ke penudi ni.
2: Pukul 4. Ya sudah ya pukul 3. Jadi ingat kita ke di kapit. Kami nak aku mpuh meh bala kebukai. Jangka aku bisa juga udah nurun kemarin sana sempat. Nurun ngambil meda sidak ke namanya pengerami Sarawak ku sayang ke bisa diatur bersibu aku nak ngau nyangkung-nyangkung meh ku kitai
1: amat kau pendek nyangkung-nyangkung mau bunyi kenuan
2: ya nyameh ngarap ke berjimat lebih betulnya kerja lalun pihak aku ne letuknya mai deh ni barang mai rembus sige rembus nurun ke sibu bukainya menangi bakal subak pihak aku kena ke express dia tu entik nurun maya tu pendatai entik ngasih kerajaan pun mata lansia kaku ne
1: amat
2: boleh boleh terima maya malam hari kaku
1: ya asal berani je mai betul ke pengangkut leban aku nunggu pan laba kapit laba ke kalau kian ke hati jalai berbukit ke doan amat kadang nangis ke kita nanti malam amat.
2: Ya, aku nyak meh namanya nanti bakal aku tu deh. Laban ke nantu mendak meh malam aku deh. Nada mata malam deh.
1: Nada mata malam. Kau pepedi. Jadi nangis.
2: Nada, aku sikit nak uliah deh. Ya, nanti bakal maya tu sekali ni bos sekali mah pulai pihak nada deh. Aku jadi nyak meh kita ke nyangka nyak bertanya ke dalun. Karena bersama berciman, berarti ke pelikun derimpu, amunya ke dek-dek deh. Jalan kita itu ke kapi. Makin kerata ke Arisong ke kapit. Makin benar ke bukit beling-keling puak lah.
1: Nama tak rindu kanya dah hati. Bukan nama. Kena jarang ke jalai tengok kita bisik ke beling kok lewat. Tang, ndak bakal
2: tak istri bunyi kak. Ya ke nanya, ya ke beling puak lah.
1: Ya, tak rindu ke mada rampak menua kian ke deh.
2: Betul. Awalnya meh kadang orang ke baru datai baru nujahnya amat rawan nanti sedak ya.
1: Amat. Tang suang mina suah tengah jalan yang tadi. Ada yang kau ada yang tu penanggul ke mina ke berjimat aja ne?
2: Berjimat betul. Ada yang lebih hari bukai berjimat meh hari kita ke mina. Biar bukan semina kita ke nurun pesibu masak di dini nur meh sama berjimat berarti ke pelikun rempu. Munyi kaku tadi kami di kapiah seradia dulu. Angkonya. Okey, aku namanya kau berkongsi dengan berita hari ya Kapit bahawa hello by Kapit tu ni si. Nanti ni teh dia safari balik Kapit edisi ke-29 dia tu lebih kurang 2 minggu lagi. Nanti ni teh kira ni tante itu udah diinsu jangka aku sebagai sedang kengau kami di Kapit udah kan mau berita tu. Minat dekat berkongsi baru, nanduk baru, berkawal dengan pengawal atau ke namanya Safari Balih Rakyat edisi ke-29. Keudah di insul ke baru ngagai hari bulan ke baru, ianya 22 ngagai 23 hari bulan 8. 2026 tang palan ala yang lepas ke sidak ke ngau berakit tu mengkang bendu kesama ianya ba rumah Jonas anak luat dan sepata pulau Wun balih ria Bukit Mabung bagi menua kita di Kapit. Beda ya hari safari balih rakit ke Bukai kalai palan no melekak ke sidak ke ngau rakit tu nya sitik dua jauh. Jadi hari rumah Jonas anak luat sepenyawah 42 km nyentuh ke ngagai Pasar Kapit kita. Hanya bekau ngau safari balik rakit kalai udah dilanjar ke baru ngagai 22 nyentuh ke 23 hari bulan 8 2026. Mm-hmm. Okey. Sama ga ngau namanya Lumak Powerboat. Laban Lumak Powerboat tu dia tu berserima dengan safari Balai Kapit mereka dilanjar ke bari bulan mereka nama aku kita hari ke Sebakau au jadi ngambil ke namanya panjai ke kawak no kita jadi aku rempu pihak aku sedak tengah berakit banyak ke sedak tengah Lumak Powerboat. Okey, hanya berita bekau ngau safari ngau mega powerboat ke dekat dia tu bermula kita di Kapit ke udah dilanja ke baru lalu ke sitik tu peningau mayu ngau mega isi kalai tu hanya ekspedisi Bukit Mabung. Ekspedisi mendaki Bukit Mabung atau kenikit Bukit Mabung untuk edisi kedua bertahun 2026. Tajak pan munyi kaget lama bulan 9 tang jangka aku nak berasai munyi ke laut pejam celik tutup mata jelek nuatai kari bulannya laban nanti ekspedisi mendaki itu atau ke Niki Bukit itu tapi isi tentu ya menggunakan stamina ke mana tapi ya ngambil kesedak ke ngau Niki Bukit itu trin yang mimit pihak aku kuyuk ke bakar aku itu nanti ke ngau jai sepuk dan akal nanti nak baik trin yang out ya ambil ke sidak yang nemu kalai itu dekat dia tu 26 ngagai 27 hari bulan 9 2026 kalai itu dia tu sidak hari upis daerah Bukit Mabung au sidak ke udah ngau edisi ke terubah Bukit Mabung tu udah nerima sambut ke cukup mana bagi nama tu bala mensia mayuh ke dikapit ukai minat kita dikapit tang hari menua bukai pamisik ngau bas tentang pengawal ekspedisi Bukit Mabung. Jadi nanti ini tih ke paramu dia mayuh maka pengawal bukai ke bisik dia tu berbak ngenya lebih bagi bakal gerai jualan pemakai tradisional ngam ga moden pia maka bisik gerai jualan kerasangan ngau teh kebukai bisik maka pekit nyumpit bisik tari tali udahnya sudah sedak ya ke Nike Bukit Mabung bisik maka pengawal miring udahnya ngajat bisik persembahan dari Kelab Gagung Sarawak ngam ga persembahan genang pampat pengawal bebiau bepantun ngau maka pengawal ke bakemah bukitai berkuasaan area Bukit Mabungnya deh, bah air terjunnya. Nya ke dia tu berbak ngah pengawaknya ialah ke dia tu dalam kanang 2 hari 26 ngah muka 27 hari bulan 9 2026 ekspedisi Bukit Mabung. Jadi nanti utai itu udah nur kita tahu nur register kita ke ngau laban namanya kanan ke dia tu sampai dibuka pian tadi no kita ke ngerista di rempu dan tentu aku nemu pengawak tu nerima sambut ke cukup mana hanya lah ya bisik 2.0 dia tu buat ekspedisi Bukit Mabung. Okey, nyaya isi ngamuk apa dengan mayuah utai ke uliah dikongsi ke aku buat awak hello Y Kapit kita ke sekali tu cik. Mm-hmm. Pulai baru dengan Wan di konti YFM di Kuching. Terima kasih sih. Salam jalan ke pengawal.
1: Ya, sama-sama. Salam jalan ke pengawal dengan Wan Mega. Ya, tadi menti sehingga kau dah berkongsi dengan kita berita ke bisiknya di Kapit. Terus bila dengan kami YFM datang lagi macam pesan ke bisik dikenalkan ke kita ngagai kami buat YFM. Lagu ke sekali tu Ari Evelyn Tina, joget bujang sigat.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, itu datang bandar ku macam pesan kebisi dikirim kita ngagai kami buat YFM. Jadi kita ke bisi pesan berat lebih lagi pesan pemati tau kirim ngagai email kami yfmiban@gmail.com tau ke ngagai telefon WhatsApp konti kami berlumur 013-852-8422. Ingat nombor telefon WhatsApp kami bandar kita ngatai ke pesan kita. Lalu pesan ke terubah tu peningah pesan pemati kita terima hari manggi tau ke apai alan. Jadi pesan tu nuju ke pembelayan Skayu Batang Spa, Skayu Batang Sekerang, Batang Layar, Batang Padiah, Suai Niah serta ke pembelayan ya ke Ngelala Kasum Anak Luak tau ke apai manggi tau ke apai salon. Jadi pesan tu madah ke Kasum Anak Luak, Kasum Anak Luak atau ke apai manggi atau ke apai salon udah nadai kena 10 hari bulan 7 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai hari Minggu 12 hari bulan 7 2026 bawa rumah Mambu Gerugu Sepak Betung serta niang dekat di Anjung hari 1 13 hari bulan 7 2026. Nandu isi pesan tu peninggal kalai pesan tu madah ke Kasum Anak Luak, Kasum Anak Luak atau ke apai manggi atau ke apai salon. Udah nadai kena 10 hari bulan 7 2026. Lalu ke di Sengai hari Minggu tu 12 hari bulan 7 2026 bawa rumah Mambu Gerugu Sepak Betung serta ni yang dekat di Anjung hari 1 13 hari bulan 7 2026. Nyak pesan tik ke terubah. Jadi pesan ke sekali tu pesan pemati megak eka diterima hari ensenggan anak juyang tau ke apai jusip. Jadi pesan tu nuju ke pembelayan bawa nanga jagau kenawit, nanga ngungun kenawit, rantau lugai kenawit, lubu antu, sibu, bintulu, miri, kucing serta ke pembelayan ya ke bukai di Ngelala Kosmas Anak Ensenggan tau ke Duom. Jadi pesan tu madah ke Kosmas Anak Ensenggan, Kosmas Anak Ensenggan tau ke Bedum. Udah nadai hari, udah nadai sehari tu 11 hari bulan 7 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai ba Lurung 3A Lot 117 Taman Serapi Jaya Matang Lemai tu 11 bulan 7 2026 serta niang tu dekat di Anjung hari 1 kena 13 bulan 7 2026. Benaran ke siliak telefon ngagai bini niang tu ianya Dian Anak Jawang berlumur kusung 11 25 kusung 94341 tau ke ngagai menyadik ni yang tu Miss Great berlumur kusung 13 484 3880. Aku nanduk baru isi pesan tu peninggal kalau pesan tu madah ke Kosmas Anak Ensenggan, Kosmas Anak Ensenggan atau ke Bedum. Udah nadai sehari tu 11 hari bulan 7 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Lurung 3A Lot 117 Taman Serapi Jaya Matang Lemai tu 11 hari bulan 7 2026 serta dekat di Anjung hari 1 kena 13 hari bulan 7 2026. Jadi penerang ke siliak telefon ngagai Dian Anak Jawang bawa lumur kusung 11 25 kusung 94 341 tau ke ngagai Miss Great Ensenggan bawa lumur kusung 13 484 3880. Ya, pesan pemati ya ke diterima kami about YFM. Lalu tu setiap lagi pesan peninggal pesan pemati megak ya ke diterima hari mandi anak gumbar tau ke apai jawai. Jadi pesan tu dituju ngagai Sida Rejan Askaban di Bungkom Pakan, Kabang Belayan, Bak Rumah Anthony, Nanga Dayu Pakan, Rumah Januang Beletik Pakan, Ngau Kabang Belayan ya ke Bukai. Jadi pesan tu madah ke Nyai Anak Sayid, Nyai Anak Sayid. Udah nadai sari tu 11/7/2026. Lalu dekat di Sengai Balam Ayuh kena 13/7/2026 hari 1 Bak Rumah Andrew Buja, Nanga Rintung Ulu Pedanum Pakan, serta dekat Dianjung kena 14/7/2026. Penerang ke Siliak, Kabang Belayan telefon ngagai mandi tau ke anak ni yang tumpu berlumur kusung 13-865-7125. Nandu isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah kenyai anak Sayid, ngai anak Sayid udah nadai sari tu 11/7/2026 lalu dekat di Sengai kena 13/7/2026 bawa rumah Andrew Buja, Nanga Rintuang Ulu Pedanum Pakan, serta dekat di Anjung kena 14/7/2026. Penerang ke Siliak, Kabang Belayan telefon ngagai mandi tau ke anak ni yang tumpu berlumur kosong 13 865 7125.

0: di rumah yang tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Lagi nampung pesan ke bisidah kenatai ke kita ngagai YFM. Kalau pesan ke sekali tu, pesan pemati mega ke diterima hari tuan rumah cun anak pengabang. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan bawa batang balih, batang gad, batang rajang, batang mujung, batang sud ngau ke pembelayan ke dia bawa pasar kapit. Jadi pesan tu madah ke Christina pagi anak pengabang, Christina pagi anak pengabang udah nadai pagi 10 hari bulan 7 2026. Jadi niang tu dekat di sungai buat rumah apa ya, pengabang anak labau buat simpang pisang Jalai Seliriak Kapit. Jadi niang tu dekat diintu malam tu 11 hari bulan 7 2026, lalu dekat dianjung pergila 12 hari bulan 7 2026 hari Minggu. Jadi penerang ke Siliak telepon ngagai menyadi ya, ianya tuan rumah cun anak pengabang berlumur telepon 016-7476-249. Nandu isi pesan tu baru peningat. Kalau pesan tu madah ke Christina pagi anak pengabang, Christina pagi anak pengabang udah nadai pagi 10 hari bulan 7 2026. Jadi ni yang tu dekat di sungai baru mah apa ya, pengabang anak labu buat simpang pisang Jalai Seliriak Kapit. Ni yang dekat di intu malam tu 11 hari bulan 7 2026, lalu dekat di anjung pergila 12 hari bulan 7 2026 hari Minggu. Penerang ke Siliak ke pembelayan telefon ngagai tuan rumah cun anak pengabang berlumur 016-7476-249. Lalu pesan ke Siti tu agak peningat. Kalau pesan diterima hari Mariam atau ke Indai Alih. Jadi pesan tu menuju ke pembelayan ke dia bak binai Empuak Tatau Sab Anau Tekalit Semanuak ngau kaban ke kaban Melayan ke Bukai ke Ngelala Limau anak Alia tau ke Indai Mariam.

57 2596 atau kengagai Puerika bernombor 019-828-5823. Jadi Nanduk baru isip pesan tu peninggalkan lain pesan madah ke limau anak aliah, limau anak aliah atau ke Indai Mariam udah nadai kena 10 hari bulan 7 2026, niang dekat di Sengai malam hari Minggu 12 hari bulan 7 2026, buat rumah Michael Anthony Bukit Tugong Setiam. Lalu dekat di Anjung pagi 13 hari bulan 7 2026, buat pendam RC Setiam. Jadi penerang ke Siliak telefon dengan Apa Luang berlumur 012-857-2596 atau dengan Paul Erika berlumur 019-828-5823. Jadi pesan tik ke penudi tu peninggal abah awak ke sekali tu pesan kata sulit ni yang Christina nak bawang. Jadi pesan tu diterima hari duit anak lamat ke alai pesan ke bamlayan ke ngelala niang Christina nak bawang. Jadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit niang binia ianya Christina nak bawang tu pengawak ngetas ulit dekat diintu kena 12/7/2026 pukul 10 pagi bak rumah Gangga San Tabut. Nandu pesan tu baru peringat kalau pesan tu diterima dari duit anak lamat ke mesan ngagai kabar melayan ke ngelala niang Christina anak bawang. Jadi pesan tu madah ke pengawang ngetah sulit niang binia ianya Christina anak bawang. Jadi pengawang ngetah sulit tu dekat diintu kena 12/7/2026 pukul 10 pagi buat rumah Gangga San Tabut. Nyak pesan ke habis ini cuma kami buat YFM terus kena tag ke pesan kita awak ke dia kami ada ke maca pesan kita buat awak bergerak pagi engkau sada lemai terus bergerak kami YFM.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelipah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Ya, pukul 7.30 tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita Tirita Berterus hari YFM di Kuching di tu. Lalu tu lagu hari manca Sempama Kumang Nuri Sawak.

0: Y1FM.
1: Keterbatuk batang berita. Sibu deka diangkat nyadi menggeri pintar ti kurang karbon. Paloh deka nyadi hub kapal ti baru pemadu besar di Sarawak. Air Borneo muka pengawak nyual tiket untuk pejalai antarabangsa ke Terubahaya ke Singapura. Selama lemai bergulai dengan aku Nancy Tambor bawa berita lemai kena 11 hari bulan 7 2026. Datu lagi peringat isi berita.

pengawak nusun baru pemansang sibu ngau komprehensif nengah pelin besai ti baru dekat ngubah menggeri tu nyadi menggeri pintar kurang karbon. Tu dekat negap ke penduduk ya nyadi hap pemansang ti meruan beradab zon tengah Sarawak. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah, pengawak nusun barunya ngawul pengawak meranak ke pukuk skala besai serta di pejalan ke berenggat-renggat setipak engkau pengulih perkara wang perintah negeri. Nyak dekak melak ke pemansang ekonomi ngintu rampak menua engkau ngena teknologi dalam pengawak merik servis. Agenda pemansang yang merat ke pengawak ngintu kampung hanya dipalandur ngulih ke karbon. Mansiak peluang dagang karbon engkau negap ke teknologi digital. Yang maksud kerja kutu berpengrami makan lemai, pemesai, begulai engkau ketua Raban Bansa, engkau ketua Genturong Pendiau, KMKK di Sibu. Berbak engkau nyak Taman Rimba Bukit Lima. Ngembuan potensial nyadi aset strategik ngemansang ke ekonomi baru di Sibu dengan cara berpelasar ke pengawak ngetan ke pemeruan rampa menua ngau ekonomi kurang karbon. Premier dalam jakuk ia maya berjadi ke pengawak Sarawak ku sayang Sibu Madah Genturung rampa menua ke ngembuan pemesai 301 hektarnya berguna amat dikena ngintu tanah kerapak kandang menggeri. Yang megak ngembuan rega ekonomi dengan sektor dagang temuai, ngintu rampak menua, engkau inisiatif ti berkawal engkau karbon. Ya, koya nambah, pengawak ngemansang ke baru menggeri Sibu Jemaah Hilak, ndak tahu ndak berarti ke peregap menggerinya kediatu, nyengkawam aset pengeraja asal baka Bukit Lima. Berserimai ngau program Sarawakku Sayang, Premier Bising limpang ke awak diri ngawul orang dagang serta temuai di Pasar Sentral Sibu pagi tadi. Pengudah sama nguluk program Breeze Walk buat Taman Rimba Bukit Lima pagi tadi. Penata ya buat pasarnya narit hati mesin mayuh tinggambi awak bergulai ngau ya serta nangkap gambar. Premier megak bising ngabas kedai bansal endur berbeli ke barang ke diguna serta berarti ke aktiviti berdagang buat pasarnya. Nyak mandang ke kawarat antara pemesai negeri ngau komuniti seraya ninga ngau medak ngau mata derimpu senetang pemansang ngau pemar keditapi Raban pedagang mit. Pasal Sentral Sibu nyadi hap ketebilang ditapat ke mensia mayuah ngempuruk ke mayu macam utai jual yang kaum asil tik baru diulih ke pemakai menua ngau barang kediguna nintiang ari. Kandang menua paloh di Tanjung Manis dekat diangkat nyadi hap kapal pemadu besar di negeri itu. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah aliasan madah pemansang tu berguna dikena nyukung industri ngagak kapal Sarawak. Dia tu Sibu ndak tertangkup kagi pengawak ngagak kapal besar ke Tegal Takat saiz Sungai Rajang. Berindik arinya paloh di pedak nyadi palan kengkeman nur industri tu berindik ari pemesai ngau penalam gaya tasiak. Industri ngagak kapal Sarawak, dia tu bungkur semak 60% sektornya di Malaysia. Ia berjakuk ngagak RTM, pengudah program sesi randau ngau Sibu FM. Bak dataran Tun Tuanku Bujang, didiatur berserimbai ngau pengrami, Sarawakku Sayang. Servis pengerai ngelik di Sarawak, majak ditanggap, ditegap ke, dikena nentu ke mensia mayuah. Nyengkawum sidak kediau bak kandang menua ulu ndak tinggal nerima atur perubat. Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajah Taib mada kelimpah hari 53 klinik ngelik tetap kebenung beroperasi dia tu. Opis Menteri Nyak Megak nyedia ke klinik ngelik mindah kin kitu. Ngau Raban Pemesai Perubat dikena ngerembai ke bungkur servis sidak. Sarawak bisik 8 buah klinik ngelik mindah kin kitu tidi sikap penuh ngau perkaguna berubat. Lalu 127 ikut pemesai mindah kin kitu dianjung gelawak kandang endur ke Jawa ngena van tau ke bot. Berpanggai bak gaya accessibility siti-siti endurnya. Perambu ti dekat ngempung ke servis ngelik ngau servis lutut terbai dia tu benung dia lus ke. Ia berjakuk ngagai pengarah berita pengudah berjadi ke pengawak ngelancar ke Minggu Promosi Pengarah Ngelik Rengat Sarawak di Kuching. Dia tu kita benung mendiang ke berita lemai Ari YFM.

Air Borneo Airways udah muka pengawak jual tiket ungkup perjalanan antarabangsa ke Terubah Sidak di nyambung Kuching ngau Singapura berengkah 13 hari bulan 7. Sebeda pengawak lancar ke penerbai bilun nintiang hari kena 22 hari bulan 7 tu nyerombak pengerami ngintu hari Sarawak. Nengah penerang berita Air Borneo madah ke promotion tambang sekali perjalanan di berengkah hari 399 ungkup kelas ekonomi ngau RM871 ungkup kelas dagang. Ketua Pemesai Eksekutif Air Borneo Megat Ardian Wira Muhammad Aminuddin madah perjalanan baru tu nyadi kesingkang kebesar reti ungkup penumbuh company penerbai bilun tu tik terubah yang rebai ke rangkaian penerbai bilun luar dari Malaysia. Singapura nyadi hub serantau ngau antarabangsa ti berguna. Atur pejalai baru tu dekat muka peluang dagang, dagang temuai. Engkau merana ke pokok antara Sarawak, engkau pelilih menua secara besar agi. Berbangganya pengawak ngelancar ke pejalai penerbai bilun Air Borneo antara Kuching ngau Kuala Lumpur merimpas kemanah ngagai sektor dagang temuai negeri tu. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke temuai ulih nemuai ke Sarawak nang engkau ndak irau ke regati niki kelebih agi maya musim pegerami. Tambang ke ditetap kenyak megak di pelabak antara ke pemadu baruah serta mengkang ulih dibeli. Kabang Konsen Negeri Adun Meluan Datuk Roland Duat Jubin mantai ke penemu di madah ke kualiti servis penerbai bilun lebih berguna ari bida rega kebisik disedia ke company penerbai bilun. Berindik arinya tambang tetap ke Air Borneo di pelabak ke setipak serta patut enggak pemanah servis ti disedia. Pemayuah macam budaya ngau etnik Sarawak mesti terus ditegap ke nyadi produk dagau temuai. Dikenal mata mayu hagi temuai ari dalam ngau menua luar. Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang, Dato' Snowda Lawan, madah pengawak ngatur pengerami bakal malam main asal Sarawak nyadi pelasar ke cukup manah. Dikenal ngelaku ke pengaya pesaka main asal negeri tu ngau komprehensif agi. Pengawak tu mandal ke mayu macam budaya 34 pupu raban bangsa di Sarawak. Tuk ngunjuk ngujung ke mensia mayuah kelebih agi rebak baru boleh pemertiati ke dalam agi bahasa penyelai tiap bengkah raban bangsa ti nampak identiti negeri tu. Ia berjakuk ngagai pengeram berita rambau malam main asas Sarawak di Sibu. Berita ti ke penudi. Agensi Penerit Adat Maritim Malaysia APMM ngetan sebuah bot penumpang ngau 3 ikut kru peranak menua tu. Berumur antara 22 ngagai 32 tahun. Lebuh operasyen di Tasik Bintulu hari 3 tu tadi ketegal nak mujur ngayan ke lisin botnya ba atas kapal. Direktur Zon Maritim Bintulu, Kapten Maritim Muhammad Sufian Eldin Abdullah madah botnya ditan urang pukul 1.35 minit ngalih hari bak 7.3 batu nautika tunggal ke barat laut Kuala Kemenau. Pengawak merasa tertemu ke botnya di pelabak kengerja penyalah hari baru atur bot 1953 bakal kudah ditetap ke dalam seksyen 481. Bot ngau semua bala kru dibaik ngagai palan ngetan ke kapal Zon Maritim Bintulu sebelum diserah ke ngagai pemesai pemansiak Maritim Malaysia ngambil katur nangkan kenyak ulih di pejalai ke. Kedeng ujung ke berita batang berita di Baca Baru. Sibu dekat diangkatnya di Menggeri Pintar dikurang karbon. Paloh dekatnya di hub kapal tibaru pemadu besai di Sarawak. Air Borneo muka pengawak nyual tiket ungkup perjalanan antarabangsa ke Terubahaya ke Singapura. Tunakak berita lemai sehari itu hari YFM beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain hari bila berita RTM Kuching. Serta disalin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek ca kenya.
2: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsur serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak.
6: Saritu 11/7 dalam tahun 2002. Stadium tertutup Datuk Kawada Tayo Yudin Sarawak sudah dipenyadi Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud, Kepala Menteri Sarawak. Stadium tu nyadi ke peringkat lumba ngomain setan lantang Kediri. Kedingkup kengage orang tigawak bak kompeninya dikena nentu ke sida meruan gerai serta gas. Pengawak ngintu penglantang bala pengerja pengawak terangamai ngayan ke pemujur sebuah kompeni ngatur pemansang diri. Bala pengerja pengawak ti ransing, taluak lurusati setangkun dalam pengawak dan reta ti pemadu berga. Nambah kenyamegak gaya politik ti tegap serta penatai pemisi ti mansang udah narit mayuhagi orang dagang menua bukai datai beranak ke puku di menua tu. Sekedar ari orang dagang tu, ari menua Jepun, Korea Selatan, Afrika Selatan, menua-menua kilah ke Eropah serta mega Amerika Syarikat. Siti contoh company tu ianya Tayo Yudin Sarawak kedatai ari menua Jepun di jauh udah mansang kalaya beranak ke modal kira 800 juta ringgit. Company kini tumbuh ke bak genturong industri nadai besekat semajaya tu dan luar ke kapasitas ceramik ti belapis ke manggai 1.5 bilion unit ke dijual bagi mayu bengkah menua. Nyalai pemujur kompeninya dan nyungkak penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

2026 Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6/11/2026. Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live Megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/7/2026. Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Ya, lagu Ali Una Nomor Jun Termegah, lagu Ngejar Kejam dia tu pukul 7.57 minit lemai. Selamat malam bagi kita ke baru bergulangan kami buat YFM. Harapkan kita anggungan ke frekuensi kita terus bergulangan kami nyentuk ke penghujung program. Pukul 8 tu lagi dia peringan Amin dekat bergulangan timin. Kalau program ambil Amin sehari tu tandu mendeng ke program nembiak med bergulanggau nembiak hari sekolah merdang. Datuk lagi pukul 8 malam. Anangguan ke frekuensi kita terus bergulanggau kami untuk ke penghujung program.
1: Mata ngai tinduk macam-macam lagu.

0: pukul 6 pagi. YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalan.

0: Ke lemai tu, nama berita kita ke lemai tu ni. Bertemu baru kita gulai baru buat program nombi amit dengan timin pia mega. Temuai nombi amit ke bisi datai ke konti gulai ngau antimin baka ke malam tu. Nya sida ya udah ayan ba screen Facebook live kita ke malam tu kita tahu ngabas Facebook YFM Iban hab gulai ngau antimin. Nya nombi ari sekolah SK Merda oleh pedak kita dia ne dua iko Indo ngena ngepan Iban bisi mega dua iko agi siko Indo pia mega siko lelaki kira ketiga Indo siko lelaki ke malam tu buat program nembiak mit ari SK meredang di Semarahan di Kuching di tu ne anti mien nak kediri mega sida tu tadi di sempulang apai ngau indai nyeng kaum cegu kebisi mai sida ai datai ke konti baka ke malam tu. Kita ngepun ke program Nambia Amit kita berkelala dulu ngau sida empat tu ngambil kita nemu siapa nama sida ya neh laban timin semina nemu nama pandak sida ya aja tang kita kak berkelala ngau sida empat tu neh ianya hari kita milih hari kanan antimin dulu ikan kena ngepan Iban jadi buah tangguk ianya tadi bercurak yang tau ke bercura kalas ko kita ini kita nanya dulu siapa nama ya selamat lemai mang selamat lemai
1: hai.
0: Selamat lemai nyeli-nyeli yang ya malu ya ne siapa nama non mang
1: nama aku Helenika Latai anak Meringai
0: Helenika Latai anak Meringai nyak nama penuh ne berapa umur
1: 11 tahun
0: 11 tahun primary 5 ne berapa ikut diri menyadik
1: bisi 4 ikut.
0: 4 ikut ne. Induk berapa ikut? Nah salah tanya antimien tak tanya unyinya.
1: Induk bisi 3 ikut, laki bisi 6 ikut.
0: Antimien rindu nundek dulu ne. Ngapa ya nak kesal. Budak kita tucu mene. Antimien ngangau kia Helenika Latai tadi na. Antimien ngangau ke nikah meh uliah.
1: Uliah.
0: Berumah keni orang ngangau berumah.
1: Dedek.
0: Oh, tu mesti manja ne, Amat. Nak agak. Anak ke berapa tadi?
1: Anak ketiga.
0: Anak ketiga. Okey. Spia Helenika, bisi siko dagi induk bajiak kita ngena ngepan Iban mega langgo tanggo ianya bercorak mansau ne tau ko warna merah ke kita ne merah jernang siapa nama nuan kumang
2: nama aku Denisha Rini anak Hetela
0: Denisha Rini anak
2: Hetela
0: anak Hetela berapa umur nuan kumang
2: 11 tahun
0: 11 tahun pemberi 5 mega ne sekelas seduai sekelas ne nanti pada kita ya udah ngena ngepan Iban udah bersuguh tinggi dikira ke tentu tu negi dekat ngajat nap ya ke ngajat ne uliah ke mesti uliah apa mau datai di tu ne okey nya tadi dua iko darah bajiak kita ini umur 11 tahun benung yang badas-badas gama sedak tu ne jadi ke tengah-tengah hanti min tu kita ikak berkelala mega tengah-tengah bak mua hanti min tu berbaju celum uliah nemu kini siapa nama
3: nama aku Darius Ali bin Harith
0: Darius Ali
3: Ali.
0: Ali. Darius. Anti panggil Darius.
3: Ya.
0: Boleh cakap Iban sikit kah?
3: Tak boleh.
0: Tak boleh. Okey, kita campur-campur boleh kan? Faham boleh. Kan?
3: Faham sikit lah.
0: Okey, sikit lah. Okey, asal Darius?
3: Asal dari Semarahan.
0: Semarahan. Memang orang Kuching.
3: Ya.
0: Berapa orang adik-beradik?
3: Dua.
0: Dua orang. Darius anak? Pertama, kedua?
3: Kedua.
0: Kedua. Okey, seorang abang ke kakak?
3: Kakak.
0: Kakak. Oh. Alright. Nya, tadi Darius, ne. Umur?
3: Umur 12 tahun.
0: Oh. Darjah 6?
3: Ya.
0: Okey. Darius. Jadi, ke ujung kita sekali tu, induk megak. Kita kat berkelala dengan megak. Boleh bagi tahu nama?
4: Nama saya Clarissa Milena anak Clivia.
0: Oh, Clarissa. Clarissa
4: Meliana.
0: Meliana, anti ngang

0: pelarisan lah. Iban gak?
1: Bidayo.
0: Bidayo. Boleh cakap Iban?
1: Boleh sikit.
0: Boleh sikit. Campur-campur lah. Tapi nanti tak pandai cakap Bidayo, ha? Okay. Berapa umur?
1: 12
0: tahun, primary 6. Okay. Tadi kan dah tahu berapa orang adik-beradik. Clarissa, berapa orang adik-beradik?
1: Dua
0: orang. Clarissa anak kedua juga.
1: Anak pertama.
0: Anak pertama. Adik umur berapa?
1: 8
0: tahun. Sama sekolah SK Merdang juga?
1: Tidak. Tidak. Dia sekolah SJK Chunghwa Jernang.
0: Oh, dia sekolah Cina. Okay. Kalau adik umur 8 tahun, Clarissa 12 tahun, hobi-hobi di rumah buat apa?
1: Saya suka bernyanyi.
0: Menyanyi, suka menyanyi. Jadi malam ni memang mau menyanyi lah. Kalau menyanyi tu lagu apa?
1: Lagu Bruno Mars.
0: Bruno Mars. Oh, ingat kan nak bawa lagu Gwen tadi? Sebab gaya pun dah macam Gwen. Nanti kita berhati ne. Alway tadi bisik kat lagu ngemak lagu Sanggup Aku. Nanti Mian tadi nyadang, oh mesti kan ngemak lagu Sanggup Aku. Tapi sebenarnya kesikuk kan ngemak lagu Sanggup Aku kan? Lagu Bruno Mars. Oh, siapa ngemak lagu Bruno Mars dah? Oh, yang Darius main lagu Bruno Mars. Ah, betul. Main pada hanti minnya. Ya, kau main lagu Sanggup Aku. Okey, labah yang lalu kesal. Jadi kita ngasih sidak relax dulu, ngambil sidak ya. Boleh nyedia ke diri dekat merindang kita buat program nembiak mit udah tu lagi ni. Tang lagi kang randau sidak ya, ngambil sidak ya. Anda lebak ke dirimpu datai ke konti WiFM bakal ke malam tu ni. Okey, hanti min dekat ngrandau Darius. Boleh? Boleh, ha? Okey, kalau di sekolah kan, kalau diberi pilihan, Darius suka sukan apa? Badminton ataupun bola sepak?
2: Saya lebih kepada badminton.
0: Badminton?
2: Ya.
0: Kenapa tak suka bola sepak?
2: Sebab macam kasar-kasar sikit.
0: Oh, kasar-kasar sikit. Ya. Okey, kalau di sekolah, Darius diberi pilihan subjek yang sangat diminati. Pilih matematik ataupun bahasa Inggeris?
2: Saya lebih minat bahasa Inggeris.
0: Bahasa Inggeris. Okey, kalau diberi pilihan, pilih kopi atau matcha?
2: Matcha.
0: Okey. Okey, kira aku dah relax mimet dah. Dapat menyanyi dah?
2: Dapat.
0: Dapat. Okey. Okay. Dah sedia, betul-betul dah ready.
2: Dah ready.
0: Dah ready ya. Okey, nak menyanyi berdiri ataupun duduk?
2: Berdiri.
0: Berdiri. Lebih selesa berdiri. Okey, Darius berdiri ya. Sediakan diri untuk Darius menyanyi. Boleh berdiri, boleh berdiri. Darius kat mic lagu Bruno Mars ni. Okey. Are you ready?
2: Yes.
0: Okey. Anda nervous, relax. Okey. Tarik nafas. Nanti minum percaya sikit boleh berlagu. Laban nebiak kemayari dia tu dan yang ngembuan patah nyawa ke cukup manah lunak ke kita ini. Tu mi peluang no sidak ya. Mantai ke penglandia sidak ya. Ba program nembiak min.

Dengar kita nyawa cukup mana ha nyak lagu ke di baik Darius tadi nama tena ha betul ha nyak muai tadi lagi tucu-tucu merilik aja ya belagu kita meda live tadi ne ha, terima kasih ngagai Darius ke ngemai lagunya tadi ne jadi udah tu lagi kita dekat di perindang lagi tiga ikut enam biak mid bawa program enam biak mid kita hari SK Merdang tak sebenarnya Antimian dekat Merindang bala peningan nabi ambil kita dulu ngelagu ku dah dipilih Antimian ke sekali tu.

0: Okey, nyak tadi lagu kena kita berperinang habak program enam biar ambil lagu Andai Aku Besar Nanti. Lagu kedai baik Sherina ne. Okey, lama lagunya tadi kira-kira nusi tau ke cita-cita impiannya. Maya ya udah besar. Jadi antimin kan nanya dulu ba enam biar ke bisi datai ari SK Merdang tu ne. Kita nguji nanya sida ya dulu. Anti besar lah kak nyadi nama tau ke nama cita-cita Nuan Mang.
1: Aku kak kerja Sarawak Energy.
0: Oh, kak gawak ba Sarawak Energy ne. Jadi tentu tu bisi rindu ba pengawak mechanical, electrical, tau ke pengawak pejabat pun bisi megak ne. Hmm. Rindu ke pengawak berkenyak. Hmm, pengawak ke lebih lagi ngena penglandi atau ke skill, skill. Rindu ne, nanti berumah bisik ngagak pengawak skill bajari kini?
1: Nadai.
0: Nadai. Baba sekolah rindu ke subjek nama dah?
1: Matematik ngau English.
0: Oh, matematik ngau English. Oh, bisik jak lain tu. Sikit uliah hanya. Nanti min pengharap ke ilak nanti dah gawak ba Sarawak Energy lah. Uliah ngigak nanti min baru ne. Okey, nyak tadi cita-cita ya. Darius, nama cita-cita Nuan?
2: Cita-cita saya jadi doktor.
0: Jadi doktor. Mm-hmm. Okey, baju hitam tukar ke baju putih. Ah, terus jadi doktor kan? Doktor haiwan ke doktor macam mana?
2: Doktor haiwan.
0: Doktor haiwan. Mm-hmm. Okey, cita-cita Darius. Okey, kumang kita dua ikut tu tadi ni. Nama cita-cita seduai tak ke julu ati seduai?
3: Aku kak jadi cikgu.
0: Jadi cikgu. Bakal cikgu meh. Tuju mana? Halo jeliang ngan Cikgu Mei. Cikgu Mei, nyak Mei Franklin. Bisik ngok kita ibak konti di. Di tu. Nah. Okey, mang, Nuan mang.
4: Cita-cita aku kak jadi cikgu kak.
0: Oh, kak jadi cikgu kak. Mayuh mato. Kak jadi cikgu ne. Tentu bisik inspirasi tau ke orang ke jadi contoh ya mereka kak jadi cikgu. Nama kebuah kak jadi cikgu. Nama kebahagiaan ni cikgu. Kak ngajar nembiak?
4: Oh.
0: Kak ngajar nembiak ni? Mhm. Okey. Nyak cita-cita sida empat ya tadi ni. Jadi Antimian mega terima kasih ngagai sponsor kita ba perengka kedikuna bala nembiak sekolah atau ke alat tulis ko kita ni ngagai Muhammad Hazwan bin Ramli ke Bempo tau kuda sponsor kita ari nombor 436A Lorong Liling 3 Taman Liling Jalai Matang di Kuching udah sponsor pengerak, pemadam, pengasah ko kita sponsor megak pensil, pen, ngau color pencil, yang kaum stiker, nyak ke di sponsor Muhammad Hazwan bin Ramli bak program nembiak miet ungkup ke bulan tu. Timian angka uli ya, magi perengka ke dikena atau ke perengka lah tulisnya mai ko kita perengka kena nembiak sekolahnya ngagai bala nembiak miet ke bisik di kangau datai ngagai konti ba program nembiak miet live kita. Okey, jadi serak tu kita deka meda dua ikut induk bajak kita itu deka ngajat ne. Seduai itu deka ngajat. Ngajat nama seduai mang?
5: Ngajat ngalu temuai.
0: Oh, ngajat ngalu temuai ne. Anti min ngiga ngajat ngalu temuai. Tai ninga ke dulu lagu tu.

senyap tadi lagu kena kita menggah program Nembi Amir sebedau kita dekat medak Siti Agi penglandiak ke dekat dibantai ke Danisha ngau Helenika buat program Nembi Amir serak tu ne sedua udah nyedia ke diri kita oleh medak ne udah tu lagi kita sama medak Ajat ke dibantai ke seduai ke malam tu buat program Nembi Amin seduai pabak kudahnya dia ke diri nanti min ngira hari tu ne ngambil duai tau berengkah ngajat udah tu lagi ne.

pendengar Hanbi Amin yang tadi meh ajat Ari Adanisha ngau Helenika haba program Hanbi Amin kita ini ha cukup mana cukup landi ya tang udah tu lagi kita dekat di Perindang lagi ngau siko Hanbi Amin dekat Merindang kita ngau lagu ke sekali tu neh nama nak lagu ke dekat di baik ya lagi kita dekat medak tang kita terus berperindang dulu gulai ngau timian buat program Hanbi Amin.

0: Okey, lagu Bab Gidi Bab Bimbo Ari Deliana Beatrice kena merenang 4 ikut 6 biar ke bisa datai ke konti gulai ngon timin. Oleh mendak baru live kita ba Facebook YFM Iban. Makin lama sida ya pun yang ada kesal lagi, makin lama mua pun makin tampak lagi perincian lagi. Kita dekat ngerandau sida ya dia tu ne. Okey, antimin ka nanya peninga nambi amit kita Clarissa tu ne. Peninga. Lama nanti mian ingat ke malah peningan nampi amit kita bak luar. Tentu si daya pun kebenar ya bisa hati ke ngau bak program nampi amit. Nada salah nanti kita akan ngenyak ke nombor telefon ke konti di tu kak berandau ke si daya empat tu pun ulih megak. Laban telefon anti mian di konti nang sigi seluruhan dibuka ngagai peningan nampi amit megak ne. 082-258-634 ngau 082-258-633. Okey, sebedaunya anti mian kak nanya sida tu dulu ne. Okey, Clarissa. Clarissa tu induk bidayuh kita ini. Okey, bidayuh asal mana?
1: Bidayuh Padawan dengan bidayuh Singgai.
0: Oh, bidayuh Singgai ne. Okey, Clarissa oleh jako Iban memimiat gak ne. Mhm. Okey, Clarissa memang minat dalam nyanyian. Berapa tahun udah engkau belagu tak ke menari tak?
1: 2 tahun.
0: 2 tahun. Dari umur berapa?
1: 2023.
0: 2023. Dari kecil tak ke Arimit? Arimit dah nemu belagu ne? Selalu ya lagu nama baik nuan mang?
1: Lagu English.
0: Lagu English ne? Lagu bidayuh kalak mai?
1: Tak.
0: Nak kalak. Tang sarito kang mai lagu Iban na. Okey, Clarissa, nuan rindu belagu aja atau ke bisik pengerindu ba menari?
1: Lagu aja.
0: Belagu aja. Ayah rindu ba pengawak belagu aja ne hari tahun 2023. Okey, dua ikut induk dara kita itu ne. Kita ikat nanya sedua Danisha ngau Helenika. Anti min kak nanya ne. Semak kaki mic-nya ne. Okey, siapa cikgu ngajar seduai ngajat?
2: Cikgu Christopher.
0: Cikgu Christopher. Bisi ngau di tu?
2: Bisi.
0: Okey, cikgu Christopher nya cikgu ke ngajar sida ya menari tau ke ngajar ke tarian ke kita bak sekolah ne. Berapa tahun seduai udah ngau tarian tu?
2: 2 tahun.
0: 2 tahun. Selalu ngau ngari ke sekolah? Tak ke wakil sekolah?
2: Wakil sekolah.
0: Wakil sekolah, banyak ni, hari ke sekolah. Boleh nombor berapa?
2: Nombor 2.
0: Nombor 2. Sekolah nombor 1 deh, sekolah hari ni?
2: SK Datuk Muhammad Musa.
0: Maya seduai ke ngaunya. Berapa ikut kita ngajat? Berapa ikut?
2: Bukan 5.
0: 5 ikut lah, mayanya. 5 ikut. Cikgu Christopher ke ngajar? Maya ngari ke sekolah tu. Badini kita bertanding? Pertandingannya badini?
2: Ba SMK Hajah Laila Taib.
0: Ba SMK Hajah Laila Taib. Okey, boleh nombor 2. Nanti diberi peluang tok mang ne. Nanti kita tu diberi peluang. Agi ke ngau ke tok ke takut ke malu ke?
2: Agi ke ngau.
0: Agi ke ngau. Jadi Dito nadai malu gi na? Nadai na. Okey. Maya seduai ke engau tariannya. Nanti bisik 5 ikut. Sari tok kira ke seduai aja engau ne. Ni nemu ila bala kawan bukai ka engau ge ne. Ne. Okey, nanti ila ko antimian tok kai ila pergila ya ukai. Ila. Tahun-tahun akan datang. Tadi madah agi kak ngau. Kati nanti nyemak dibaik cikgu tu ngagai menua ke jauh agi. Uliah kini?
2: Uliah
0: ne? Kira ke family tau ke apa indai tu ngasuh mene? Ngasuh ne?
2: Support ja.
0: Beri support. Mana ne? Okey, dalam seduai tarian tu, tarian nama apa aling dikerinduk ko seduai?
2: Tarian Melayu.
0: Tarian Melayu. Senang ke belajar ke?
2: Ya.
0: Okey, kita ada masa jam laban kita dia tu dekat ninga ke siku agi nembia amit kita ke dekat merindang kita ianya Clarissa, ha? Clarissa. Ya dekat merindang kita ngau lagu ari Gwen lagu Sanggup Aku. Ha, bapa aku kita semua dah sedia kat medak. Ya berlagu live per Facebook YFM Iban yang kau meninga ke patah nyawa Clarissa. Ah, ngau lagu ya Sanggup Aku. Dah sedia tak berdiri mang? Ah, berdiri ngambil nyamai gig berlagu ne. Ah. Okey, dah ready? Mhm. Ngena headphone eh, ngambil ninga music. Okey, pasuk aku dulu headphone. Okey, ana kesari relax. Ana takut mendak antimian. Okey, relax ah. Ha? Okey, kena sitik, sitik mic. Sitik pun nyak ulih agak, sitiknya pun ulih agak mang. Mhm. Okey. Relax tau. Laban program ambil tu kita ngasuh ambil ambil kita itu tadi terlebak ngambil sedak anak kesati ambil muas sedak yang manis-manis di pedak kita live tu ne. Okey, ha, tentu dah nyedia ke diri kita nak masa jam kita dekat ninga kia belagu umat lagu Sanggup Aku.

0: ngajat ngau mayu macam agi penglandia ke di bantai ke sida empato kedatai ke konti gulai ngau antimin. Okey, cukup nak berasai jam kita ke serak tu gulai ngau Nabi Ari SK meredang. Nyenada lagi takut, nyenada lagi kesal sida empat ya. Pelaba aku lagi belalak neh mulai nganti mien bawa program nembi amiat kita. Kati enti bisi peluang kak datai baru. Nata kepala neh. Akhirnya ke lagi belalak sebenarnya amat. Sida empat tu tadi neh. Nyenada lagi kesal sida ene. Okey, kumang kati asai belagu tu. Siapa siapa ngajar bawa sekolah?
1: Cikgu
0: Mi. Cikgu
1: Mi. Music kah?
0: Music. Cikgu siapa?
1: Cikgu Afiqah.
0: Cikgu Afiqah. Okey. Siapa lagi? Cikgu siapa lagi?
1: Cikgu Mi.
0: Cikgu Mi. Bisa ngajar music lah, ngajar belagu.
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas. Ngajar. Tonton ngajar English ne. Mhm. Kira ke agi uliah di ansiang ka agi menya. Agi uliah di asah bakat. Nyarti ko anti mien tane. Ne. Cukup landia nembiak kemayari dia tu enti di dingau kita belagu ne. Terima kasih mega ngagai bala cegu kau dah nyempulang nembiak SK Merdang pi mega apa inai ke medak live anti mien mere. Terima kasih sekali lagi ngak kita kuda kiru hama datai mai anak kita ke konti gulai ngau anti min pi mega balo peninga kita ke nyukung program nembi amiat kita ke serato anti min mega amri. Terima kasih ngagai sponsor kita sekali lagi ianya Muhammad Hazwan bin Ramli ke Diaba atau ke nombor kedai nombor 436A Lorong Liling 3 Taman Liling Jalai Matang di Kuching. Kuda sponsor perengkah kena sidak bersekolah pensil pengerak atau ke water color pensil bob okey nya sponsor kita ke bulan tu ne. Okey kira kena ka tu dulu meh kita gulai ba program nembi amiat gulai baru bertemu baru kita ba minggu-minggu ke dekat datai gulai ngau anti men.

0: cyber atau pengelakon cyber. Jadi kita mendak mayu lah. Dia tu program lah. Train cara tu adalah more on digital platform. Eh? Nambiak belajar pun dah 2 tahun pun dah PDPR. Semua online. Nyak, kadang-kadang bila nambiak tu diberi apa indah handphone. Bisik maya ya. Yang ambil peluang tu ngena handphone, ngena data dia beli apa indah. Ya boleh mendak buka apps bukai. Ya, buka gaming, gaming site ya. Ya boleh buka gaming site main dalam dalamnya. Kadang-kadang bila ya bisik gaming, ngau bala tu buka. Kadang-kadang bisik babuli cases dia lihat eh. Laban kalah dia, bila kalah bermain, bisik ke jakuk. You know, jakuk kasar dengan diri. Kadang-kadang bila ya dah addicted ngertinya, kekasaran kawan ya tadi kadang-kadang boleh ngasuh nembiak tu berasa stres. Bila berasa stres, jadi dia nanti boleh beri tumpuan lah. Laban ti stres segalnya. Kelimpahnya, bisik juga nembiak tu tadi. Laban ni terbisik handphone, bisik data. Ya mungkin buka apps dia buka ya, buka pornografi. Ya jadi takut dia ketai deh. Pornografi bila you dah masuk bisik kadang-kadang nanti bakal nambia Indo. Nanti you dah minta pornografi. And then dia bertemu orang ye, melalui apps buka pakai Facebook, WeChat, and then, Instagram tapi punya. Ya boleh kadang-kadang orang tiap temu ya nyak. Walaupun yang dah rimbu umur 16 tahun. Ya mungkin umur dah 50 lebih ya. Jadi kadang-kadang ya bula kan nambiak tu ada boleh nenggambar beri nenggambar nuanti di mana tapi nade berbaju. Kadang nambiak tu ya tu berani diberi ya. Jadi bila ya orang tu tadi boleh gambar tinya tadi ya boleh salah guna deh. Ya boleh masuk muai itu. Jadi orang tu melakukan seks di dalam pornografinya. Ngena muai nya tadi. Jadi bila kawan di sini dah medaknya tadi orang boleh viral tu. Sekolah. Jadi bila tu dah berlaku, jadi artinya nembiak tu akan ya bakal diketawa ke bala-bala ni. Jadi orang akan buli ya, diketawa orang. Lepas orang ada gambar ya tadi di dalam pornographic website. Jadi tu tetap patut dia apa indai walaupun kita dah tengok nembiak nanti PR. Kadang-kadang apa indai perlu mega merhatikan nama terdulah tergagak oleh anak kita pun ya.
1: Dr. NJ Karit, Vice President SWWS.
2: Sada Lemai, Y FM.

0: Segulai Sejalai.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 11.7 dalam tahun 2002, Stadium tertutup Datuk Kawada Tayo Yudin Sarawak sudah dipenyadi Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud, Kepala Menteri Sarawak. Stadium tu nyadi ke peringkat lumba ngomain setan lantang Kediri. Kedingkup kengagai orang tigawak bak kompeninya dikena nentu ke sidak meruan gerai serta gas. Pengawak ngintu penglantang bala pengerja pengawak terangamai ngayan ke pemujur sebuah kompeni ngatur pemansang diri. Bala pengerja pengawak di ransing, taluk lurusati setangkun dalam pengawak dan reta di pemadu berga. Nambah kejamega gaya politik ditegap serta penatai pemisi di mansang udah narit mayuhagi orang dagang menua bukai datai beranak ke puku di menua tu. Sekedar hari orang dagang tu, hari munaji pun Korea Selatan, Afrika Selatan, menua-menua kilah ke Eropah serta mega Amerika Syarikat. Siti contoh company tu ianya Tayo Yudin Sarawak kedatai hari munaji pun di jauh udah mansang kalaya beranak ke modal kira 800 juta ringgit. Company kini tumbuh ke bak genturong industri nadai besekat semajaya tu dan luar ke kapasitas seramik ti belapis ke manggai 1.5 bilion unit ke dijual bagi mayu bengkah menua. Nyalai pemujur kompeninya dan nyungkak penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, Ana baca-baca hari Swilin Gau Nelson Nehru. Lagu dikenal pun ke awak Pemerintah Malam di YFM ke malam tak peninggal ya. Malam hari 6, 11 hari bulan 7, 2026 ke malam tau. Kita bergulai dengan awak Sam. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam tau lagi. Terima kasih kita ke segulai sejalan dengan kami di YFM ke malam tau. Nak ngira pengawal ke diatur kita jam ke dia tau. Pihak muka nak ngira hari ini kita kuliah mendiang ke YFM. Harap ke sama belelak ngau lantang malam minggu tau ya. Okay, jadi bakal selama jam ke terubah tau lagi. Terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang ujung minggu. 10 malam menabur ke berita malam, lalu pukul 10.15 minit malam tu lagi. Apakah selama kita dekat mendiang ke tanduk program carta siapa juara. Banyak ke tusun tau ke rintai awak pemerindang malam. Okay, lagu kedua ke dipilih kena merindang kita ke malam tu. Aria Shen Ivan ngai berumban. Ya, 6 berumban kita ke benung driba barang tu jala ya jam ke dia tau.

0: statistik memandang kepenusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyadi ada ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara, kalau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telepon bincin, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: World Cup 2026, Ari 5, 10.07.2026, Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu, hari 6, 11.07.2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Mega Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu, 12.07.2026, Norway bertemu dengan England, Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Nak mama agi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai mega yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri ngau merana ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, music Iban.

Okey, milih Siti lagu Aria Juyaya Ngapung lalu aku megak dekena merindang kita ke malam tau peninga ya. Munyik aku nak ngira nama pengawak ke dia tu kita jam ke dia tu. Engka bisik bala temuai bala kaban belayan ke datai ngabang. Datai ngusung ujung minggu atau ke mayang ujung minggu aja. Kita ikulih berserumpuk ngau bala kaban belayan diri sebiri ya. Pihak megak kita akan ke ngolok pengerami ke diatur ujung minggu tu mayuh pengerami ke diatur ya di serata menua kita lalu pihak megak kita akan ke benung kawak malam bakal aku ke malam tu selamat berjalan ke pengawak kita ke malam tu peningat ya harapkan megak terperindang ngau lagu-lagu ke ditebah bak segmen pemerindang malam kita di YFM. Okey, jadi berdahu terus berperindang atau berkongsi ke dulu Siti Ari pengawal ke bisik dekat diatur. Kalau ia gerempuang Raban bertanam topik menua Sarawak PPNS dekat ngatur PPNS Fun Run kena 25 bulan 10 tilak. Ya? Jadi pelandak tu mengukur dua kategori ianya Fun Walk 2.5 km ngau Fun Run sepenyawah 4.2 km. Chairman PPNS Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke sidak melabak ke 250 ekorang dekat ngau masuk pelandak tu ialah ke dekat diatur bak laman bangunan PPNS Kota Semarahan. Jadi pengawal ngerjister diri dekat dibuka nyentuk ke 25 hari bulan 9 tau ya. Okeynya Siti Ari pengawal ke bisik dekat diatur gerempung Raban bertanam topik menua Sarawak PPNS ianya Fun Run ke dekat diatur 25 hari bulan 10 tila ya. Okey Siti Ari pengawal ke dikongsi dengan bala peninggal kita ikan malam tu. Kita terus merindang kita. Area Desendi, Oh Wai Sulu.

0: Bisik mimpi katnya di penanyi, tok meh peluang uang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit belaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara.
3: Ayan kemeh penginduk kita, ngagai orang terdek sayau, kelebih agi, ngagai apa yang ngau indai kita, kada kesida agi begulai ngau kita, bak dunia tu, laban beribu aik mata, tini tiap panadai meh guna, lebuah sida udah pergi, ninggal ke kita. Pesan tu, ari aku, Winnie Albert, begulai ngau YFM, Winnie ngau YFM, tetap begulai sejalan.

Okey, merinang kita ngau lagu hari Winnie Albert Bisik Gantin Wan megak ke malam tu ya. Jadi 10 malam tu lagi mendiang ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM dan sebenarnya tu berkongsi ke Siti Agi Pengawak ke dekat diatur pergilak ya. Ke kita nak dai mindah ke Bukai atau mai diri sebili ngagai program ke di Kumbai Kuching ke Free Morning edisi Ari Sarawak ke dekat diatur abak Medan Raya Masja berengkah pukul 6 pagi pergilak ya nyentuk ke pukul 10 pagi. Jadi mayuh macam aktiviti ke dekat diatur baka fun walk ke mai tema warna-warni bumi kenyalang Eroden sepekit nyura ungkup nembiak mit pengawak berjual bepersa pengerai ngau nak berbayar encabut tiket menasib ngau meka pengawak ke bukai ke bisi dekat diatur. Jadi yang nak mai direct sebili ya datang ngau ke program ke cukup mana nur kita sama-sama ngergas ke tubuh pagi hari bak kucing ka free morning nyerumba edisi Ari Sarawak yang kedekat diatur bak Medan Raya Masja berengkah pukul 6 pagi. Okey, nyata tadi muka Siti Ari pengawak kedekat diatur pergilah hari Minggu 12 hari bulan 7 2026. Okey, merinang kita ngau dua buah lagu lagi. Okay? Dah kita mendiang ke berita hari Norman Ebenezer tuis hujung minggu nangkan kenyari Florence hai kawal antara tua

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati endak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Kami, Nuri dan kita, Nintiang Ali.

0: Penerak Pagi Y 9-12 Nela Tengah Hari Lontak Nali Hari Tada Lemai Pemerindang Malam
1: Y FM Segulai Kejalan.

Selamat malam peningah. Dia tu kemenabur ke berita malam. Perintah Sarawak udah nentu ngau rasmi agensi pembangsa negeri ke-10 ti dikelola ngau nama Zon Ekonomi Sibu SEZ. Pengawal numbuh ke agensinya nyadi agenda berguna tinggembuan tujuh merangsang transformation serta nusun baru rampak ekonomi kandang menuanya. Premier Sarawak Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke agensi ke ditumbuh kenyak dikena ngenegap ke sektor besar nyeng kaum pengawal bertanam ngau meri servis. Nyadi katur keterubah, perintah negeri sudah nyedia ke agih belanja sepenyampau 1.5 bilion ringgit ngakai agensinya dengan bajet negeri di baru. Yang maksud ke jakunya Pak Awam Pengarang Berita, berindik dari pengawak melancar ke program Sarawakku Sayang ungkup bagi menua Sibu. Ungkup rekod Sarawak sebedau tu dah numbuh.

Sri Abang Johari Tonoping madah ke Amsterdam dipilih nyadi ke contoh penerang laban betapi ngau pemar geografi dibekawal ngau ai disebaka ngau sibu penerba menua Belanda ngatur sistem ai ngau perambu kanan negeri dekat di pansia dekena mantuk Sarawak ngemansang ke sibu ngau meruan lagi berindik arnya pengawak ngemansang ke baru ungkup sibu natau ndak berarti ke cara mutar ke penanggul ti bespadu dinyerangkum sistem tali air ngintu sungai ngau sistem pejalai air ti sistematik agi Lin ngemansang ke baru sibu dipelabak ke dalam timpuh 15 ngagai 20 tahun mungkur pengawak ngangkat ke mana sistem parit ngau cara mutar ke isu air ke tekandang kelebih agi bak kanandur ke mayuh peranak baka bak bukit asir. Pengawak numbuh ke agensi Zon Ekonomi Sibu, Siti Ari Inisiatif di cukup mana, tidiantik semua komuniti Sibu. Kaban Kaunsel Negeri Bukit Asia, Joseph Chiang, Jin Ek madah ke agensinya dekat meri penguntung kebesai ngagai kedua-dua Bukit Asia, ngau kanan menua Sibu, seriris ngau pilih menua Bukai, kendang udah bisik agensi pemansang. Yang mantai ke pengarap hati penumbuh agensinya oleh ngemuntang ke projek ngemansang ke baru Bukit Asik seraya megap jalai ke tanggung pengawak tip guna amat mutar ke isu ampuh bah bak kanandur tip baru yang mansut ke jakunya ngagai RTM sepundah pengerami ngelancar ke program Sarawakku Sayang bagi menua Sibu tidak penyadi ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping. Dulu akhirnya Premier madah ke Perintah Negeri udah nentu ngau rasmi agensi pemansang negeri ke 10 jadi kelala ngau nama Zon Ekonomi Sibu kena merancang transformation serta nusun baru rampak ekonomi kandang menuanya. Program Komunitiku Sayang edisi ke-7 bak Kampung Narum Merudik mujur ngenegap ke pemertiati Mensia Mayuh bekaul ngau pengarah penglikun pengerai ngau rampak menua. Program tu nyadi pelasa reti berguna benar dikena nernak ke kerjasama strategik antara agensi perintah sektor korporat ngau komuniti menua tu. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal Dato' Dr. Penguang Manggil madah ke penau ngau penemu kediuli hari programnya patut dikongsi berkulai ngau komuniti dikena ngangkat ke tikas nyedia kediri. Program temukah meri awak ngagi peranak Ari Genturuang Tumpuk Peniau ngau NGO berkongsi ke penemu mantuk perintah meramu bayu haki aktiviti praktikal ti efektif nangkup guna rakyat. Yang mantai ke jakunya lebih jadi ke pengeraminya ke dikulu urung 120 orang hari 4 buah genturung peniau bak pelilih merodek. Gerempung Raban Bertanam Topik Negeri Sarawak PPNS dekat ngatur PPNS Fund Run kena 25 hari bulan 10 tahun. Pelandaknya mungkur dua kategori ianya Fund Walk 2.5 km ngau Fund Run senyawah 4.2 km. Chairman PPNS Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah kesidak nakit 250 raban orang ungkup pengawaknya kedekat diatur bak laman bangunan PPNS di Kota Semarahan. Pengawak ngerjista diri sudah dibuka nyentuk ke 25 hari bulan 9 tahun. Yang mansut ke jakunya rambau awam pengarang berita sepengudah pengawak walkabout PPNS Agriculture Expo 2026 bak Kota Semarahan. Ngelansak senantang eksponya yang madah ke programnya merik peluang agar raban pemekuh industri ngau orang tanam topik ngelaku ke produk sida. Expo ke udah berengkah kemari nyentuk ke pegilaknya dipasuk 35 ekor orang dagang ngau raban pemandang dari agensi perintah ngau sektor ti ngati kediri. Nyenaka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

0: Hari Cindy bayang merampau ke malam tu ya. Jadi dia tu kita sama mendiang ke tanduk program Carta Sapa Juara.
1: Carta Sapa Juara. Mimpi yang hari 5, pukul 1 ngale hari.

0: recap minggu nyen kemari.
1: Ianya recap minggu nyen kemari jabut.
2: Oi.
1: Nama berita di Sarito.
2: Aku berita mana aja tu ibu minum.
1: Itu asari lima segi mana aja deh.
2: Tapi nade sekolah.
1: Anda mesti begulai ngau et Sarito ya.
2: Bisa.
1: Laban sudah et sama nas sekolah Sarito.
2: Sama. Ya demam. Aku pun sesema.
1: Sesema.
2: Itu
1: tak sesema. Agak dari. Okay, jabut. Tua baru dah mai peningan ingat ke recap.
2: Ya,
1: cata siapa juara
2: tadi? Iya, kemarin.
1: Iya, bak tusun ke 26. Nanti kita berarti ke bak tusun 26. Nama lagu baru ke dipasuk ke bak cata mainnya.
2: Oh, kita lagu ke di baik. Tahu sebut kata ke?
1: Tahu, ya kena bahas. Ada nama ada selama induk segina dan punya buruk tay itu. Kata.
2: Diana sini.
1: Oh, okay, Diana. Dayana.
2: Oh, Dayana sini.
1: Dayana sini. Ya, lagu namanya aja buat.
2: Lagu Isi Atiku.
1: Isi Atiku. Ya, lagu dicalon ke minggu yang kemarin nih.
2: Betul.
1: Batu sun ke 26. Recap ya, tau ke penuduk 10 itu lagu minggu yang kemarin baru dah didengar kita bak recapnya tadi.
2: Ya. Yeah.
1: Tentu ya ke sekali tu bak cata siapa juara kita datai bak cata siapa juara tusun tik ke 27. Terima kasih hangga bala kita ke benda-benda yang ke YFM. Tentu ya cata siapa juara uliah di pendiang ke nintiang hari 5.
2: Kita tanu ya 10:30 malam tiap malam hari 6.
1: Angka bisi bala kena sempat ninga nintiang hari 5. Malam hari 6 kita anang mindah ke buka nanti kan nemu penduduk 5 10 itu lagu. Tangtinya mak kabala kita yang tadi dekat nemu tumu lagi dekat nemu penduduk 10 itu lagu dengar me hari 5.
2: Betul. Nak sempat dek malam hari 6 atau medak ngagai Facebook cerita siapa juara.
1: Lah pandai dia buat.
2: Pandai.
1: Aku meret B tambah.
2: Hah?
1: B tambah.
2: Okey.
1: Mimit daging tarik. Okey. Jadi ya bawa ke sekali tu nampakkan selama megah dalam kandang 2 jam tu kami dah jabut. Mic ke kita okey semina penduduk 10 ti lagu nak jabut.
2: Betul.
1: Datang berita kelebih lagi pemadu baru berkaul ngau anugerah catas pejuara ke 9. Ya kesuah didengar kita promonya ne.
2: Yeah.
1: Nyuka sema adan ya. Sema ari ya.
2: Ade lama ke. Anang tusah teh.
1: Anang tusah teh.
2: Sarito dah 10 hari bulan.
1: Sarito 10 hari bulan.
2: Ya.
1: Berapa hari kita?
2: Bakni hitung ya pemirsa.
1: Hitung mah
2: lebih kurang 20 hari.
1: Tahu sebut kenyak me ya.
2: Okey.
1: 1 hari bulan 8 ya hari bulan. Ya kedekan tentu ke penduduk atau kau ke penduduk ya penduduknya cata.
2: Ya.
1: Ya kedekan tentu ke bagi 12 itik ke dekat dipilih agak-agak panggau final SCSJ ke 9.
2: Yeah, betul. Orang Selangau dia punya ketap-ketup hati kamu tak balap penyanyi. Ukainya mimet ibu minat.
1: Ukai mimet lah. 22 ikut ukai itu ikut gelaban ke bisik band kena
2: tadi. Ya, ukai 24 itu lagu.
1: 24 itu lagu 22 semi finalist.
2: Termasuk tidak
1: termasuk jabut. Nanti tambah jabut 23.
2: Aku lagu kamu yang nyanyi.
1: Apa lagu mana?
2: Wah, nama lagu ku ni.
1: Lagu jabut, Jason
2: lagu,
1: jabut.
2: Lagu ketipang payung.
1: Barang ku dek, asal mede lagu. Okey, jabut. Tua, lagi kita berkongsi ke berita berkawal dengan SSJ.
2: Okay.
1: Tentu yang mayu berita yang kereka di baik tua berkawal dengan SSJ renggat semifinal ke dekat datai.
2: Ya.
1: Tang ke sekali tu tua mai kita sebalah peninga berarti ke lagu bab berarti ke 10 uji dia baca dia
2: baca kah tadi
1: baca ana
2: okey
1: ana baca ana spell baca terus
2: lagu tu ibu minum 9 minggu
1: ni 9 minggu
2: 2 minggu
1: 2 minggu
2: udah dalam kata minggu tu ya nurun segigi anak tangga
1: hari lumur 9
2: iya.
1: Okey,
2: lekang ngotion lagu tu dega nekel mujah ngau penyanyi tumpu KCBL.
1: Nya ke mengempu lagunya KCBL. Kena nemu nama TBL yang kan
2: kese
1: nama yang pu tau kecampur dengan nama pai kau juangnya. Jadi lagu tu diberi nama Nyemak ukai dipinta ne.
2: Ya.
1: Hanya penduduk lagu ke 10 bak carta kita bak tusun ke 27 ke sekali tu lagu bak penduduk tika 10 sebedau kita ninga ke lagu bak penduduk tika 9.
0: 10.

0: Dengar apa?
1: Ya, saya Ari Intan.
0: Ya, ya tadi nanti kita dah rindu ke siku-siku orang yang tadi jabut.
1: Kenal.
0: Kenal lah. Bekenyam ya, saya Ari Intan. Ya.
1: Saya Ari Intan.
0: Saya Ari Intan, tahu ke saya beka Intan. Bekenin tadi, Intan kan berga. Nantinya saya lagi hari kita hari Intan kita saya kurangnya bergagi menyarut nyarti tadi.
1: Oh ya madu benda ibu minat.
0: Aku Intan aku dah kalah benda.
1: Aku punya ku dah ibu aku tu aja umur 7 tahun benda kalah mada Intan. Tangi ta Intan kalah kau benda.
0: Tahu insya nama Intan kalah kau benda.
1: Ya ya Intan Intan pokok kalah
0: benda. Intan ibu. Hari jauh dah benda lebang saya lah.
1: Ya tu.
0: Ata Intan mama nak kalah benda.
1: Ya.
0: Nanti benda apa dalam cerita James Bond 007.
1: 007.
0: Okay,
1: tahu ya? Kak? Dalam cerita Cina.
0: Cerita Cina?
1: Ya tebak apa nama? Ba dramanya.
0: Ba drama Cina. Oh nya
1: beke Lentin giok.
0: Okay, ya. Intan tadi nah.
1: Oh, Intan.
0: Nanti kita iban tu. Nak aku nemu kati kita nyebuin tu. Tekang kemala nemu.
1: Tekang kemala sama Intan.
0: Tekang kemala sama
1: Intan. Kemala tu kita iban.
0: Oh pia.
1: Intan tu ke Melayu.
0: Artinya tadi namanya ular bising luar ke Intan menyana.
1: Betul.
0: Lepas tekang kemala kan selalu diberi ular. Nanti orang keliat cerita orang keliat lah.
1: Kemala.
0: Tekang kemala.
1: Tekang kemala.
0: Tekang kemala.
1: Intan ngerti.
0: Ya nemu benda buat.
1: Kita ya tadi saya nyebuin Intan kah.
0: Nyam kena aku tekang kemala.
1: Jaku anu tu.
0: Jaku Melayu tu. Nanti kita iban soal nyebut tekang kemala.
1: Tekang kemala.
0: Nya tadi ni jarang ke orang agak lagu tekang kemala. Nanti
1: betul.
0: Penanyi lama-lama suah nyebut. Tahu ke agak leka lagu tekang kemala.
1: Betul.
0: Jadinya tadi lagu ke di bayi Idi Queen.
1: Ya.
0: Lagu tu leka ngotion nanti gagak penanyi tumpun aja buat.
1: Betul. Di kala bertemu dalam cerita.
0: Di kala bertemu ngop penanyi tu.
1: Kala.
0: Kala.
1: Yang agak kaku F.
0: Agak.
1: F my JPJ.
0: Apa ya? Di lawa mesti bisi F semaju.
1: Nai lisien ketiga
0: di bumi. Itu lisien nama dapat
1: lisien kereta tiganya.
0: Umur 7 tahun di lisien kereta. Amar ayah ade.
1: Ngagak kine.
0: Ngagak kine deh.
1: Ngagak ayah ko.
0: Ni bolah tine dah nyamai kereta. Makasih aja. Enggak ikut depan. Okay, jadi siko penanyi ya ke sebelah tua tua kalanya buat iaitu babang cakenya ndang bunyi kereta dina jabot gawa ba upes dinyaga jalan lu. Nanti kita nak melisian yang lengkap.
1: Betul.
0: Okay, lagu tu 3 minggu dalam cata. Nurun segigi anak tangga ne.
1: Betul.
0: Kayaknya lagu lumur 9. Okay, 2 itu lagu dah ditemu kita.
1: Iya. Kita bisi 8 niti agi lagu.
0: 8 niti agi lagu. Tak masuk jam. Lepas pergi mayu berita kereka di kunci tu
1: pergi
0: bekal ngoy SSJ tu terus berarti ke lagu menurut tiga lapan ke sekali tu jabut.
1: Iya lagu tu 2 minggu tu kalah jadi juara ibu minat.
0: 2 minggu kalah jadi
1: anang
0: juara.
1: Anang macam deh.
0: Apa pia?
1: Lagu tang minggu tu ya nurun 2 gigi anak tangga tang saja pia. Ya 18 minggu udah dalam cerita.
0: Artinya lagu ke pemandu lama dalam cerita memang susun ke sekali tu. Leka ngau tion lagu tu digagak siko ari seduai kenyada ke lagu tu.
1: Betul.
0: Yanya Lucy M.
1: Bahulai ngau Raban The Crow.
0: Jadi lagu tu nurun 2 gigi anak tangga ari menurut dikenam minggunya kemari.
1: Mbak ya anak belaya.
0: Anak belaya. Dai ku ngau meh. Layak ke penudi ko ya. Jadi aku bisi berarti ke lagu tu sebedau tu ja buat. Aku ni nga beketau cerita dalam lagu.
1: Cerita sinopsis ya.
0: Sinopsis ya. Ini bu panjai ma panda o.
1: Panda.
0: I laki tu ngano indo to. Salah oke okay. Indo tu ngano laki.
1: Oh pia.
0: Ya, indo tu ngano lelaki. Oke okay, nama. Jadi kala ninga lagu Tenda Biru.
1: Oh. Tak sengaja. Oh, amai kone.
0: Tenda Biru. Nyuka bekenya met jalan cerita yang tadi. Lakinya suruh jadi ngurup ukai. Tang yang madah ia ukai salah ya meko ya laban ia terpaksa nitih ke senurut apa inai men tadi. Munyi ke lagu dikala ninga lagu ndak berani laban matahari ari manca.
1: Oh. Kala.
0: Nyuka babakanya metang ba manca to ia nadai betimbal ngol indo. Jadi lagu to ia kindo pengano lelaki. Ia katiko mada asa ate lama laki to na ngetan ke pengerindo doa ya sanggup nerima peminta apa inda jadi kura buka pian. Nya ya tadi belaya mas dua tang nadai kau nya laya ke pludis doa ya. Labon sikunya udah jadi kura buka.
1: Kura penting.
0: Masalahnya ke orang semunja.
1: Oh iya, kan penting kayak.
0: Nya meta de jabot.
1: Oi.
0: Cerita jalai bak cerita layak ke penude.
1: Oh, amai tema.
0: Tanti sudah ketemu nama bekeni jalai cerita ke disebut aku tadi. Semalam kita ningak lagu bab nudut 3
1: 8.
2: 8.

0: lagu ke baru didengar tadi bak penduduk tik ke 7.
1: Ya. Yeah. Laut Nas Empire.
0: Nombor mai dia buat.
2: Ulia kata gitu dia koru putih sleka-sleka. Ulia berminat. Nanti teruah makanya ngaikan. Temu peti aku yuk.
0: Oh pia? Nyoba beliat di lah.
2: Ya.
0: Jadinya tadi Siti ari lagu ke di, baru dikeluar ke Rabanto.
2: Betul.
0: Lagu baru lama udah sidak tu ndak berbunyi. Baru pansut baru ngau lagu ke diberi nama single sidak ke pemuda baru tu tadi. Penyayau tua.
2: Penyayau tua.
0: Nyanyi lagu ke baru didengar kita ibu penduduk 37.
2: 4 minggu dah dalam cerita.
0: Seminggu sebulan punya tadi ya.
2: Ya.
0: Jadi lagu tu sebakal penduduk ngau minggu nyen kemari retinya. Sebakal nomor 7 mega nak begini.
2: Betul. Nanti harap ke kita terus ngundi karindo kenyanya lagu tu. Ya karindo dengar patah nyawa. Patah kah?
0: Patah nyawa apa ya?
2: Patah nyawa Laut Nas Empire tau. Tau undi terawan ni peminat.
0: Jadi ya leka ngot yang lagu tu digaga Siko Ari Raban Tumpu. Leslie
2: L.A.
0: Leslie Laut Nas Empire. Jadi lagu sida kekala ngau isi je sebenar tu maka digaga penanyi Tumpu jabot.
2: Penanyi tu ni.
0: Aku ingat nama tajuk lagunya. Tang digagak Leslie mega. Jika kenyadi ketua band Launa Simpaya.
2: Engkau mai gak kini?
0: Nama deh.
2: Engkau mai yang po ya ketua band tu kah?
0: Ketua band me ya.
2: Oh. Okay.
0: Tanya gak malam miat.
2: Aw.
0: Tanggi ketua band.
2: Aw.
0: Jadinya penduduk ketujuh kebaru dah didengar kita 4 itu penduduk dah ditemu.
2: Betul.
0: Sebedau tua ngilah ngagai lumur 6. Berandau bercerita bekaul engkau catan sebab juara dulu lagi yeah. Tu cerita bekaul ngau SSJ.
2: Okay.
0: Lebih agik ngagai bala ke dekak nguliah ke prize.
2: Ya.
0: Yeah. Bekeni cara sidak yang ngundi nguliah prize.
2: Oh, nyak nyamai nyebu minut. Nyamai hari nyebuatnya.
0: Tiap hari ku tetap hari 5 aja.
2: Betul. Setiap abak program cata siapa juara. Uni abak telepon tu. Udah penghujung program tu lagi.
0: Penghujung program tu lagi.
2: Ya, 60% besainya.
0: Masih
2: laban tu kena kue. Ini ibu minat.
0: Ya. Laban sudah bertelepon. Kredit sudah
2: nyawa.
0: Kredit nyawa.
2: Kredit nyawa. Selesai.
0: Ya.
2: Tahunya 60% tadi. Udah uni bak Facebook 30%. Tentang udahnya 10%nya hari peminta peninga bak semua radio bak YAM bak dusun bak timpuat kata siapa juara. Hari ke dia tu sampai ke tengah hari 4.
0: Banyak tadi cara.
2: Panjai.
0: Tambur
2: ini luar.
0: Tangga gay bala ke dekat mulih ke prize undi. Semina diungkup ke ujung program hari 5 aja.
2: Betul.
0: Maya telefon undi telefon aja.
2: Ya, nanti malam hari 6 kita nandai. Ninga anang telefon dekat kali kita.
0: Tahu gak kita telefon tang ya. Nyawanya. Nada jamin lah mesti ya tahu kau kai.
2: Ya, kai.
0: Okay, jadi yang gay bala kita ke dekat menang prize diungkup ke nintiang minggu. Kita tahu nguji namanya merambu penduduk lumur 1 nyentuk ke lumur 5 minggu ke dekat datai tau ke tusun ke dekat datai.
2: Tak salah ada si prize.
0: Ya, semina ke betul jak si prize. Okey, jadi hanya tadi cara kita ke dekat bungulah ke prize ngau cara ngundi. Okey, bala kita kena sempat bertelepon bojom program kita semina uliah ngundi ba Facebook undi lagu cata siapa juara tang nadai prize.
2: Betul.
0: Okey, jadi ya terus ngagai lumur 6. Udah lumur 6 tuang bercerita mimit lagi bakau ngau ACSJ renggat semifinal.
2: Ya kena mutan tu berminut isi hati aku Diana Sini.
0: Tio.
2: Nah.
0: Isi hati deka isi hati Diana Sini.
2: Isi hati ku.
0: Bukai Diana Sini
2: pun isi hati. Aku ngempu ngagai Diana Sini.
0: Pia. Jadi tu meda Diana Sini ku dah jadi juara sih dia tahunnya kemarin.
2: Biasalah.
0: Anda itu menda Indo sekali dia terjabat.
2: Kayaan tu. Ya tak berlaku untuk aku tinggal aku ya Katindo.
0: Katindo? Nama pengawak Katindo ada?
2: Siapa nyawa ya mana?
0: Oh, Katindo dah jalan di kau Melayu. Mendayu-dayu.
2: Mendayu-dayu.
0: Terjaku Iban kah?
2: Ini terjaku Iban. Bernayang.
0: berenang. Nyetayang-tayangnya.
1: Nyetayang, bernayang.
0: Oke, nya siko penanyi ke kala mai pulai trofi juara SSJ tahun 2025 ya SSJ ke 8 tang sekali tu ia ya, datai baru ngau single kumbadu baru ya ke dicalon ke minggu minggunya kemarin
1: ya.
0: Ke minggu tu terus duduk ke diri ba tangga ti ke 6
1: ya leka ngau leka lagu tu di gaga Paulus Morris
0: lalu tion ya ia ndak ke diri ngaga ia mai Den Aladdin.
1: Ya, Paulus Morris ngau Den Aladdin.
0: Ya terus tinggal ke lagu nomor 36 nangkan kenya. Terus tinggal ke lagu nomor 35.
1: Isi atiku Dayana Shini.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
2: Vinwell,

0: nyak tadi jabut. Kau ya.
1: Lapan udah panggai.
0: Dini tu panggai.
1: Bati.
0: Nasi tu panggai bati.
1: Nek kata nak muda tu panggai. Mak ujung lah.
0: Nanti tu panggai bos berbola batang lah.
1: Okay.
0: Dia lah banyak.
1: Dia kena kepit.
0: Okeynya tadi lagu bab penduduk tiga lima.
1: Betul.
0: Siti lagu ke kebenaran kalah jadi juara lagu tu.
1: Ya, dua minggu.
0: Dua minggu kalah jadi juara. Leka lagu ngotion lagu tu digagak sikok orang. Orang kesama.
1: Ya, Wandi Ali.
0: Lagu tu disadar ke Yus Andrew.
1: Mangai kati.
0: Penduduk yang sebakar ngominggunya kemarin.
1: Ya, nanti berubah.
0: Nanti berubah. Ya, lima umur lima. 10 minggu dalam carta. Yang tadi udah datang hebat top 5 kita ni. Penduduk 35 pemadu atas. Yang nombor 5 tadi. Tinggal 4 buah lagu dah agik. 4 titik lagu agik pada di dengar. Okey, jadi semuanya tua tadi jabut.
1: Ya. Yeah.
0: Berkawal dengan berita pemadu baru.
1: Ya. Yeah.
0: Suah di dengar kita. Suah di dengar bala ke rindu ke program Anugerah Carta Sepet Juara atau ke SSJ Mega.
1: Ya.
0: Udah suah ditebah bak radio YFM Iban.
1: Ya, ke kawang aja ajak orang tebah. Kawang.
0: Bisik Mega bak di ayan ke bak Facebook Anugerah Carta Sepet Juara.
1: Betul.
0: Engau Facebook YFM Iban rasmi official.
1: Ya.
0: Berkawal engau program tu. Yang nyak lain ngagai bala kita ke kalak. Di kalak ke Selangau ya buat.
1: Aku ada kala aku
0: ada kala di
1: ayak kau lalu
0: ayak di skune
1: ayak kau petiang
0: ayak di petiang ayak di seneram deh
1: ayak kau seneram segi depan saya nya
0: segi depan saya pulai ke
1: pulai kan tulu
0: pulai ke tatau
1: tatau
0: tadi ada kala engkau ayak di mansanya
1: ada
0: lepas di nenggau orang uji deh
1: aku takut mansanya
0: takut mansa takut mansanya
1: okay takut bedau kala mansanya
0: bedau kala mansanya nanti dia bedau kala tu me peluang dia datai
1: amai
0: ngusung menua ke Kumai Selangau
1: ya pia
0: Selangau tu nanti keliak nah tu keliak lah sebedau jalai pen Borneo tu di gaga pansak jalai besai ke Bintulu ya ne tang dia tu leban dah bisa jalai besai ndak di pansak jalai
1: nyom belakang
0: tang masuk mimit lah masuk mimit masuk mimit ngagai jalai masuk ke Selangau ndak itu jauh juga lah hari jalai besai
1: pemus ngau kesan babi tiap peminat
0: nama ya
1: Subah
0: nama aku nanti petak-petak ke kesan babi
1: itu ada ini oleh jual belah tanya.
0: Oh kelia maya kagetnya suah dijual orang tetisi jalai
1: iya
0: ke pasar lalu
1: bamakian
0: tina salah aku sekedap promo ke bisi di padah ke RTM Sibu Mega ujung bulan tu bisi penggerami maka di Selangau
1: bisi kah
0: pesta Selangau
1: bisi wata peran orang dia
0: bisi bisi tebing sungai ai tap astapang eh
1: okay, batang muka.
0: Batang mukanya ne? Iya, nama pasar Selangau nya batang muka.
1: Batang muka namanya.
0: Undur orang gigal lebih.
1: Ya, nanti dekat nemu lagi ibu minat. Bertanya ngagai pengen OIB ke?
0: Napa tu dia langsung bertanya bu OIB?
1: OIB nama batang Selangau. Iya nemu.
0: Okay, ais tapangnya ka?
1: Okay, tapangnya nyonya. Nggak. Di kananya setapangnya tanya ngagai pengulu ngalai ngagai te rumah aman
0: Tu rumah aman tu pengulu ngalai setapangnya saya ku pegai pengulu ngalai belapa aku nah
1: betul
0: lagi berarti kan lepas nanti kita meda ada jabot bisa siti jematan ke di pansaknya ngagai pasar Selangau nya nah jematannya bisa kekala diperhati kaku bakal kenama istapangnya dia okay?
1: Barang utai
0: ai mukanya pihak
1: bata muka
0: bata muka oh nyampe sambung oh mukanya ne
1: betul
0: nanti kita ketemu lagi datang meh ngagai pengrami kerekat diatur di Selangau Anugerah Carta Sepet Juara SSJ ke 9 renggat semifinal
1: ya datang ke bagian tengah Sibu
0: 1 hari bulan 8 tu ilak dewan tu nak jawab di kalendengar nama sekolah Tong
1: kami udah kami sedaya tahu dia subah.
0: Ngaget sekolah tong ah.
1: Sekolah tong ah. SJ ke si tong ah.
0: Nggak jawab di sekolah tong ah. Nyam nyakin mimik lo alu dewan menya.
1: Betul.
0: Lalu ke dia to.
1: Ya kenapa lagi klinik lah.
0: Klinik lah sebarang yang ngau klinik nah.
1: Betul.
0: Jadi dia to tentu ya bala kita ke bisi nak nemu. Pihak dewan serbaguna Selangau nya dia to. Kebenar ya udah bisi pasar baru.
1: Betul.
0: Pasar baru nya nantu besai. Lalu pasar baru itu megabisi City Hotel Ketebilang di Sarawak to.
1: Betul.
0: Mayor na nemu dah bisi hotel di Selangau.
1: Betul.
0: Nyalai kita na nemu lah agi bisi kusuang to kena hotelnya. Tahu gak nguji telepon kan kita akan mendak ne.
1: Ya nanti kita na dai gak pernah dah dia rumah panjai men.
0: Tahu rumah panjai? Oh pihak kena rumah panjai kan terima dah.
1: Enggak dindo terwai aja.
0: Tahu bisi mega homestay. Bisi mega namanya ya homestay tak kedai di dengan aku nak bisa mega homestay ku kereta kedai ke pasar Selangau ni nak tahu kita medak ba Google lah berkawal ngau homestay ke bisa di sedia ke di pasar Selangau tang dua-dua ke kita nak boleh anda ngau sibuk kan jauh
1: betul
0: setengah jam aja hari pasar
1: betul.
0: Selangau tahu magang lebih agak ngau kita
1: bisa Sibu Jaya
0: Sibu Jaya jauh agaknya nak
1: sampai
0: sampai ya. Kah 30 minit
1: ya
0: Sibu Jaya.
1: Sibu Jaya, kita bisi Sibu Jaya. Nanti pasar Sibu nya pun jauh ke.
0: Jauh nya tambah ke dalamnya. Ya tahu mega kita dia obat Sibu Jaya mayo in. Kita tahu nguji. Namanya nanti nadai gak tahu nanya agi pengulu ngalai seduai junior mana.
1: Betul.
0: Kan ni nemu bisi homestay.
1: Nanti kita ngai bermalam ba hotel ngalai.
0: Bisi homestay.
1: Bisi homestay ngalai.
0: Homestay squaw.
1: Ai mai kedelimpa.
0: Nyana ngawanya aja buat. Tahu namanya ekonomi orang squaw.
1: Betul.
0: Jadi ke homestay.
1: Ya. Yeah.
0: Ngagai bala ke benda SSJ.
1: Betul.
0: Nya Messi te hari 7 SSJ tu diatur
1: OIB
0: kawasan di menua sedak ya.
1: Betul. Ngambil ke kita nemu penghidup bak sitik-sitik menua.
0: Sitik di kita narik hati ku je buat.
1: Nama utai tak
0: tahu. Lebih ke Selangau, bisi sitik kedai tu. Utai dijual dia sikit nyelai-nyelai pemakai.
1: Nah.
0: Bisi mi labi.
1: Bisi mi labi kan? Di udah makai ke?
0: Udah apa nak?
1: Kayak ada petan.
0: Sedang ada air ke demua anaknya sikit labi makanya dia kah? Kau boleh kawak labinya saya
1: kok.
0: Empat pemayuah ya.
1: Empat pemayuah labi.
0: Empat pemayuah. Tangan anak.
1: Labi parit bisik menjual radia.
0: Ada enggak wak asal.
1: Tak labi.
0: Kayaknya sekedar hari pasar teh kedai jual di pasar Selangau. Tajak pendan tu besar pasar Selangau nya.
1: Tang semua teh bisik makan.
0: Iya, mai. Lalu ngagai bala kita ke dekat medak Penanyi. Bukan semina Penanyi ke bisik ngau berpaket aja buat.
1: Betul.
0: Bisik mega Penanyi ia ke dekat medak SSJ tika 9 enggak semifinal tu ila.
1: Udah tentu.
0: Udah tentu ya bisa kita.
1: Ayak pemar pun bisa ila je kan.
0: Bisa ya. Grandstand berkah hari pukul 5 lemai.
1: Oh.
0: Grandstand nanti ya final. Mereka pet nanti ya semifinal. Grandstand nama ya.
1: Oh.
0: Bala Penanyi tahu mansa grandstandnya di interview. Berkawal enggak berita Bandung Baru sedang yamanya.
1: Betul.
0: Nyak tadi berkawal enggak SSJ. Okay, ngelansak mimik dulu tu aja buat.
1: Ngelansak mah.
0: Ngelansak nih. Okay. Tua lengkap aku dulu cerita SSJ.
1: Ya.
0: Kita nyambung baru catat sepejuara tusun ke-27.
1: Ya, kita terus ngagai bak. Menyanyi kita ke
0: Lumur 4.
1: 4.
0: Okey, Lumur 4 ke skala itu nurun 2 gigi anak tangga.
1: Betul. Nomor 2, nomor 3 penghabisan paling san lama bacata.
0: 14 minggu dah bacata. Ataja pian lagu tu kalahnya di juara sepengelama 3 minggu sebeda tu.
1: Betul. Leka ngotion jak lagu tu ukai orang bukan ngagak tu.
0: Oh, ayak dek.
1: Ayak gondrong.
0: Jesli jabu bajang ngau metis mambang. Leka ngau tion gagak sedua ya. Lalu disada ke Ika Saiful.
1: Ngau lagu tik diberi nama Om.
0: Penuh 2 tik ke 4.
2: 4.

0: Mesti dengar lagu yang tadi.
1: Lagu ke namanya tadi Nuju Sida ke Kamang Agak Ulah.
0: Ya.
1: Nuan Berulah.
0: Ya.
1: Pasti lagu ke dibaik ke Lemayang Band.
0: Artinya lagunya nomor tiganya, ibu.
1: Nomor tiga. Nomor tiga.
0: Ya, Nikkei yang minggu tu.
1: Nikkei segi nak tangga ni.
0: Ya.
1: Alapa minggunya kemarin lagu tu tangga keempat. Tahun keempat. Jadi lagu tu dah 5 minggu dalam carta.
0: Betul.
1: Siapa kalau kamu tiun saja?
0: Dixon Boss.
1: Boss dia?
0: Ya. Yeah.
1: Dixon Boss. Jadi lagu kelemaya bentin asal aku ya tu makan kengagak. Kengagak lekang tiun lagu kini sadar ke dibaik kelemaya bentu.
0: Oh, belagu ya?
1: Belagu tu jangka aku ya aku nak menemu. Pada kalau bertemu ngusir datu. Tang pelabak aku orang ke sama?
0: Jangka mana orang sama?
1: Orang kesama. Jadi Siti Ari Raban ke dekat enggak berpaket ba SSJ tahun tu regat semifinal. Lagu sidak ya lagu bernama Nuan Penerang Dalam Petang.
0: Amai ko lagunya ni.
1: Orang kesama megang agak lekal lagu. Jadi inti kita rindu ke lagu Nuan Berulah undi me lagu tu. Inti kita rindu ke lagu Nuan Penerang Dalam Petang datang meh ke Selangau tu ila.
0: Ya, nak lama lagi.
1: Nak lama lagi.
0: Sabar dulu.
1: Kelengkap ke cerita lumur tiganya tadi.
0: Dua bisik dua tinggi lagu ya, pemindah.
1: Dua tinggi lagu.
0: Kati bekas lama kah betul
1: minyak. Bekas lama. Tangga nama dah minggunya kemarin kita bisik juara baru. Juara baru minggunya kemarin ianya Nick Ravinci. Minggunya kemarin.
0: Kali ke minggu tu yagi oleh bertan ni pemindah.
1: Sekali ke Duni Lang, lapan Duni Lang kebetul didengar kita kelimpah hari ini Nick Ravinci sekali ke Duni Lang oleh ngerampas penuduk Nick Ravinci. Tahu ke Nick Ravinci bedau kak merik penuduk yang ngagai Duni Lang.
0: Betul.
1: Kita ni pun masa jam tua terus mai peninga ninga ke lagu penuduk tiga dua.
0: Ya.
2: Dua.

0: Nak mamak lagi dekat di Temu Kitai? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri music Iban.
2: Juara.

0: aku tadi ibu mainan.
1: Ya,
0: retinya.
1: Ah, retinya nama.
0: Angkal dunilang tu berdaulah ngerampah. Angkal Nick Rifensi.
1: Tapi ya, lepas pengerindu ya udah datai badan. Nick Rifensi dunilang berdaul datai badan.
0: Dubat ya dulu ate ya.
1: Iya, jadi ya beri pengaga ati ngagai Nick Rifensi. Minggu tu dua minggu dah jadi juara.
0: Betul.
1: Tajap ya lagu dunilang. Penawar pengubat ati megak majak semak-semak engkau nomor satu.
0: Engkau kau minggu si tanya uliah ya bu.
1: Sesemak punya.
0: Arab katro undi mah.
1: Tanya pepanggai bak undi megak.
0: Betul.
1: Lagu dunilang tu 8 minggu dah bak catat sepejuara. Minggunya kemarin nomor 3. Artinya yang nikik segigi nak tangga deh.
0: Betul.
1: Ia kena leka ngau tiun tu yang bom meh. Okey. Jadi lalu ke juaranya aja buat.
0: Juara kaming itu gede. Pengerindu anak datai ba adan.
1: Ya kemai lagunya
0: Nick Rifensi.
1: Ya kengagak lagunya
0: Besapia.
1: Aku sih rindu enggak cuan dijebot.
0: Aku sih mah orang putih atau utara putih atau sih ada itu berapa?
1: Tapi ya dua minggu udah juara. Lagu itu 16 minggu. Udah baca tar, artinya lagu ke nomor 2 pemandu lama punya nih.
0: Betul.
1: Dua minggu jadi juara. Okey, jadi punya tadi penuduh lagu udah ditemu kita nomor 1 yang tak ke nomor 5. Kita besik sikok pemenang ja buat.
0: Besik ah.
1: Kaban de Aris Munjannya.
0: Nama tu.
1: Kaban de Aris Munjan.
0: Oh. Abadum mesti menang.
1: Abadum. Abadum menang ba undi atau jap ya Abadum break nama amat ketika ngulih ke praya stau ke hamper ke di sedia ke
0: Kinakara
1: sponsor kita
0: ya Kinakara Agrofarm
1: ya terima kasih ngagai Kinakara Agrofarm laban dan nintang minggu nyedia ke praya ngagai pemenang
0: ya
1: lalu sekedar hari produk jadi keluar ke Kinakara na jabot
0: ya
1: laban dik ke udung ngepam
0: terus pes panco habis se
1: pes panco pam dek
0: pam
1: apu
0: naik kena ngulai manuak
1: pam dek dah
0: pam
1: nama pengawal ni pam dah
0: nyamai
1: nyamai pia apu kacang ma nyepam
0: kacang ma pam
1: apu apa yang tak ada pam dek
0: pam megang
1: minyak ngin nyenak ni ngepam
0: andai kena ngelot perut udang pamnya pete perut pete ngelot kenyak
1: oh kenyak enak kenyak lah tujuh bayan seruai kinang agaknya
0: betul bayan sikis tadi bayan tau
1: udah ngepam ngepam sudah seperti perut lelut lelut kena minyak angin
0: betul dia mega produk tibukai ibu minut maka ada chili sauce. Kita itu berbagai rasa.
1: Bisi mega namanya kasam sabi. Dalam pestiaknya.
0: Betul.
1: Jadi enggak bala kita enggak bisi nyata de suah traveling keluar benua Malaysia, luar benua Sarawak, pelabuh aku Semenanjung penadai kasam, penadai sabi. Kita tahu mai perengkah ke beketau mai henti kita lelengau ke pemakai kita benua tahu. Nyamai ja buka terus sumai.
0: Terus sumai.
1: Nya tadi ni buat bebeli ke ruas.
0: Anang kiruah.
1: Anak ini buat kiruah.
0: Nade kiruah.
1: Bukan nyamai ke ruas no orang.
0: Ya, giga aja pes pansuah. Sida bayin. Kinakara.
1: Tahu dibeli bak sekedar hari kedai di menua kita di tu mayuh di pedak kita giga aja Kinakara
0: tadi. Betul.
1: Akhirnya sponsor ti nintiang minggu di sedia ke Kinakara Agrofarm. Terima kasih ngagai Badum ke benang ke minggu tu kita buka ke dekat sama nguliah ke hampernya tadi produk pemakai Kinakara Agrofarm. Tahu tahu ngundi bak harus telefon tu lagi nih.
0: Betul.
1: Tang sebenarnya tua muka undi tentu ya kita bisi lagu baru ke dekat dipasuk ke dalam cata.
0: Bisi lagu kapan suat maga minggu tu?
1: Nanti ia nak maksud ke diri nada yang lain dor kita engkah lagu baru.
0: Betul.
1: Tang sebenarnya tentu ya lagu baru ke dipasuk ke bacata tua mai peningan dengar ketu dulu.
2: Lagu pansuat minggu tu.
1: Ya lagu pansuat minggu tu jabut.
0: Lagu kapansot minggu tu.
1: Lagu balumu 10.
0: Betul. Nama ukai dipinta.
1: Nama ukai dipinta.
0: KCBL.
1: Jadi lagu tu digagak Nikel Mujah ngau KCBL po. Dua minggu aja oleh begulengok kita. Baca tak sampai juara.
0: Bye bye.
1: Kira ke beri penduduk baru ngagai penanyi baru dah tu lagi. Tang sebab kita dengar kini bagi lagu baru kedekat dipasok ke dalam cata. Kita dengar dulu lagu Nyemak. Okey dipinta ke pansut ari catah.

0: Nuan milih pergi.
1: Nah, Nuan milih mupuk.
0: Mupuk. Pihak ke lagunya tadi ni.
1: Betul.
0: Lagu baru ke dicalon ke bak cata kita ke minggu tu tusun ke 27.
1: Ya, dia tahu dah duni kita. Tahu undi udah penghujung program tu lagi. Dia tahu lagi ni peminat.
0: Ya, jadi ia ke bermain lagu tu. Penny McLean.
1: Ya, leka digagak
0: Daniel Undi.
1: Daniel Undi.
0: Tion ya. Kabar lama kita itu.
1: Ya, Cyril Kayam.
0: Siko orang ke
1: kalah. Namun main ugan ya, Kak. Kan. Ibu minat.
0: Tak, kodemu. Cyril Kayam itu namanya ia landiak ngagak lagu. Tang tajak pan ia bansa bidayu. Okey, jadi lagu Ari Penny McLean. Tahu berengkah di undi kita bak cata siapa juara tusun ke 27 udah tu lagi.
1: Betul.
0: Angkat isik bala kita nya tadi rindu ke lagu. Kediberi nama Nuan milih pergi.
1: Ya.
0: Nya tadi lagu Dara atau saya kujabut?
1: Ah,
0: Dara.
1: Dara kan?
0: Dara.
1: Oh. Ade kusi metae
0: pemina. Ila, ila
1: nyubo-nyubo kai pemina.
0: Subuh le bar dia ada mau le to meda.
1: Memai pan Dara.
2: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu. Kita dah vote ke bedau lagu bak carta siapa juara. Di bedau, vote dia tu bak Facebook carta siapa juara.
1: Wire, wire, wire.

Segulai sejalan. Kucing 101.3 FM. Segulai sejalan YFM.

Bisi mimpi kaknya dipenanyi, tuk meh peluang uang. Besri mai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Mandarin. Maya audition by minus one, nuan tu. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami ngantik nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Cabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Lintah Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
4: Watrong, lagu Terabai. Leka Lotiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengka. Leka Lotiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Gau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Gau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Leka Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Gau Tiun, Jesley Jabu dan Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngotiun, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngotiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Gau Tiun, Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Gau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Aru.

Maxwell Franklin Saran. Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/2008/2026 Arena Brengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Disadang datai Mekah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke bekali yang nanti kaban tak ke kali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkau deh pastor. Jadi nanti kali yang tak ke kaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik mereka ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sida lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pastor
1: Ahmad aku nyau nyemeta aku bawa utai tabin zato ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuanya mana? Mana mabuah ya? Tanti kaban nuanya jai runi yang jai perangai, jai ulah, jai jakut. Jai mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisi kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ebakih ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakih ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku ditu pilih bakih ti betul. Serta manah bakih ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi hari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah ni tiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah ni tiah ke pemanah orang awak ke kita itu ni tiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi lebuah kita nutu madunya bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisik habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke ndak patut ditanya ke orang ko ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne.
2: Oh.
1: Semua sepana nekong kene.
2: Udah gerit pedak ditemu pengawalnya tanya age ne.
1: Oh, tu bisik-bisik ka pembetundik ka ban kita tu amat kenya ne yeah.
2: Amat kenya. Amat kenya. Nah, nak salah aja ni Sam.
1: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ni. Nai nama fokus. Nama patut ni nyemerai. Nama ada budak aku nyemerai. Nanti bunuh ngepam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku yang aneh dia nanya nama pengawak. Nama ada budak aku ngepam tayam bilut.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengu jong ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam ke terubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diselia hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai kau udah dipandu hanang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana hagi berjaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami, Pak Arpin.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal pengrindu orang bukai.

0: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami isik berida kita.
1: Bergerak pagi.
0: Y 9-12.
1: Ngelah tengah hari.
0: Rentak gale hari.
1: Sadar lemai.
0: Pemerindang malam.
1: Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai. No.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, bak YFM.

0: ngagai kita kengemuan gari kelalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau kengagai orang bukai ti buguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sida ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Agaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

Dalam situ PIS, tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tingerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Pandang nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketau nyadi bak sebarang maya. Okay, semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tik ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalan pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalan ti betul. Ngenak jalan pansut ngau simpang.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit ringgit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Mayo makan teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh nak mit ngeli tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan tidak ada sekali, nya mana haji.

sentimen aik tu rindu main tu. Kini kemain aik. Musim hujan tu anang dah berjimat kelebih hagi kita ke dia ubat duar ke suah bah. Seruran bersedia, nanti nyaman dia suah mindah agai palan duar ngenduh penuh sahbah. Simpan semua dokumen ke guna, kad pengelala, surat beranak, buah bank ngau ya kebukai. Utai bukai tau dudi, sidap beti ais, ingin basuk, jemari gari, dapur gis. Utainya tau dah beli baru. Tang nyawa kitai, nadai ganti ya. Pesan jaga pengelikun maya musim pengujan tu hari aku Ken Michael ngau YFM segulai sejalai.

Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigit dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, ngau YF.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nanda ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kok, pintu malan.
0: Bah, yo, amat tergenung. Haram, lupuk tu.
1: Ada eh, terbrun yang kini kau minta sponsor deh.
2: Ingat yuk, main

0: ingin jawab kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu. Henti udah utang.
2: Henti pada wisi duit kena mayar. Padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diinjau kitanya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang kaban tu, ari kami.
4: Wey, ngau YFM.

kedai makan dengan restoran, suah kita mendak makan itu berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk.

langkah hari penyakit di pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum. Sesaya setiga kali seminggu, dalam tempoh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk, serta jaga pengerai rundian. Pesan tu hari aku, Isali Ngam.

Maya kabar nyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ya gak nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, Anggawai FM.

Dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih aris tengah. Lalu anang ndak lebih aris 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu ari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

Tabik Basah, Nuju Bala Peninga, aku Matthew Manyin, anak rendah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Nemu tak kita belamanya? Kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megak napik penusah infodemik, ianya pengerkai berita kehendak amat, hari mensia kehendak berhati engkau siliak, nyentuk ke ngenusah hati tak ke mai hati baban ke belamanya, serta nyarut ke pengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua, kelebih lagi hari berita tak ke informasi bersangkut engkau igi penyakit COVID-19. Tajak pen kita udah nak ulih ngelaban pandemik, berita kehendak amat ulih ngacau tak ke muntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawak nyadung tak ke berkongsi ke berita tidak amat bak media rama tak ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalah hari baru Section 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, lalu nanti ditemu salah tau kena tinggal hukum nak lebih hari RM50,000, tau ke hukum jail pengelamat tipu nak lebih hari setahun, tau ke kedua-dua sekali. Pansiak engkau siliak tiap igi berita tau ke info ke ngerekai bak media rama dengan website rasmi tau ke aplikasi rasmi agensi perintah bakal sebenarnya .my. Mesia mayuh megak tau ngelawak www.aduanskmm.gov.my. Nanti bisa report senentang pengerkai berita tindak amat. Nyadi meh pengguna media rama engkau pintar serta nak nampung berita tindak amat, nanti berdau tentu nemu pengamat sitik-sitik berita anang nampung. Cakuk tangkan tu, ari komiti penyambung engkau Multimedia Malaysia, SKMM Negeri Sarawak.

Tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandur, bakal bak supermarket ngau mall, bisik ditinggal ke bak parking kereta, bisiknya bertengah jalai, bak tisi parit pen bisik ya. Ubah meh ulah kitanya, engkah meh troli ke bak nur di udah disediakan. Nanti kita udah ngelak, nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah. Ngumuh meh bisik orang ke ngumpul troli,

0: Pi pedak memang petuainya. Patuak nak mampu mulut. Ya meh anti, ait liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut meh. Lagi kita yang nampak ya. Ya mang, tok pemampu mulut ngoidung. Break dengan petuainya lain.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Gunanya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei kajun diri berpersah ke hospital. Pesan tu RYF.

Pas apa? Kita sama nanmu, hati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi hati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat, baka nombor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

kita ada tu, kamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, pedih hati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimimit otak nak dipuati, alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita nak. Nak semua tai buat penghidup kita patut dimantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, begulai ngau. Why?

0: apa? Kini penyalai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawa telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku? Pias penglikun penyalai lun, JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawa hari jalai. Dekeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita, dari YFM Iban, RTM Kuching.

0: laju main layan tu nih. Download dulu mengerjauh dari tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu. Download tu. Download tu.
1: 5 minit. Udahnya.
2: Ken. Ken. Akai PC tu. Akai PC tu kan ngena ngai menjadi. Hari tadi tu lagging tu. Siapa ngerja dari tu. Mayu mak tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica mana namanya dia?
3: Ni Jess.
2: Pedak dia.
3: Apa siapa ampu pegawai tu lah.
0: Segi amai ngena retak company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internet.
4: 24 itik lagu. Dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara. SCSJ ke-9.
5: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
6: Watrof, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
5: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Gau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Gau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Gau Tiun, Ramles Walter.
6: Fazil, lagu Lelengau. Leka Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Gau Tiun, Dixon Boss.
5: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Gau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Gau Tiun, Roslyn Jerman.
6: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Joniaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Joniaman.
5: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
6: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
5: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
6: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
4: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau merana ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato Senoda Lawan, sampai Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

26, hari 5, 10.07.2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.07.2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Mega Box Sukan Plus. Main Langkan Kenyak hari Minggu, 12.07.2026, Norway bertemu dengan England, Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Bisik mimpi katnya di penanyi, tok meh peluan-luan. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amir FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Mandarin. Maya audition by minus one, nuan tu. Anak muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ilai-ilak.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

statistik memandang kepenusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diderima tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyelih ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

tentang kenduan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasos kemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: Bulan Julai Ramputih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat melagu dengan semua iban, nampung singalang burung kuntung menawal buban. Tuk bulan dua jaku canduan, dama gak bulan nebas upah salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan, semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gengau akan bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan, bawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6, musai kemadang ramai campur ngaur sam. Nebas ke anak kakas munuh anak mampasan, nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Nesak garanau rarak parugan manyodan, munuh gamadang buluh parugan barintai 6. Mawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan, baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan, lebas ga udah baduk lantang ga ikan.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulih di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

mia pagi hari gereja Anglika kena ke 12 hari bulan 7. Semia pagi hari gereja Anglika kena ke 12 hari bulan 7. Keterbatu aku dulu.

Lebih kita benda hari sehari itu. Kita juga patut berterima kasih ke semua berkat dia sudah sambut kita selama ketu. Sampai kita. Baik kami di surga, kami beri terima kasih ke semua berkat Tuhan sudah terima kami dalam penghidup kami. Kejadian demi Tuhan. Kami muji Tuhan Tuhan ke semua manah Tuhan ngau kami dalam hari kiudah. Jelas sepedau kami ngerjob ngau bukai pagi itu kami sampai minta nongir yang kami Tuhan. Dan semua pengawal di dekat kerja kami saat itu. Berkat ke semua pengawal kami apai. Awak kita mujur terkena kami mesai ke nama Tuhan. Sampai itu minta kami nama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan serta lepas kami. Amin. Baca dari buku kudus kita pagi itu diambil aku dari Nielsen Matthew bagi 13 berengkah dibaca ayat 1. Buat hari ini mengapa Yesus pansut dari rumah duduk buat tebiang ranau. Mai haman orang bergelumuk ngelingi ia. Jalaya depan sebuah perahu menuduk ke diri dia. Lalu bala orang mayuh berdiri buat tebiang. Ia mandah ke mayuh macam utai agak sidak ngena jakuk sepamu. Ku ya. Orang siku nabur ke benih. Lebih nabur ke benihnya. Kedak leka benihnya. Labuh berjalan raya. Burung datai lemakai benihnya. Sekedak labuh bertanah di batu. Lerai mayuh tanah. Lebih benihnya matuk. Sekalanya laban tanah dia mabuk. Tang lebuh mata panas niki sidak kena pancar mata panas nyai layu leban sidak ada urat leka benih tibukai labuh bermana duri durinya tumbuh lalu ngalah ke sidak benih tibukai labuh bertanah tiami lebu buah sekedak mansut ke 100 sekedak 60 lalu sekedak 30 awak ke orang kebisi pendiang ningo tu jaku Tuhan. Terima kasih kalau salah. Sampai kita itu adalah di madu kuasa di udah mai kami bersemiang sama serta dengan satia genuan namaga udah semayang di bisi 2-3 orang guru semiang nyebut nama nuan nuan dekat meriutai minta sidak. Beri kawaya tu tai di kedekak dari gigak kami nundak ke guna kami dalam dunia tu asal kami nemu semua januan dalam menua serga tika datai beri kami hidup meruan. Amin. Sampai Tuhan Yesus pai kami di serga kudus menama nuan datai memerintah nuan jadi mempenekak nuan maka dalam serga kunyamaga dalam bumi beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, maka kami ampun orang yang salah kelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai. Kerana wanti impu perintah, ngau kuasa, ngau mulia, datai ke belama-lamanya. Amin. Tuhan Allah merekat ke kita, lalu ngitu kita, Tuhan nampak kita, lalu kasih kita. Tuhan nerang hati kita, memberi selamat ke kita, lalu berkat Allah talot, manu kuasa. Pai anak ngerual kudus, dia ngau kita. Setau meruan ngau kita kemaya tu datai ke belamo lamoya. Amin. Kena ngujung ke sembiang kita pagi tu aku mai kita nanyi pantun lumur 54 mengulai ngau bala kuaya are Saint Thomas's Cathedral

0: lagunya Misi Maguro.
1: Aku dilengkah genuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, aram minat lagu dandut.

0: Kelantan, Nali Hari, Tata Lemai, dan Merindang Malam.
1: Wai FM, Segulai Berjalan.
2: Kita sudah sedia. Sudah sedia ke menu sampah juara capai kemialan minggu tu? Sampah ketika dia pihak kabar. Ketawa engkau kami.
3: Alah dulu.
4: Yalah, dia naik.
2: Lagu engkau

0: Begulang kami nak bergas stesen. Hari nak pukul 1 yang ada hari buat YFM.
1: YFM 89.5 FM di Sri Ahmad.

Bagi semuanya ke YFM Pengarap Pagi Sarito 12.07.2026 bergulang aku Daniel Stephen. Kita bergulai pagi hari Minggu Sarito. Kita kepada Dani selamat pagi. Selamat Dani, selamat dengar ke YFM. Tentu ya segmen Pengarap Pagi YFM nyentuk ngagih pukul 9 pagi tu lagi kalai bak jam ke terubah tu. Kita dekat dengar ke lagu-lagu rohani bersemayang ngau kita ke nurun bersemayang, nurun ngagih gereja, nurun ke Chapel Sarito serta megak angka bisi bersemayang bak rumah panjai kini Sarito. Okey, merindang kita ke bersemayang nurun hari Minggu. Okey, udah tu lagi megak pukul 7 pagi ku dekat paca pesan barat kita. Pesan kita boleh dikenatai ke bak yfm@gmail.com email kami, serta megak bak WhatsApp 0138268422. Tau kenatai ke dia tu pukul 7 pagi berengkah maca pesan barat kita semua. Okey, terus dengar ke kami YFM ke sekali tu agi merindang kita ngau lagu-lagu rohani kita ungkup ke pagi tu.

0: Bisik mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluang-luan. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taukan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap.
1: Jadi, Pastor, lebu tua tu bersebut ke dilah tu deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Yang kan wan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka jakuk tu ba konteks pengarap Kristian.
2: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jaku siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita jaku ngau pengasih ya, dia utai kemana datai, jaku kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita mada wisdom ko kita, ya, nama arti wisdom tu artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu te ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang, bakal kena sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan, laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi, udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah, ngeriang ka orang ti lelak. Ngenap pagi, ia ngasuh aku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal, Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan, lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat ngagai setiap ikut orang.
3: Plaza Jurai 635 Belasar, endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: ya kenalah di hari saya itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
4: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

OFM Penggerak Pagi 12/7/2026 hari Minggu. Okey, main quarter finals. Norway bersatu dengan England. Benung bersatu Datuk Tau ke Benung Belaban Datuk ke Alai. Datuk ke mana? Ya, sudah hujung-hujung. Sudah nyuka bak minit ke 90. Datuk ke Alai penduduk nak ke Datuk ianya Seri. Gol ke terubah dipasuk ke Norway. Ianya Ari Andreas Sadrap bak minit ke 36. Sudah nyak tadi Jude Bellingham sebedau half time yang tadi ambis dia Jude Bellingham skor bab minit ke 47 bab extra time Jude Bellingham tu tadi skor. Lalu bisa mega Norway skor baru kemenaya tang laban ke Fall kalah halanya tadi ngejuk ke defender pemain England tengok jong ke Fall jadi golnya tadi di Kinsale ngejuk ke agi seri satu sama nak ke dia tu jadi sedap ya dia tu pemain bab extra time dia tu ianya bak minit ke baru masuk bak minit ke terubah kalau extra time ke ditambah ianya bisi 7 minit. Okey, ni bukan engau quarter finals ya ke benung diatur Siti lagi main quarter finals ke dekat diatur ianya main ke dekat diatur pukul 9 pagi tu lagi. Okey, pukul 9 pagi tu lagi kita boleh mendak main semua main ya bak RTM Click bak channel Sukan Plus dengan megak TV. Okey, quarter final Siti lagi Argentina dekat berlaban dengan Switzerland pukul 9 pagi. Okey, jadi kita ke nada pengawalnya tadi boleh memendak ba RTM Clip. Ini ba channel Sukan Plus ngau mega ba TV. Okey. Okey. Kita ke dekat Kenata Kepesan Berat kita berangkat 7 pagi tu lagi aku dekat macam pesan berat kita oleh Kenata Kepesan kita buat email yfmibat@gmail.com atau ke buat WhatsApp 013 8628422.

0: sikap sikuk-sikuk orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya serta selalu kutap mega kati amat tu kini
1: ya ba aku penemu aku utai tu amat tu no datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya na ya lebuh ya depedak kita itu mana tang lebuh yang meluap kita meda api apa naka mega na ya lalu lebuh api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya ya so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluahkah. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan, ia meletup. 100% ia meletup. Lebuah yang meletup nyak ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat. Ba'ati kita, ba'ati nuan, ba'ati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba' orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedia sekati sidaknya tadi anang sekali-kali nyimpannya ke diri terbuka ngau pastor nuan terbuka ngau counselor nuan okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya anang mendam kediri anang murung kediri anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya nya alai belajar muka dari empu belajar berandau ngorang orang ti tau dikarap kenuan anang ngeluah ke sengapa anak berandau ngorang ti nak tau dikarap legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai utai ke betul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Cara nganyung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Maca pesan ke terubah ke bersedi kena tak ke bawah YFM. Pesan ke sekelitu hari deru anak sigan. Jadi pesan pesan madah ke deru anak sigan ke menaya. Udah nadai kalau pesan tu hari kidir anak deru. Pesan dituju ke ngagai semua ke pembelayan di Bait Ulu, Bait Ili, Punggok, Rapek, Lacau, Limau, Dadak, Selepung, Tekuyung, Semawa, ngau semua ke pembelayan ke nak alih di rintai ke ditu. Jadi pesan madah ke deru anek sigan, deru anek sigan udah nadai. Lalu ni yang dekat di Senggai ke Nari 1, 13 hari bulan 7, 2026, pukul 8 malam berumah Yempu, ianya di Empili, Semunjan. Lalu ni yang tu dekat di Kubur ke hari 2, 14 hari bulan 7, 2026. Ke sili lagi kita boleh bertanya ngagai kidiang anak deru 016-816-1477. Lalu isi berita pesan madah ke deru anak sigan, deru anak sigan udah nadai. Lalu dekat di Senggai Pegila 13 hari bulan 7 berempili di Semunjan. Lalu dekat di Anjung pagi hari 2 14 hari bulan 7 2026. Pesan angkan kena pesan hari ensengan anak juing tau ke apa Josip. Jadi pesan madah ke Cosmos anak ensengan, Cosmos anak ensengan tau ke Bedum. Udah nadai kena 11 hari bulan 7 2026. Ni yang dekat di Senggai Barumeh lorong 3A lot 117 Taman Serai Pijaya di Matang Kucing. Ni yang dekat di Senggai kena hari 6 ngau hari Minggu. Lalu dekat dikubur ke kena hari 1 13 hari bulan 7 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua ke pembelayan di Nangga Jagau, Nangga Ngungun, Rantau Lugai, Kenawin, semua ke pembelayan di Lubuk Antu, Sibu, Bintulu, Miri, Kuching ngau ke pembelayan ke Bukai. Kita ke dekat nemu penerang ke siliak telefon ngagai Dian anak Jawang yang nyak bini ni yang tumpu 011-250-94341. Lalu isi berita pesan madah ke Cosmos anak ensengan, Cosmos anak ensengan tau ke Bedum. Udah nadai kena 11 hari bulan 7 2026. Ni yang dekat di Senggai Saritu 12 hari bulan 7 bak rumah lot 117 lorong 3A Taman Serapi Jaya Matang di Kuching. Ni yang tu dekat di Ajong Pegila 13 hari bulan 7 2026. Ya, pesan pemati ke terubah ke diterima. Pesan kedua ke mana ya, ke diterima kami bak YFM. Lalu pesan ke sekali itu pesan pemati mega dituju ke ngagai semua ke pembelayan di Lipat, Tembung, Tabut, Tebarung, Kejemut, Memaloi, Skim Sekerang, Pelasuk, Entalun, di Tanjung, Pahis, Bunuk, Mujan, Murat, ngau ke pembelayan ke Bukai, ke nalai dirintai ke ditu. Jadi pesan mana ke Bermas Anak Bakir, Bermas Anak Bakir tau ke Inai Kumu dan andai kena 11 hari bulan 7 2026. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 13 hari bulan 7 ianya hari 1. Lalu dekat di Kubur kena 14 hari bulan 7 2026. Jadi ni yang tu dekat di Senggai bak rumah Lucy di Baloi Skeng Skrim, Skreng Skim. Lalu nandu isi berita. Jadi pesan tu madah ke Bermas Anak Bakir, Bermas Anak Bakir tau ke Indai Kumu. Udah nadai kena 11 hari bulan 7. Lalu dekat di Senggai kena 13 hari bulan 7 2026. Yang nak pergila rumah Lucy Baloi Skreng Skim. Lalu niantu dekat dikubur ke kena 14 hari bulan 7 2026. Ini pesan pemati. Lalu Siti agi pesan ke sekretu untuk pesan pemati mega hari manggi tau ke apai alan. Jadi pesan madah ke apa ya, kasum anak luak, kasum anak luak tau ke apai manggi udah nadai kena 10 hari bulan 7 lalu dekat di Senggai kena hari Minggu yang dia sari itu 12 hari bulan 7 2026. Lalu ni untuk dekat di Senggai baru meh mambu gerugu sepak betuang. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kapal melayan, kebagi kapal melayan di batas spek, batas kerang, layar padi, suai ni.

WhatsApp kami YFM Badito. Okey, kita akan nombor nombor WhatsApp YFM 0138628422. Kita akan berdau nyimpan nombor tu, tau simpan Dato' ni nombor sebarang maya pergi lah lusak kita oleh tau kan bisa menggunakan nombor telefon tau kan nombor WhatsApp YFM. Okey, berperindang kita ke sekali tu sebenarnya nampu baru macam pesan kita ke Bukai.

0: 2026. Hari 5, 10.7, 2026. Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.7, 2026. Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live Mega Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12.7, 2026. Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta beraneka sama. Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Okey, kenang dalam waktu kau dengan World Cup 2026, Jude Bellingham skor bar extra time bar World Cup ngelaban Norway. Kalai dua tim tu dia tu bermain bar extra time sedap dia tu. Masuk ngagai minit ke 97. Jadi England 2, Norway 1 dekat ke dia tu. Okey, lagi macam pesan berat ke sekali tu pesan Ari Mariam tau ke Inai Aliah. Jadi pesan madah ke Inai ya, limau anek Aliah tau ke Inai Mariam. Dah nadai kena 10 hari bulan 7 2026. Lalu ni yang dekat di Senggai Barumah Michael Anthony Bukit Tugung Setiam. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kamu melayan di Binai Empuak Tatau Sab Anau Tekalit Semanuk ngau kabam melayan ke Bukai. Jadi ni yang dekat di Senggai Saritu 12 hari bulan 7. Lalu dekat di Kubur Pegilak 13 hari bulan 7. Lalu isi berita pesan madah ke limau anak Aliah, limau anak Aliah tau ke Inai Mariam udah nadai kena 10 hari bulan 7. Lalu dekat di Senggai kena 12 hari bulan 7 2026 Saritu ba rumah Michael Anthony Setiam. Lalu ni yang dekat di Kubur Pagi Pergilah telefon ngagai apa luang dia dekat nombor penerang ke Silia ianya 012-8572-596. Ok, lalu ke sekali tu pesan nguji ngigak pesan dia ke bedau dibaca, pesan ke buka itu pesan kertas ulit tu, pesan dari Jos anak muari tau ke apa nyantau. Jadi pesan madah ke kertas ulit ngam-ngamin terbalu ni yang dia nak anak jaga tau ke inai jantau kena 18 hari bulan 7 ianya malam hari 6. Lalu ulit dekat di kertas pukul 2 dini hari. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kamu belayan ba Jalai Batu 14 nyentuk ngagai Batu 26 Jalai Bintu Lumiri semua kamu belayan di muka di Jiah Sebakung kamu belayan di bawah Bintu Lu Sibu Kapit Niah Belaga ngau kamu belayan ke Bukai. Jadi pengawal kita sulit dekat diatur ba rumah Aliah Sungai Abau Batu 26 Jalai Bintu Lumiri. Dia pesan ngetas ulit kebisi di kenatai ke ba YFM. Lalu kita kebisi pesan ke Bukai oleh kenatai ke pesan kita akan bagi pesan ngetas ulit ngau mega pesan pemati. Okey, jadi pesan ke sekali itu untuk pesan ke baru diterima kami ba YFM ba email. Jadi pesan udah dibaca tadi kemana ya. Ya bisa ganjung ngagai email, bisa menggak ngenatai ke ngagai WhatsApp YFM. Lalu pesan ke sekali itu hari Evelyn Sangai. Jadi pesan madah ke pesan muai basa ni yang normal entimuk muli tau ke dikangau normal tau ke dikangau mega indai Aaron kena adat sembayang. Jadi pengawal sembayang muai basa tu dekat diatur kena 12 hari bulan 7 malam tu lagi ianya pukul 7.30 barumah nombor 601 lorong B1 Taman BDC Stampin di Kuching. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kabar melayan di Batu Rimas Debak, kabar melayan di Kerian Buduk, semua kabar melayan di Seratu Paku Betung, kabar melayan di Kuching Miri Bintulu ngau kabar melayan ke Bukai. Okey, ni pesan semayang muai basa ke bisik di kenatai kebak YFM. Okey, jadi kita berpindah baru nanti bisik pesan ke Bukai. Aku dekat maca pesan berat ke bisik di kenatai kebak YFM.
2: Aku dah mutus hati nak tak tahu jumpa.

Berita mana? Ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelipah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: di rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Selamat pagi, Dato' kami nabur ke berita hari YFM. Roberto Batam berita. Sarawak netap ke penombor agensi pemansel negeri ke-10. Sarawak ngulih ke buah penemu pakar antarabangsa dikena mutar ke isu air ngau ampubah di Sibu. Ngemran oleh ti berpelasar ke nilai Al-Quran ngau sunnah cara ti pemadu mana dikena nagang ideologi radikal ngau ekstremis. Lalu tu isi berita. Perintah Sarawak sudah tentu ke ngau rasmi agensi pemansel negeri ke-10 di dikelala ngau nama Zon Ekonomi Sibu SEZ. Pengawak tinumbuh ke agensi itu nyadi agenda ti berguna. Ti berguna dengan 7 merangsang transformation serta nusun baru rampai ekonomi kandang menuanya. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke agensi ti ditumbuh ketuk dikena negap ke sektor besai yang kawam pengawak bertanam ngau merik servis. Nyadi ke atur ke terubah perintah negeri udah nyendia ke belanja 1.5 bilion ringgit ngagai agensinya hari bajet negeri ti baru. Yang maksud ke jaku tu bang awam pengarang berita berindik hari pengawak tinggal lancar ke program Sarawak Ku Sayang ungkup bagi menua Sibu. Ungkup berikut Sarawak sebenar tu udah nombor ke 9 agensi pemansang kandang menua. Yang kaum agensi pemansang wilayah utara NRDA, agensi pemansang tanah tinggi HDA, ngau agensi pemansang Delta Rajang RADA. Berbaiknya perintah Sarawak ngulih ke penemu ari pakar antarabangsa dikena ngembing pengawak ngemansang kebaru menggeri Sibu mutar ke penanggul ngintu air ngau ampuh bah. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke Amsterdam dipilih nyadi ke contoh penerang laban betapi ngau pemar geografi berkawa ngau air di sebakang ngau Sibu. Penelebak menua Belanda dalam ngatur sistem air ngau perambu kandang menggeri dekat dipansir dikena mantuk Sarawak ngemansang ke Sibu ngau meruan agi. Merindik arinya pengawak ngemansang ke baru ungkup Sibu patut berarti ke cara mutar ke penanggul ti bersepadu dan nyerangkum sistem entali air ngintu sungai ngau sistem pejalai air ti lebih sistematik. Pelian ngemasang ke baru Sibu di pelabak dalam timpuh 15 ngagai 20 tahun. Mungkur pengawak ngangkat ke pemanah sistem parit ngau cara mutar ke isu air ti kandang. Kelebih lagi bak kanandur ke Mayuh Pranak bakal Bukit Asik. Ngemeran ke oleh ti berpelasar ke nilai Al-Quran ngau sunnah ni acara ti pemanduk mana dikena nagang ideologi radikal ngau ekstremis dalam raban bangsa. Sampai Menteri Besai, Dato' Amar Fadilah Yusof nyemetak madah ke sebuah menua ti Dewan Mayuh Pupu Bangsa, Malaysia nak ulih ngelak ke ideologi ekstremis ngerekai lambannya ulih ngerugak pemayak ngau penyerakup ti udah lama di tempat. Ia madah ke pengawak nerenak ke oleh di mana berengkah ari institusi ruang bilik, sistem pelajar, ngau raban bangsa ti progresif serta berbahasa ke pangan diri. Ia maksud ke jakutuk pengundang jadi ke pengawak nutup seminar kelestarian pemikiran Islam Nusantara 2026 di Kuching. Berkawa ngau perambu mulai ke Akta Penglikun Dalam Menua ISA, ia madah ke perkaranya sudah diputus ke nyadi polisi sebenar tu. Koya nereng tajapan Akta Penyalah Penglikun Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA bempu pangku pengawak nyaga penglikun menua perintah patut nimbang secara sebelah guna penglikun ngau nita ke standard hak asasi bak tikas antarabangsa. Dalam perkara bukan dia sampai Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof merambu negap ke Institut Pemansi Islam Ngau Strategik IKMAS yang dipalan penyulut dikena ngada ke Raban Ketuai Ngau Pemikir Islam Nusantara di Sarawak Ngau Menua Adab Kitu. Ia badah ke UPISnya udah bersedia bekerjasama Ngau UPIS Perkara Pengarap Islam Sarawak JAIS Konsel Islam Sarawak MIS Ngau Agensi ke Bekawal dikena ngangkat ke pangkuk pengawal
ikmas ngada ke rebak ketua Islam di Bepanau. Yang merat ke penemu Islam Nusantara di berpelasar ke penemu jalan oleh ngau rundian di mana patut ditegap kagi dikena ngelaban ideologi radikal ngau ekstremis di muntang dikermai ke ari media ramah ngau pelasar digital. Yang megak merambu ngambil ke pelajar tasawuf dituku ke dalam sistem pelajar. Bepun ari renggak sekolah nyentuk ngagai palan pelajar tinggi dikena mantuk nampak rebak di ngembuan penyulut. Kita datuk menemudian ke berita ari YFM. Projek ngagak bangunan baru ba kompleks bergerempung bertanam bertupi negeri Sarawak PPNS di Kota Semerahan di pelabak dekat Berengkai bulan 9 tu. Sampai Menteri Industri Pemakai, Komoditi hingga Pemansang Kandang Menua Sarawak Dr. Abdul Rahman Ismail madaka projeknya ke dia tu berenggak tender di pelabak ke Teputar dalam bulan tu. Yang madaka projek dibungkus kira 15 juta ringgit serta mungkur pemesai 1.15 hektarnya di Perambu Tembok Gagak pada tahun 2028. Yang kemegaknya di Chairman PPNS madah ke pengawak ngagak bangunan tambahnya ngembuan 7 nuku ke rentaian nilai sektor bertanam. Tiba pun ari pengawak nyedia ke input bertanam ngasil ke proses nyentuk ke ngagai pengawak tik laku ke hasil. Yang madah ke inisiatif tu dekat negap kagi pengawak ngelaku ke produk bertanam bertupi Sarawak ngagai market menua ngau ekspor. Yang maksud ke jako tu ngagai media pengodah tinggulu PPNS Agriculture Export 2026 di Kota Semerahan. Bab perkara bukai gerempung tanam bertupi pelilih menua PPK berguna ke cara guna teknologi moden dalam sektor bertanam. Sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi hingga Pemansang Kandang Menua Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah kena nyerangku bempu drone ke Derimpu. Dia kena nyedia ke servis ngagai raban orang tinggemeran ke pengawak bertanam. Bab gerempung bak genterung menua ke dikuasa sida. Pengawak tu ngambuan 7 nyungkak produktiviti ngorang ke ungkus operation serta negap ke daya semekih hasil bertanam Sarawak bak makin menua tu ngau antara bangsa. Ia percaya ke nguasa teknologi drone oleh nyampat ke pengawak merik baja ngau mancit racun induk utai. Kelimpah riting limat ke pengawak pengerja pengawak jam ai ngau input bertanam. Kualiti ngau penyampau pemansur ti konsisten jadi ke atur besai ungkup ngemasuk market ekspor ke bisik peminta tinggi. Yang maksud ke Jakarta ngagai media pengudah tinggulok PPNS Agriculture Export 2026 ba Kota Semerahan. Berbangunnya yang madah ke Sarawak fokus ngagai empat bangsa utai tanam yangnya nanas, rian, nyur ngau pisang lebuh datai ba tahun 2030 serta negap ke sektor bertanam padi ari pengawak tinggi mansang ke kira 14,000 hektar tanah. Pengawak di muka tegas Pre-Accelerator Bootcamp 2026 di diatur tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas jadi pelasar dikena ngigak 5 buah company pemungkal dengan buan potensi besar. Sapin Menteri Pramu Menggeri Pendabiran Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak Dr. Lin Talib Saleh madah ke programnya jadi pugu inisiatif tegas dengan buan 7 ngemansang ke company pemungkal hari rangkaian tegas Digital Village Ngau Digital Innovation Hub di Selampur Sarawak. Ia megak ngelalau bala penyerta program guna ngau penuh latih ngau perengkah guna ti disedia ke tegas dikena ngangkat ke pengelandia sida serta ngemeran ke penawak teknologi peminta tiru AI. Ia maksud ke Jakarta buat pengawak tegas Pre-Accelerator Bootcamp 2026 di Kuching. Jakarta dikenatai ke Kaban Konsen Negeri Adun Lingga kemegak Kabar Lembaga Pemegang Amanah Tegas Dayang Norazah Awang Sohor. Program 5 harinya ngempuruk ke 25 buah company pemungkal ngau 5 buah company di pemadu nyulut dekat dipilih jadi pemenang.
Jasa ngau pengembangan veteran senadu Tasik Diraja Malaysia TLDM patut terus dikingat serta dibasa kelimpan tentu ke pengelantang pendiau Sidak Marwan di Kemeratka. Sapit Speaker Konsel Negeri Dun Sarawak, Dato' Idris Buang, pada ke bala veteran tu antara Sidak kewadah berambun nyawa ngetan ke menua ngujung ke rakyat oleh ngasai ke penghidup di Likun. Entap serta lantang yang ada ke pengembangan Raban Sedadu Ukai Semina disukat hari timpuh Sidak Gawa dari penyanggup Sidak Berambun Kenyawa ngetan ke kedalatan menua yang masuk ke Jakutul lebih terjadi ke awam besai ninting tahun 2026 gerempung veteran Sedadu Tasik di Raja Malaysia Sarawak di Kota Semerahan yang harap ke Mensia Mayuh terus masa pemanah pengawak kepada dikerja veteran sedadu serta nyukung semua atur tinggembuan tujuh negap ke pemayak ngap pengelantang penghidup Raban Sidaknya. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak netap ke penumbuh agensi pemansang negeri ke 10. Sarawak ngulih ke buah penemu pakar antarabangsa dikana mutar ke isu air ngau ampubah di Sibu. Ngemeran oleh ti berpelasar ke nilai Al-Quran ngau sunnah cara ti pemanduk manah dikena nageng ideologi radikal ngau ekstremis. Tunakak kami nabur ke berita Ari YFM. Jadi berita tu ditusun Rana Samin Ari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 12/7 dalam tahun 1976, Kuching nampak pemujur ba industri dagang hotel tinyangkat ke pemansang dagang temuai di Menua Sarawak. Atur tip jadi hotel tikas 5 bintang ke diberi nama Holiday in Kuching tu dekat nyukung dagang temuai kalaya dekat nyungka penatai pemisi di Menua tu. Sebedau tu dagang temuai ndang lubah dekat nyulut ketegal bilik hotel ti nyamai alai diau ndang ndak mayuh. Nyalai Haji Bujang Muhammad Nur kelalunya di Sekretari Perkara Wang Menua Sarawak mainnya besai bendar pengarap ke hotel tu dengan mantuk ngangkat ke dagang temuai lalu nyedia ke peluang kerja bagi rakyat menua tu. Hotel kedigaga guna ungkus 14 juta ringgit tu bisi 165 IT bilia lalu dimpu bergulai antara Kuching Hotel Sendirian Berhad serta SEDC ti megai saham ke pemandu besai ianya 51%. Lalu saham ke bukai dimpu Inchcape Group lalu hotelnya dipejalai ke Holiday Inn Incorporation. Hotel tu ngaji 197 kurang ianya tepat lagi kurang Arimnoa Tumpu. Pengerami menjadi hotel tu diguluk bala pemesai negeri Sarawak serta pengari Arimayu Bengkia Company ti bekawal ngau hotelnya.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Nak mamak lagi dekat di Temu Kitai? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Bangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumbega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.
2: Dengar ke Pengerak Pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai.

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejatuh. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, didekak diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi. Didekak ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari pula nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: YSM.

0: Javian Jack, lagu pemadu baru, lagu ke diberi nama Jugal. England jadi tim ke pemadu baru nyingkang agai semifinal World Cup 2026 dah tinggallah ke Norway 2-1 by extra time. Jadi England akan ganti sekali ke Argentina ngau Switzerland. Jadi rengat quarter finals tu dekat di tour pukul 9 pagi tu lagi lihat kita bak TV. Okey. Okey, ni bagi tim ke penudi di dekat nyingkang agai semifinals. Kalai dekat ke dia tu France dekat Bersatu dengan Spain 15 hari bulan 7 2026, lalu City ajak agit tim kedekat ditemu kita kedekat bermain barengat semifinals. Okey, sekali ke semua tim ari Europe dekat berlawan bak semifinals, dan ke City ari tim kedekat masuk semifinal ini tim ari Amerika Selatan. Jadi udah tu lagi kita dekat ninggal ke lalau penghidup, dan lalau penghidup kita dekat terus ninggal ke program Tungkat Semangat.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sempenjingan datai baru setebulai bila peningau program Lalau Penghidup. Jadi minggu tu ialah minggu Trinity ke-6. Lalu baca Injil kita yang diungkup kali minggu tu diambil Injil St. Matthew bagi 13 ayat 1 hingga 9 dengan ayat 18 hingga 23. St. Matthew bagi 13 ayat 1 hingga 9 ngau ayat 18 hingga 23. Jadi itu tahun pedak kita bebuk nyanggup baru lambar 19 hingga 20. Lambar 19 hingga 20. Nyalai dia tu kedua kemaca gentran Injil tu. Sama harinya, Jesus angkat dari rumahnya lumansang ngagai tebing tasik, tindur dia duduk ngajar orang. Orang tegum bempuru ngelingi ia mayuh benar. Nyala ia nepan ke dalam perahu, lalu duduk dia. Nyadi orang mayuh berdiri di tebing. Ia ngena jakut sempama nusui mayuh bengkah hutai ngakai sidok. Bisi orang siku mansang nabur benih. Labuh ia nabur benih di umai, sekedak benihnya labuh ninga jalai. Nyala ia lalu